0: Pencapaian investasi di triwulan 1 2026 berdasarkan rilis dari BKPM mengalami peningkatan secara year on year naik 37% dibandingkan periode sama di tahun 2025 dengan investasi mencapai 5,4 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel, Asrul Sani, yang menyebutkan sejumlah sektor menjadi penyumbang pencapaian investasi, di antaranya sektor pertambangan sebesar 2,1 triliun rupiah, kemudian sektor-sektor lainnya seperti perumahan, industri dan sektor lainnya, dan menambahkan potensi sektor pertambangan sebagai penyumbang investasi cukup besar di Sulawesi Selatan yang secara nasional berada di urutan ketiga atau empat nasional. Dan menurutnya inilah yang harus terus didorong agar investasi terus bertumbuh dengan membangun infrastruktur pendukungnya.
1: Kabar Ratna Pro 4.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

0: Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastra lisan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar ya. Jadi pendengar, masih kami bahas tentang Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menargetkan kereta api Sulsel terkoneksi hingga Parepare. Dan moda transportasi kereta api Trans Sulawesi atau yang dikenal dengan kereta api andalan Celebes saat ini telah melayani 11 stasiun mulai dari stasiun Mandai ya, Kabupaten Maros hingga stasiun Garongkong, Kabupaten Baru. Kehadiran moda transportasi kereta api ini telah menjadi salah satu pilihan masyarakat ketika ingin memangkas waktu perjalanan. Tingginya minat masyarakat memilih kereta api sebagai sarana transportasi, pemerintah melalui Balai Pengelola Kereta Api dan tentunya secara bertahap terus melakukan pembangunan dan pembebasan lahan untuk mempercepat pembangunan rel kereta api. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku untuk proyek kereta api dengan target panjang operasional 145 km ini telah dikoordinasikan langsung ke Menteri Perhubungan. Menurutnya, Gubernur Kementerian Perhubungan sangat mendukung keberlanjutan proyek tersebut, termasuk membuka akses swasta untuk investasi. Terkait dengan penyelesaian jalur kereta api dari stasiun Gatingkong ke Palanro yang terletak di Desa Manuba, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Gubernur cukup menyambut baik ya progres pembangunan rel kereta api tersebut. Dan ia berharap ke depan kereta api andalan Sulsel ini dapat terkoneksi dengan Makassar Newport sampai ke Parepare.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sebuah lagu yang sederhana, penuh semangat dan sering dinyanyikan anak-anak Makassar dengan riang gembira. Lagu ini adalah Marencong Rencong, salah satu lagu daerah legendaris dari Sulawesi Selatan. Sampai hari ini, tidak ada sumber resmi yang menyebutkan siapa penciptanya. Beberapa literatur hanya menuliskan pencipta NN, artinya no name. Begitu pula dengan kapan lagu ini pertama kali dinyanyikan atau direkam. Tidak ada catatan pastinya. Lagu ini, seperti kebanyakan lagu daerah, diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Uniknya, Marencong Rencong juga memiliki versi lirik yang ditulis dalam aksara Lontara, aksara tradisional Bugis Makassar. Tidak hanya sekedar lagu, tetapi juga bagian dari tradisi literasi leluhur. Liriknya pun luar biasa. Ada bait yang berbunyi Batura Tema Ribulang, artinya sudah menginjakan kaki di bulan. Sejak dulu, masyarakat Makassar telah memiliki imajinasi luas dan cita-cita tinggi, bahkan hingga ke bulan. Lagu ini menjadi simbol ambisi besar dan optimisme masyarakatnya. Lagu Marencong-Rencong tidak hanya hidup di kalangan rakyat, tetapi juga dibawakan di panggung internasional. Salah satunya oleh Uhamka Choir pada tahun 2017. Paduan suara Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam kompetisi paduan suara folklore internasional. Fakta ini membuktikan lagu daerah Sulawesi Selatan mampu menembus dunia.
3: Batura Tema Ribulang.
2: Sederhana melodinya, mudah diingat namun kaya akan makna. Marencong Rencong adalah warisan musik legendaris yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerminkan cita-cita tinggi dan semangat masyarakat Makassar. Lagu ini akan terus abadi, dinyanyikan dari generasi ke generasi.

Oke, sahabat budaya, kami cukupkan kebersamaan kita di kabar pagi obrolan santai ya, di Barik Basa ya. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih untuk Anda yang semua mendengarkan kami dan juga sudah bergabung melalui line telepon ya. Dan tadi ada rekan sebentar ya yang menemani Anda hingga di jam 10 ada Junet ya. Menemani Anda tentunya menghadirkan informasi dan juga lagu di ruang dengar Anda. Nah, tentunya dengan adanya ini target kereta api di Sulawesi Selatan yang akan terkoneksi hingga ke Parepare, diharapkan untuk berjalan optimal dan sehingga berkeberlanjutan pembangunannya ini dapat kembali dilanjutkan. Saya Yuni pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
1: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
2: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
3: Oh no.
0: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
4: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi.

0: Anakku makin sesak, tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf, Bu, sedang ramai sekali.
2: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya, Dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, memasuki kabar Ratna waktu jam 9 waktu Indonesia Tengah. Lembah Rama merupakan kawasan wisata alam di kaki Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dengan panorama pegunungannya yang sejuk dan asri. Tempat ini hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut sehingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari Desa Lembana, lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur berbatu. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulawesi Selatan, Lembah Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam, udara dingin, dan suasana tenang menjadikan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
0: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya, masih di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Nusantara, Sulawesi Selatan. Nah, di pagi hari ini bersama saya Junet di acara Mozaik Budaya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Songkabala Acara Kalampoang. Jadi merupakan tradisi adat masyarakat Goa di Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penghormatan terhadap benda-benda pusaka kerajaan. Tradisi ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh keturunan Kesultanan Goa dan masyarakat setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan sejarah serta simbol legitimasi kekuasaan kerajaan. Acara Kalampoang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 10 Oktober 2018. Upacara ini dipandang memiliki makna budaya, sejarah, religius, dan simbolik oleh masyarakat Goa. Tradisi ini dilaksanakan di Balak Lompoa, rumah adat yang dahulu berfungsi sebagai istana kerajaan Goa dan saat ini dijadikan sebagai museum sekaligus pusat pelestarian sejarah kerajaan. Balak Lompoa menjadi tempat penyimpanan berbagai pusaka kerajaan yang dianggap memiliki nilai historis dan simbolis bagi masyarakat Goa. Upacara ini hanya biasanya dilaksanakan setiap tahun pada bulan Zulhijjah bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, menunjukkan keterkaitan antara tradisi lokal dan nilai-nilai keagamaan. Nah, baik sahabat Budaya, jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan dua kelong berikut ini.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Baik sahabat budaya, masih di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Nah, telah tadi dua kelong dari Tamat Tuata Nasabarai dan Alema Kikalupai. Nah, jadi songkabala diartikan sebagai penolak bala atau upaya untuk menolak bahaya. Dan istilah acara merujuk pada tindakan pengaliran darah hewan kurban, biasanya kerbau, sebagai bagian dari prosesi adat, sedangkan kelompuang berarti benda-benda kekuasaan kerajaan yang juga disebut gaukang, yaitu pusaka yang melambangkan kekuasaan dan kedudukan raja. Nah, benda-benda tersebut meliputi peninggalan kerajaan seperti senjata, perhiasan, serta atribut kebesaran yang disimpan dan dirawat oleh keluarga kerajaan. Nah, jadi pendengar, acara kalompoang dipahami sebagai ritual pembersihan sekaligus pemeliharaan benda-benda pusaka kerajaan. Biasa juga disebut dengan polo besi. Dan gua yang dilakukan dengan prosesi pengaliran darah hewan kurban sebagai bagian dari tradisi adat. Upacara adat acara kalompoang dilaksanakan setiap tahun secara rutin di Istana Kerajaan Goa dan telah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun-temurun. Seiring waktu, bentuk dan jadwal pelaksanaannya mengalami penyesuaian sehingga berbeda antara kurun masa pra-Islam dan masa Islam. Nah, tradisi acara kalompoang berkaitan dengan praktik adat kerajaan Goa yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pembersihan benda-benda pusaka kerajaan yang disimpan di Balalompoa, Goa. Pusaka tersebut meliputi berbagai atribut kebesaran kerajaan seperti senjata perhiasan dan perlengkapan kerajaan yang memiliki nilai historis dalam tradisi masyarakat Goa. Pelaksanaan acara kalompoang diyakini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Raja Goa ke-14, yaitu I Mangarangi Dengman Rabia yang kemudian dikenal dengan gelar Sultan Alauddin. Nah, Sultan Alauddin merupakan raja pertama kerajaan Goa yang memeluk agama Islam pada awal abad ke-17. Sejak masa pemerintahannya, unsur-unsur ajaran Islam mulai mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Goa, termasuk dalam pelaksanaan ritual adat kerajaan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan acara kalompoang tetap mempertahankan unsur-unsur adat yang telah ada sebelumnya. Sementara pada saat yang sama juga menampilkan unsur praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat pada masa setelah Islamisasi Kerajaan Goa. Tradisi ini kemudian dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari kegiatan adat yang berkaitan dengan pemeliharaan pusaka kerajaan serta pelestarian warisan budaya kerajaan Goa.

0: Halo, iya calon kakak iparku.
1: Niki, kakak kamu di mana sih? Kok susah banget dihubungin?
0: Iya, HP-nya udah dijual tuh, Kak. Katanya nggak sanggup bayar pinjol.
1: Loh, kok pinjol? Apa hubungannya sih?
0: Iya, HP-nya kemarin beli pakai uang pinjol. Jadi dijual lagi HP-nya buat bayar angsuran pinjol.
1: Ya udah deh, ntar aku beliin di HP baru. Pakai uang pinjol.
0: Yaelah, kakak. Kok malah ikut-ikutan sih?
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Hati-hati tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
3: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia,
4: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
5: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
6: Baik, assalamualaikum, masih di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, suara budaya Nusantara Sulawesi Selatan. Nah, salah satu bagian utama dalam pelaksanaan acara Kalompoang adalah prosesi Alangiri Kalompoang, yaitu kegiatan pembersihan benda-benda pusaka kerajaan. Dalam prosesi ini, pusaka kerajaan dibersihkan menggunakan air yang terlebih dahulu didoakan melalui pembacaan doa dan ayat-ayat Al-Quran, termasuk Surah Al-Fatihah. Prosesi tersebut dipimpin oleh tokoh adat yang dikenal sebagai guru besar, sementara peserta upacara lainnya turut mengikuti rangkaian doa sebagai bagian dari pelaksanaan ritual. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian upacara ini adalah penimbangan Solokoa, yaitu mahkota kerajaan yang terbuat dari emas dengan berat sekitar 1768 gram. Mahkota ini diperkirakan dibuat pada abad ke-14 dan memiliki nilai historis dalam tradisi kerajaan Goa. Dalam tradisi setempat, Solokoa dikaitkan dengan tokoh Itamanurunga yang dalam tradisi lisan masyarakat Goa dipandang sebagai pendiri atau raja pertama kerajaan tersebut. Sejak masa itu, mahkota tersebut digunakan sebagai salah satu simbol kekuasaan dan menjadi bagian dari prosesi pelantikan raja-raja Goa pada masanya.

hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Baik sahabat budaya, masih di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Nusantara Sulawesi Selatan. Nah, penimbangan benda pusaka juga memiliki makna simbolik dalam tradisi masyarakat setempat. Dalam kepercayaan masyarakat Goa, perubahan berat mahkota setelah proses pembersihan sering ditafsirkan sebagai pertanda tertentu bagi kehidupan masyarakat. Berkurangnya berat mahkota dipahami sebagai tanda kemungkinan terjadinya kesulitan atau peristiwa yang tidak menguntungkan. Sedangkan bertambahnya berat mahkota ditafsirkan sebagai pertanda yang berkaitan dengan harapan akan kesejahteraan masyarakat. Upacara Cerak Kalempuang dihadiri oleh keturunan keluarga kerajaan serta dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Para peserta biasanya mengenakan pakaian adat Makassar sebagai bagian dari tata cara pelaksanaan upacara. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan lingkungan keluarga kerajaan, tetapi juga berhubungan dengan praktik budaya yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat Goa. Nah, baik pendengar, sekarang waktu menunjukkan 9.56 waktu Indonesia Tengah. Maka itu saya pamit undur diri dari ruang dengar tak semua. Jangan kemana-mana karena sebentar ada rekan saya, ada Haryanti menemani pagi hari Anda. Selamat menjalankan aktivitas pendengar semua.
1: Plus jangkut dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih. Kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
2: Ioga. Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
3: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Duh, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
4: Maaf Bu, sedang ramai sekali.
5: Tenang ya Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
3: Semoga segera terwujud ya Dok.
6: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup. Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di informasi budaya dan alhamdulillah di kebersamaan kita hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita hari ini yang pasti juga akan menghadirkan informasi budaya di ruang dengar Arta. Saat lagi ya sahabat budaya, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Cicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu. Dalam

0: Nusantara Pagi, Kompat Makassar.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Nusantara Pagi, Prompat Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita bicara tentang budaya. Pasti budaya ini adalah salah satu juga yang harus kita lestarikan, dan hujan ini tidak akan tidak akan membuat kita tetap surut dalam hal melakukan kebersihan begitu. Nah, kebersihan di dalam lingkungan ataupun juga di sekitar rumah itu sangat penting. Kenapa? Karena budaya bersih di Sulawesi Selatan itu berakar dari nilai kearifan lokal kita, yaitu seperti gotong royong atau ajaran agama, yakni kita diwujudkan melalui gerakan Asri Aman Sehat Resik Indah. Nah, pemerintah daerah secara masif juga mendorong program ini untuk mengubah kebiasaan masyarakat menjadi gaya hidup. Untuk itu, sahabat budaya, gerakan Asri dan Jumat Bersih juga diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar. Gerakan ini mewajibkan ASN dan masyarakat serentak melakukan aksi bersih-bersih dan tanam pohon di ruang publik. Berbagai instansi juga menerapkan jadwal rutin seperti Rabu Bersih dan kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sahabat Amal Bergedi, mana saja berada menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Sebelum saya menghadirkan kembali Kelong di Ruang Dengarta, ada sebuah informasi kembali ini terkait dengan bagaimana gerakan Asri Aman Sehat Resik Indah yang dilakukan oleh pemerintah kita di Sulawesi Selatan. Dan ada kegiatan yang juga dilakukan beberapa bulan lalu, sahabat budaya, melalui gerakan ini. Gubernur Sulsel dorong budaya hidup sehat melalui gerakan Asri dan anti mager. Untuk itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman terus mendorong budaya hidup sehat dan peduli lingkungan melalui jalan sehat anti malas atau gerak anti mager dan gerakan Asri Aman Sehat Resik Indah bersama masyarakat dan jajaran OPD lingkungan pemerintah Provinsi Sulsel. Andi Sudirman di Makassar tepatnya Minggu mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk memasyarakatkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik sederhana, kebersihan lingkungan serta kepedulian terhadap alam. Untuk itu beliau menghimbau seluruh warga tercinta masyarakat atau mari masyarakatkan memasyarakatkan pola hidup sehat dengan jalan sehat anti mager, bersih-bersih dan tanam pohon. Itulah yang dikatakan beliau pada saat acara jalan sehat anti mager yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Transulsel dalam memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Nasional pada bulan Februari lalu. Dan selain jalan sehat, rangkaian kegiatan juga ini diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Jadi itulah salah satu yang dilakukan contoh ya sahabat budaya gerakan Asri dan Jumat Bersih yang menjadi bagian dari budaya bersih di Sulawesi Selatan.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Baju misar Batamal berikut di mana saja berada, itulah budaya bersih yang perlu diterapkan di masyarakat kita, terutama musim hujan maupun musim kemarau. Itu kita tidak memastikan untuk bulan-bulan berapa saja. Ini saja pagi sudah hujan ya sahabat budaya. Jadi memang kebersihan itu sangat penting. Dan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami akan hadirkan Teras UMKM.

0: Kabar Anda perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, GWK Kultur Park, adalah sebuah taman budaya megah yang berlokasi di kawasan Bukit Ungasan, Kuta Selatan, Bandung, Bali, berjarak sekitar 40 km selatan Denpasar. Di dalam kawasan seluas sekitar 60 hektar ini berdiri patung Garuda Wisnu Kencana setinggi 121 meter yang menggambarkan Dewa Wisnu menunggangi burung mitos Garuda dan menjadi salah satu patung monumental tertinggi di dunia serta ikon Bali modern. Patung raksasa GWK menjadi daya tarik utama karena skala megahnya, detail ornamen Bali serta posisinya di atas bukit yang menawarkan pemandangan laut dan lembah yang luas.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di acara Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah kedatangan narasumber di studio kami yang sahabat budaya lihat di depan sudah kelihatan ya. Ada beberapa yang sudah dipamer belum ya. Di siang hari ini kita akan bicara tentang menciptakan tren roti baru yang bikin ketagihan. Saya sudah bersama narasumber ada Andi Hasnita Erawati, beliau adalah owner Honey Bakery 99. Hari ini kita akan bicara menciptakan tren roti baru yang bikin ketagihan. Menyapa dulu narasumbernya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Iya, di siang hari ini hujan, tapi ya, tidak mengurungkan niatnya untuk datang bersama kita dan memamerkan rotinya di depan sana, sahabat budaya. Kayaknya menggiurkan gitu. Kalau yang puasa, selamat berpuasa. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Oke, baiklah. Nita, nanti kita akan membahas lebih jauh tentang UMKM tak ini roti yang memang. Kalau roti itu sekarang banyak variannya, tapi iya, apa yang membuat roti kita itu punya kreasi terbaru hingga membuat masyarakat ini tertarik untuk membelinya? Saat lagi ya, kita akan berbincang dengan Nita dan kita dengarkan dulu satu kelang berikut ini.

0: Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita bersama masih di teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama Nita. Saya panggilnya Ibu Nita, Ibu Nita di siang hari ini. Dan kita coba menyapa dulu Ibu Nita. Ibu Nita, kita bicara tentang menciptakan tren roti baru yang bikin ketagihan. Ya. Nah, menurut Ibu Nita sendiri, ini kan mungkin bisa diceritakan lah sedikit ya, seperti apa sih kita membangun usaha tak duluan, terus tahun berapa? Terus kenapa tertarik sama roti begitu ya? Oke, silakan.
1: Oke, jadi yang pertama saya jawab dulu. Yeah. Pertama saya bangun usaha ini itu kurang lebih 2 tahunan yang lalu, Kak. Mm-hmm. Terus kalau memilih kenapa saya buka usaha roti itu karena mungkin karena basic dulu. Mm-hmm. Basic sekolah.
0: Oke. Okay,
1: Basic sekolah dulu itu saya kan dulu tata boga. Mm-hmm. Terus tapi ke ambil pastry and bakery. Mm, begitu. Jadinya mau pilih ke situ.
0: Yeah.
1: Dan ada cerita uniknya juga.
0: Oh iya. Oke, oke, boleh ceritakan.
1: Itu
0: yeah.
1: kan itu kan sudah lama, Kak. Yeah. Itu sekolahnya sekitar 22 tahun yang lalu. Tapi baru tertariknya sekitar 2 tahun yang lalu itu karena kebetulan. Kebetulan. Jadi ada teman yang tidak bisa ikut. Dia kan sudah daftar untuk ikut kursus selama sebulan penuh ya. Untuk bikin roti dan kue. Yeah. Tapi karena di beliau itu berhalangan dan tidak bisa ikut. Akhirnya saya ini sebagai pengganti sebenarnya.
0: Oh begitu.
1: Jadi yeah, sebagai yeah, pengganti yeah. Jadi selama sebulan penuh itu diajarkan lagi buat roti dan kue.

0: Jadi 2 tahun lalu berarti 2024 ya, ya
1: betul.
0: Dibuka usahanya. Terus kenapa pilih nama usaha Ta itu Honey Bakery?
1: Honey 99. Honey Bakery itu sebenarnya tercipta dari kebucinan saya dan suami.
0: Maksudnya bucin apa ini? Tidak mengerti. Ya ya ya.
1: Itu kombinasi nama saya dan suami sebenarnya.
0: Oh, begitu.
1: Itu. Jadi nama suami saya itu kan Hadi. Jadi ambil dari H-nya itu dan N-nya itu dari Nita. Jadi terciptalah nama Hani itu sendiri.
0: 99 kenapa?
1: 99 itu saya pilih karena angka terbesar. Jadi sesuai mimpi kami ya, semoga kedepannya Honey Bakery itu bisa jauh di atas seperti itu kak.
0: Okay.
1: Jadi kan 9 itu angka yang paling tinggi menurut saya. Karena kalau 10 kan dia berubah jadi 1 dan 0 lagi.
0: Iya betul. Gitu. Ada di awal dan di ini ya. Maksudnya kalau 1 dan 0 itu kan sudah ada angka awal di depan.
1: Iya betul.
0: Okay, baiklah. Nah, kita kan sudah lihat nih ada beberapa roti di depan ya. Boleh berapa macam menu yang kita buat Nita saat ini, dan bagaimana awal mula kita mendapatkan inspirasi ketika ingin menciptakan sebuah menu atau tren roti baru? Apakah lebih banyak dipengaruhi oleh tren global atau selera lokal begitu?
1: Ya, saya jawab dulu yang pertama. Kalau jenis roti saya sendiri itu ada 8. Jadi kalau yang basic itu kan ada kayak roti coklat, keju, terus ada roti abon. Terus yang ke menu varian yang terbaru itu ada Korean garlic cheese. Terus ada blueberry cheese.
0: Boleh diangkat yang mana itu yang baru?
1: Yang baru kebetulan itu semalam habis kak.
0: Oh, iya.
1: Maaf ya. Jadi yang saya bawa itu yang seadanya. Jadi yang sementara yang ada itu yang seperti ini.
0: Boleh dilihatkan ke kamera ya. Coba ada kelihatan midi. Nah, seperti itu ya. Itu rasa apa itu kalau boleh tahu?
1: Ini dari kombinasi dari cream cheese sama blueberry jam.
0: Oh, blueberry jam.
1: Jadi sedikit ada cheesy-nya, terus ada manisnya dan ada sedikit asam dari blueberry-nya. Seperti itu kombinasinya. Terus yang jadi best seller di tempat kami itu yang Korean garlic cheese. Maaf, saya sebelumnya nggak bawa, tapi sama roti O.
0: Oh iya.
1: Roti O, jadi coffee bun.
0: Coffee bun.
1: Nah, coffee bun itu pertamanya kami cuman ada satu varian, terus sekarang jadi 3. Jadi ada variannya, ada isiannya keju, terus butter vanilla sama coklat. Yang best seller itu yang ini.
0: Ya, best seller itu ya. Baiklah. Nah, bagaimana Nita membaca perubahan selera konsumen? Apakah ada riset khusus atau hanya berdasarkan insting dan interaksi langsung di toko atau tempat jualan?
1: Insting seorang pedagang itu pastinya ada ya kak. Dan kebetulan saya juga terjun langsung dalam penjualan. Jadi mungkin baca selera konsumen itu dari ketertarikannya dia beli roti. Misalnya tadinya dia beli rotinya varian yang ini. Nah, tiba-tiba itu dia berkurang dan cari bertanya biasanya, ada varian baru gak kak? Ada yang baru gak kak? Akhirnya kita ikuti tren lokal sekarang. Jadi saya lihat kayaknya Korean garlic cheese ini belum terlalu banyak yang buat. Terus coffee bun ini kayaknya kalau sekelas UMKM itu belum tentu banyak yang bikin. Jadi saya cobalah buat, terus trial errornya berapa. Kalau roti O itu sempat trial errornya lama. Begitu jadinya orang ini kayaknya butuh varian baru. Makanya seperti itu
0: ya, kita bikin varian baru. Ada berapa varian baru yang kita bikin sekarang? Yang tadi
1: yang tiga
0: saja.
1: Jadi roti O, terus ada blueberry cheese sama Korean garlic yang terbaru.
0: Dan itu paling digemari juga.
1: Iya benar.
0: Bestsellernya penjualan dari Honey Bakery ya. Baik, di tengah banyaknya toko roti atau ya penjual roti lah saat ini. Bagaimana kita memastikan ide roti baru Ta ini memiliki keunikan yang belum pernah

0: pernah ada di pasaran. Oke. Okay.
1: Ya itu yang tadi saya bilang, Kak. Tidak semua sekelas UMKM yang kayak kami itu kan masih jualan di Car Free Day,
0: yeah,
1: dan masih terjun langsung dalam penjualan. Ya maksudnya UMKM kecil lah, belum belum besar. Itu tidak semuanya bisa buat varian yang terbaru, yang tiga varian dari kami itu. Jadi Coffee Bun sendiri itu kan agak rumit pembuatannya. Terus kalau salah, dia itu kan seperti bayi ceritanya. Coffee Bun itu seperti bayi. Jadi kalau salah dalam proses proofingnya, terus kita panggang, dia kan kempes.
0: Oh seperti begitu itu.
1: Jadi agak rumit juga bikinnya. Terus ya seperti itu. Terus,
0: ekstra sabar tidak, mohon maaf.
1: Benar-benar sabar. Dan toppingannya Coffee Bun sendiri itu, kalau misalnya kita salah, dia akan tidak akan crispy lagi. Di kan kita 8 jam itu masih crispy, Kak. Tapi setelah 8 jam itu biasanya sedikit ada perubahan, tidak terlalu crispy lagi seperti itu. Nah, kalau salah kayak pertama bikin itu kan setengah jam lembek, kan teksturnya yang kita cari dari Coffee Bun itu kan tekstur atasnya ya, yang sedikit crunchy-nya itu.
0: Mohon maaf kalau saya biasa itu lihat ya, roti yang di depan itu, yang coklat itu, apa namanya, roti, orang bilang gitu. Itu saya kalau dilihat di YouTube ya, ini saya kan orang awam ya, tidak tahu tentang roti. Saya lihat itu, kalau cara bikinnya, oh gampang adonnya, bahkan saya share-share gitu, kayaknya bagus ini dicoba gitu. Tapi pas dengar kita cerita, aduh insecure saya, kurang percaya diri saya buatnya ya. Karena itu harus didiamkan 8 jam ya.
1: Enggak, bukan didiamkan 8 jam, Kak. Jadi prosesnya dia ke tidak teksturnya tidak crispy lagi itu di atas 8 jam kalau di tempat kami.
0: Oh iya.
1: Seperti itu.
0: Manggangnya pakai apa itu? Apakah harus pakai oven yang spesial, listrik atau apa gitu? Gimana itu?
1: Panggangnya tetap pakai oven biasa, Kak.
0: Oven biasa.
1: Iya.
0: Yang oven yang ibu-ibu biasa beli itu.
1: Iya, oven biasa ibu-ibu beli itu. Rahasianya itu dari resepnya mungkin ya.
0: Iya, karena di share di YouTube tuh banyak ya, mohon maaf ya, biasa ya. Saya belum mencoba, takutnya saya itu insecure saya langsung.
1: Nah, kalau di share di YouTube itu kan dia baru panggang terus dimakan, Kak, pasti crispy. Tapi untuk crispy-nya bertahan itu ada spesial.
0: Ada spesial. Kita harus belajar sama Nita ya, Bu Nita ya. Oke lah. Oke, kembali lagi. Kalau bicara tentang elemen, nah ini kan menurut Teh, elemen apa yang paling bertanggung jawab membuat konsumen mengalami efek nagih, alias ingin beli lagi begitu dan lagi. Nah, apakah tekstur kombinasi rasa manis, gurih atau aromanya ini yang membuat mereka tertarik, atau ada pernah review dari para pelanggan Teh?
1: Kalau kombinasi, Kak, dari yang kakak sebut tadi, itu kombinasinya memang harus seperti itu. Jadi mulai dari rasanya yang pas, jadi manis, gurih, terus teksturnya, itu satu kombinasi yang kompleks yang tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti itu. Kebetulan kami juga itu tekstur rotinya itu alhamdulillah sudah dapat dari sekian lama ya, dua tahun kami buat roti, akhirnya dapat tekstur yang bisa bertahan lama, alhamdulillah. Jadi tekstur roti kami itu sehari sampai tiga hari ke depan itu tetap sama dan rasanya tidak berubah seperti itu. Boleh deh kakak coba, nanti coba diinginapkan sehari dua hari, terus kakak coba hari ini, terus cobanya di hari kedua atau ketiga, apa ada perubahan rasa.
0: Semoga bertahan itu ya maksudnya. Sayangnya kayak harus delivery sendiri begitu ya, kayak kalau sekarang ini tidak akan bertahan 3 hari ya. Bercanda. Oke, baik. Nah, sebenarnya berapa lama biasanya proses trial and error atau uji coba ya biasanya ya, yang kita butuhkan dari sebuah ide mentah menjadi sampai menjadi produk siap jual yang sempurna. Kan biasanya itu tadi kita bilang ada error-errornya juga kadang-kadang. Ya, boleh diceritakan.
1: Kalau varian terbaru kita ini yang tiga ini, kalau yang paling lama trial errornya itu roti coffee bun.
0: Nah, coffee bun yang itu ya? Yang angkat dulu dong. Dilihat ya, nah lihat ya. Itu ya yang oke.
1: Nah, itu. Jadi sempat frustrasi juga.
0: Oh gitu.
1: Ini.
0: Oh
1: ya. Jadi pertama dari mungkin lama pemanggangannya, pertama trial error itu 3 bulan. Itu ada orderan pas ada coffee bun, saya kan keluarkan. Yeah. Waktu pertama kali nyoba ada yang berhasil dan ada yang gagal. Jadi gagalnya itu dia kempes dan teksturnya lembek. Tidak crunchy. Lama akhirnya saya buat lagi leh hari keduanya sampai seminggu ke depan, sampai pokoknya harus jadi. Masalahnya ini akan jadi tren soalnya karena tidak semua mungkin toko bakery besar pun belum tentu ada varian coffee bun-nya. Nah, itu bisa jadi salah satu menu andalan kami seperti itu. Sempat frustasi dan tidak mau bikin lagi.
0: Jadi rentan waktu yang sepekan itu tidak ada yang benar satupun.
1: Tidak ada yang benar. Jadi dia kempes dan teksturnya lembek. Terus saya perbaiki lagi. Terus ada satu kejadian yang lumayan lucu dan membuat itu justru rotinya yang jadi.
0: Oh iya. Bolehlah diceritakan ya.
1: Iya. Jadi satu ketika itu saya buat roti ya. Kan kalau roti yang biasanya itu kan saya pakainya kuning telurnya aja supaya teksturnya dia lebih lembut. Nah, pas saya mau bikin toppingan roti ini ternyata telurnya habis. Telurnya habis. Jadi saya bilang kalau ini dipanggangnya terlalu lama nanti dia tidak bisa mengembang sempurna. Terus akhirnya saya cobalah ganti dari kuning telur itu, saya ganti ke jadi ke putih telur. Ternyata itu yang buat dia crunchy-nya lama, Kak.
0: Iya. Ternyata begitu. Ternyata
1: saya sempat bilang bagaimana ya Allah, sempat berdoa nih. Mudah-mudahan ini jadi, bagaimana ya? Ternyata itu salah satu petunjuk yang tidak disangka-sangka seperti itu, Kak. Jadi lumayan. Jadi kalau prosesnya itu pertama itu jadi ya toppingannya. Pertama jadi toppingannya keras dan crunchy dan agak lama. Tapi kendala keduanya itu dia kempes. Kendala keduanya dia kempes lagi. Akhirnya tahu toppingannya, terus ini bagaimana kok masih bisa kempes? Aduh. Terus bagaimana lagi? Akhirnya trial lagi sebulan kemudian, ada yang pesan 100 pieces roti O saja. Jadi saya bilang harus jadi, enggak mungkin kita buang-buang bahan.
0: Betul.
1: Akhirnya karena ovennya kami memang besar, cuman karena masih terbatas jadi masih satu, Kak. Jadi sekali masuk itu paling 30 biji ya.
0: Pieces.
1: Nah, jadi kalau misalnya roti O-nya terlalu lama di luar juga takutnya terlalu mengembang. Akhirnya gara-gara itu juga saya dapat, oh begitu ternyata caranya. Akhirnya ternyata roti O itu tidak bisa terlalu mengembang sempurna dan dia dipanggang. Jadi butuh proses itu mungkin cuman sekitar 30 menit, paling lama 40 menit dia harus dipanggang, kalau tidak dia akan kempes.
0: Seperti itu tipsnya ya.
1: Tipsnya seperti itu. Dan ternyata itu semua serba kebetulan dapatnya.
0: Bukan direncanakan.
1: Iya, tidak direncanakan.
0: Yang direncanakan justru gagal gitu ya.
1: Iya, benar, Kak. Direncanakan sematang mungkin nanti harus seperti ini ya. Harus prosesnya begini. Ternyata karena ketidaksengajaan itu dan semuanya dapat dan jadi sampai sekarang.
0: Oke. Baik, Bu Nita, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi untuk bercerita tentang Honey Bakery 99. Nanti selepas kelong berikut ini.
1: Siap.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik, kita masih bersama Ibu Nita di siang hari ini, sahabat budaya, dan masih bicara tentang bakery alias roti. Hani Bakery 99 hadir bersama kita membagikan beberapa tips agar supaya roti itu bagus dan bagaimana membuat roti itu unik begitu dan selalu dipesan oleh pelanggannya secara terus menerus atau alias pelanggan reguler begitu ya, Bu Nita ya. Baik, Bu Nita, kembali lagi, tempat jualannya sebenarnya di mana, jualannya di mana roti Hani Bakery 99 ini, terus bukanya dari jam berapa, lalu jual, kan kita tahu lah era digital saat ini kan pasti juga membutuhkan namanya promo begitu. Oke, jualannya di mana kalau digital dan nomor WA-nya berapa? Oke, silakan.
1: Kalau di kami jualannya biasa di sosmed.
0: Ya.
1: Kalau di sosmed itu di IG.
0: IG saja.
1: Ya.
0: TikTok enggak? Tidak. Dan toko lain tidak.
1: Belum. Tapi akan mengarah ke situ. Sepertinya karena sekarang lagi hitsnya itu promosi lewat TikTok.
0: Iya.
1: Tapi kami belajar dulu kayaknya.
0: Karena jadi afiliator tuh tidak gampang.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, silakan.
1: Jadi kalau di IG itu kami ada Hani Bakery _ Bakery 99. Terus kalau di offline, kebetulan kita ada offline-nya di dua tempat. Itu kalau pagi sampai sore itu ada di Jalan Dengepe. Itu depan Apotek Royal. Terus kalau offline satu lagi yang malam itu habis maghrib, biasanya jam 7, kami jualan jam 7 sampai jam 10 malam itu di depan ATR BPN Cendrawasih. Di situ sampai jam 10 malam.
0: Hani Bakery sendiri itu punya karyawan berapa?
1: Karyawannya kebetulan masih ada dua.
0: Kalau
1: untuk karyawan di luar kami ya, itu ada dua.
0: Oh, Anda juga berdua turun. Lalu dua karyawan untuk apa? Mereka bagian apa itu?
1: Biasanya bagian pembuatan.
0: Packaging beliau di samping.
1: Iya, saya packaging. Oh, sama satu lagi ini baru kemarin itu kami coba yang gantikan untuk jualan satu orang.
0: Di toko
1: Cendrawasih. Kalau di toko yang di toko itu masih gantian saya atau suami. Kalau suami pulang, suami. Kalau saya lagi tidak sibuk, saya.
0: Oh, begitu. Maklum ya, ibu rumah tangga. Betul. Maaf ya. Baiklah. Dalam menciptakan roti yang viral dan enak, bagaimana kita menyeimbangkan antara penggunaan bahan baku premium, ini demi rasa ya biasanya, itu yang harus dibikin, dengan harga jual yang tetap masuk akal bagi target pasar. Apalagi kalau dilihat sekarang kan plastik itu mahal ya. Silakan.
1: Gini kak, demi kemarin itu kan memang harga bahan baku naik semua ya. Terus untuk mensiasatinya itu kemarin supaya tidak visualnya betul-betul berubah dan rasanya kami tidak mengubah bahan baku yang kami pakai sebelumnya itu yang premium. Jadi kan kalau satu saja bahan baku yang dirubah, apakah itu butternya, apakah mungkin isiannya, filling coklatnya itu berubah, itu kan pasti rasanya akan berbeda dari biasanya. Jadi yang untuk mensiasatinya sedikit ada rahasia dari kami itu. Jadi mungkin dari timbangannya kemarin Dove-nya 50 gram, itu kami kurangi 5 gram. Jadinya sekarang Dove-nya 45 gram tapi tidak terlalu signifikan kelihatan bahwasanya ukurannya berbeda seperti itu. Jadi kemarin waktu proses proofingnya itu mungkin sejam di Dove 50 itu akan mengembangnya seperti ini ya. Tapi karena dikurangi 5 gram jadi kami tambah proses proofingnya jadi 1,5 jam tapi dengan hasil yang sama. Sama besarnya sama. Dari segi rasanya tidak berubah. Terus bentuknya tidak berkurang banyak dan mungkin kalau orang perhatikan tidak kelihatan bahwasanya Dove-nya dikurangi tapi bertambah itemnya, kami bertambah. Jadi misalnya dari satu kali pembuatan itu jadinya 100 nih kak ya. Jadi kami bisa save cost itu karena dia bertambah 10 sampai 15 pieces, jadi akhirnya kan cuannya bertambah seperti itu. Dari seperti itu mensiasatinya kami seperti itu.
0: Oke, baiklah. Nah, seberapa besar peran estetika visual tampilan roti begitu ya, yang Instagramable atau estetik lah kalau dilihat ya, estetiknya itu juga dalam mendukung produk yang roti ini agar bisa menjadi tren yang viral atau viral juga sih begitu. Karena biasa kan kita lihat lah kalau manusia juga cantik pasti viral ya gitu ya. Oke, silakan.
1: Jadi kalau visual visual sendiri, kalau di kita bermain di sosmed itu penting karena visual sendiri itu kan jadi makanan utama, jadi makanan utama sebelum dia menikmati rasanya itu sendiri. Jadi visualnya, dia lihat visualnya kayaknya menarik ya, terus kita tambahi kata-kata yang lebih menarik. Jadinya sebelum mereka menikmati roti itu, dia sudah merasakan dari visualnya dulu ya. Mereka kan makannya dari visual nih kalau di sosial media. Jadi itu sangat penting maksud saya, Kak. Kalau yang itu. Terus kalau di offline itu pasti utamanya visual dulu. Jadi orang lihat itu visualnya dulu. Oh, ini packagingnya bagus ya.
0: Betul.
1: Terus kayaknya packagingnya lain daripada yang lain ya. Walaupun mungkin toko bakery besar, belum tentu packagingnya seperti ini.
0: Dia bentuknya itu ya segitiga ya, kayak segitiga, perahu ya. Sengaja dia kayaknya menarik perhatian tuh bentuknya kayak perahu. Oke. Baiklah. Nah, bagaimana Ibu Nita memanfaatkan media sosial untuk mempercepat pembelian konsumen roti tak yang baru agar dikenal luas? Apakah storytelling juga itu penting begitu?
1: Iya, storytelling pasti penting.
0: Jadi
1: awal sebelum kita ke sosmed, biasanya kalau ada varian baru kita posting di story masing-masing dulu.
0: Dan
1: HP suami juga dibajak. Ayo posting dulu ya. Jadi setidaknya ke keluarga dulu dan teman-teman yang sudah tersave di handphone kita pasti lihat story-nya kita. Terus lanjut ke FB, terus lanjut ke Instagram lagi. Terus karena sekarang eranya canggih, jadi supaya visualnya lebih menarik, biasanya saya fotonya foto biasa nih ya. Saya buka kemasannya, fotonya biasa, terus saya mintalah si AI untuk merubah itu menjadi lebih menarik.
0: Itu siasatnya.
1: Jadinya kalau dilihat secara visual di yang kami posting ya, di itu kan lebih menarik jadinya, Kak, kalau dibantu AI. Jadi kita cuma minta AI, tolong dong share roti saya mau lihat di dalam suasana bakery profesional, terus rotinya seperti kayak melayang dan sebagaimana, akhirnya dia bikinlah foto yang kita mau seperti
0: apa gunanya ya kalau sekarang itu ada teknologi yang bisa digunakan gitu,
1: benar.
0: Manfaatkan sebaik-baiknya. Baiklah, kalau bicara tentang sebuah tren biasanya kan cepat ditiru atau kompetitor itu banyak ya, oleh kompetitor tuh banyak yang bisa meniru begitu. Bagaimana strategi tak menghadapi kompetitor yang mengekor atau membuat produk tiruan yang mirip dengan produk roti tak? Apa yang biasa kita lakukan, atau diam saja atau gimana nih?
1: Kalau kompetitor kita kan tidak bisa larang mereka, Kak. Tapi biasanya pada umumnya peniru itu biasanya harganya lebih murah, dimurahkan dari kita. Berarti kan sebenarnya ada nilai plus dari situ. Jadi berarti produk kita ditiru, berarti ini lumayan viral ya produk kita. Akhirnya ditiru seperti itu. Jadinya tetap pada konsistensi, terus jaga kualitas, terus rasanya seperti apa. Belum tentu peniru itu mungkin harganya lebih murah, Kak. Mungkin looknya, visualnya itu mungkin terlihat sama, tapi belum tentu rasanya sama. Seperti itu. Jadi kita tetap jaga konsistensi rasa, teksturnya seperti apa, aromanya, tidak mengubah bahan baku seperti itu.
0: Jadi dari aroma, dari tekstur, dan dari rasa,
1: nah,
0: tidak berubah. Oh,
1: jadi
0: maaf.
1: Yang customer cari itu kan, oh iya itu viral, oh di sana lebih murah. Coba deh kita contohnya dia coba ke salah satu mungkin toko bakery yang lain. Nah, harganya lebih murah. Belum tentu rasanya sama, Kak. Jadi yang orang ingat di termindset di pikirannya ini, oh, Handy Bakery itu roti pertama yang keluarkan seperti ini, dan rasanya berbeda, walaupun ada yang tiru tapi rasanya tidak sama seperti itu. Jadi tetap pada konsisten rasa, bahan baku yang tidak berubah, akhirnya nanti customer bisa memilih yang mana seperti itu.
0: Yang intinya beda tangan, beda rasa.
1: Beda rasa.
0: Oke. Nah, bagaimana cara tak menjaga konsistensi rasa dan kualitas roti tersebut ketika permintaannya melonjak tajam setelah menjadi tren?
1: Jadi kayak kemarin itu kan kami kebetulan waktu pertama kali itu belum ambil karyawan. Nah, setelah kami jualan, terus kami posting, akhirnya banyak permintaan nih dari baik keluarga atau orang lain. Akhirnya kami tambah karyawan, tapi tetap kami dampingi. Tetap didampingi, kami ajari awalnya, kami terjun langsung untuk mendampingi. Kami mulai dari prosesnya, jadi sesuai dengan SOP. Jadi bahan bakunya tidak berubah, timbangannya seperti apa, proses proofingnya supaya menjaga kelembapan roti itu sendiri, sampai ke panggangan dan packagingnya tetap kami dampingi seperti itu.
0: Oke deh, jadi tidak alias dibiarkan begitu saja.
1: Iya, benar.
0: Oke, baiklah. Bicara tentang tren kuliner, seringkali itu datang dan pergi dengan cepat, bersifat musiman lah begitu ya. Bagaimana cara tak mempertahankan eksistensi rotita yang kita buat ini agar tidak sekedar viral sesaat, melainkan menjadi menu klasik yang terus dicari dalam jangka panjang?
1: Jadi balik lagi, kalau pertanyaan soal itu, jadi balik lagi ke konsistensi sepertinya, Kak. Dan konsisten dari segi rasa, terus konsisten membuat menu varian baru yang lagi viral, tapi dengan konsistensi yang sama dengan roti yang sebelumnya, tetap terjaga bahan bakunya, tidak berubah seperti itu. Biasanya dari cita rasanya itu orang akan rindu untuk balik lagi untuk membeli seperti itu.
0: Oke, baiklah. Kita di closing statement. Closing statement tentang topik kita hari ini, yang kita tahu bahwa menciptakan tren roti baru yang bikin ketagihan. Apa yang bisa kita sampaikan, dan juga pesan tak mungkin untuk para UMKM yang baru merintis usahanya? Boleh, silakan.
1: Begini, untuk menciptakan tren baru itu penting ya, karena kita mengikuti perkembangan terus yang tren lagi viral, karena kalau kita tidak mengikutinya juga toko bakery kita akan ketinggalan. Jadi kembali lagi ke konsistensi, Kak. Konsistensi, terus rasanya tidak berubah, aroma dan teksturnya tidak berubah, maka pelanggan pun akan teringat dan pasti akan kembali ke toko bakery kita. Terus untuk teman-teman yang lagi berjuang merintis usaha, pesan saya itu tetap konsisten, semangat, karena tidak semua usaha awalnya itu akan berjalan lancar. Ada pasti akan menemukan masalah-masalah. Tapi kalau Anda sabar, Anda konsisten, dan tetap semangat, itu akan akan membuahkan hasil. Jadi membuahkan hasil, sama seperti kami. Itu dari awalnya 2 tahun yang lalu yang membelinya cuman beberapa orang mm-hmm. yang lakunya cuma beberapa yeah. akhirnya karena mungkin kami konsisten mm-hmm. buka tempat penjualan mm-hmm. terus kami jual supaya orang lebih mengenal Henny Bakery itu kami juga jualan di CFD jadi mm-hmm. ada 2 CFD ada di mm-hmm. Boulevard sama di Sudirman jadi mm-hmm. Teruslah berjuang karena membuka usaha itu tidak semudah harus sebulan dua bulan ya kak terus yeah. kita bosan terus mm-hmm. kita tinggalkan mm-hmm. jadi kalau kita tetap konsisten yeah. terus kita sabar mm-hmm. teruslah berpromosi dimanapun Anda berada mulai yeah. dari sosial media ataupun offline itu kok pasti akan membuahkan hasil seperti
0: amin,
1: itu.
0: Amin. Oke, baiklah. Terima kasih banyak untuk narasumber kami siang hari ini ada Andi Hasnita Erawati, owner dari Henny Bakery atau Henny Bakery?
1: Henny
0: Bakery 99 di acara Teras UMKM menciptakan tren roti baru yang bikin ketagihan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga usahanya sukses. Amin ya rabbal alamin. Semoga
1: banyak.
0: Juga lakulah begitu ya amin. Semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya desa Kitsune adalah sebuah konsep desa tematik yang terinspirasi dari kata Kitsune, yaitu rubah dalam mitologi Jepang yang sering digambarkan sebagai makhluk bijak, licik, dan memiliki kekuatan magis. Di konteks modern, desa Kitsune biasanya merujuk pada destinasi wisata atau komplek yang gaya hidup, misalnya di Bali, yang menggabungkan atmosfer desa, nuansa Jepang, dan sentuhan budaya lokal, lengkap dengan area kafe, restoran, butik, serta seni pahatan dan patung rubah yang menjadi simbol pelindung dan identitas tempat tersebut.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman.

Otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama siang hari ini di acara ikat. Acara apa ya kita siang hari ini? Namanya sama Itekne. Oke lah. Kok saya lupa ya hari Senin ya. Iya hari Senin Dentekne. Pakai baju putih kok masa lupa. Bercanda. Baik sahabat budaya, di kebersamaan kita siang hari ini saya akan menemani sahabat budaya dengan informasi dan juga Kelong di ruang dengar tak menemani yang lagi bersantap siang. Selamat bersantap siang Ki. Semoga hari ini santap siangnya enak begitu dan menyenangkan. Semoga juga berkah lah yang dimakan ya. Kita dengarkan Kelong berikut ini.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya Cintan, Cintan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk, duduk, sini sini duduk, duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Ini nggak usah, gabung-gabung sama kita di
1: gitu
0: sini.
1: Gitu loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
6: Baik, kita masih bicara terkait dengan budaya kita di Sulawesi Selatan. Dan tentunya juga kalau bicara tentang budaya, ini salah satu yang perlu sahabat budaya tahu bahwa budaya kita itu adalah sesuatu yang perlu kita banggakan atau hal yang perlu kita banggakan, terutama mungkin juga bicara mengenai tradisi. Nah, ada tradisi yang di masyarakat kita Sulawesi Selatan itu namanya Genrang Palili. Ini adalah salah satu ritual adat Mapalili di Sulawesi Selatan. Seperti apa Genrang Palili? Genrang Palili merupakan ensemble musik yang memiliki peran penting dalam ritual adat Mapalili. Di Kelurahan Bontomate, nih, Kecamatan Segeri, Sawat Budaya, Kabupaten Pangkep ini ada ritual yang menyangkut dengan keselamatan dan kemakmuran masyarakat Bontomate, nih, terutama agar terhindar dari penyakit, bencana, serta gangguan hama dari segi pertanian. Nah, Mapalili sendiri merupakan ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Bontomatene dengan tujuan mengarak alat kerajaan berkeliling kampung. Dalam hal ini ialah namanya rakal atau alat bajak. Seiring berjalannya waktu, sahabat budaya, itu ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam acara Mapalili sendiri, baik itu perubahan secara musikal maupun non-musikal. Perubahan ini dibagi menjadi faktor eksternal, yaitu perubahan yang terjadi akibat masuknya teknologi dan globalisasi ke dalam masyarakat, dan juga ada faktor internal, yaitu perubahan karena pemilik kebudayaan itu sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

Baik, sahabat budaya di mana saja berada menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Informasi kembali kami hadirkan bagaimana genderang palili ada dalam ritual adat Mapalili. Baik, selanjutnya sahabat budaya, kalau bicara tentang kesenian tradisional pada umumnya itu syarat dengan makna dan nilai luhur budaya bangsa. Terutama kesenian tradisional dipercaya masyarakat bukan sekedar sebagai hiburan yang menciptakan kegembiraan, namun juga dapat menjadi media yang mampu memfasilitasi doa dan harapan masyarakat setempat. Penyajian kesenian tradisional saat ini memang mengalami perubahan ya, dengan berbagai gaya dan variasi. Namun secara fungsional, hal ini merupakan bentuk strategi adat masyarakat pendukung dalam mempertahankan dan juga melestarikan kesenian tradisional. Dan untuk itu sahabat budaya, di daerah Segeri sendiri terdapat budaya lokal yang sampai saat ini masih tetap eksis di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat, yaitu ritual adat Mapalili.

0: Utara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, saudara di mana saja berada, bicara tentang Mapalili, sebuah ritual adat yang memang dilaksanakan oleh masyarakat Bontomate ini di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Kenapa mereka melakukan itu, sahabat budaya? Ternyata dengan tujuan mengarak alat kerajaan yang berkeliling kampung, dalam hal ini adalah rakala. Alat bajak masyarakat di Segeri, dan dipercayai bahwa tanpa upacara Mapalili, maka segala yang akan diharapkan itu akan sirna. Nah, oleh karena itu sahabat budaya, upacara Mapalili ini perlu diselenggarakan setiap tahun apabila masyarakat akan mulai menanam padi.

0: Yuk rayain ke puskesmas aja, sekalian cek kesehatan.
1: Enggak deh, dulu aja aku periksa malah disuruh tes ini itu. Ujung-ujungnya bayar mahal, lagian aku takut hasilnya.
0: Sekarang beda, Mir. Pemerintah sekarang punya program cek kesehatan gratis khususnya bagi yang ulang tahun kayak kamu sekarang.
1: Hah? Beneran gratis? Terus itu resmi dari pemerintahan?
0: Iya, anggap aja hadiah buat diri sendiri. Sehat tanpa takut biaya.
2: Program cek kesehatan gratis, kado terbaik dari pemerintah untuk rakyat.
3: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kabarana berombat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, tradisi Arate merupakan salah satu ritual budaya masyarakat Takalar yang biasanya dilaksanakan menjelang acara pernikahan khususnya di wilayah Cikoang. Tradisi ini berupa kegiatan zikir bersama yang dipimpin oleh tokoh agama sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan, keberkahan, serta kelancaran bagi pasangan yang akan menikah. Arate tidak hanya bernilai religius tetapi juga memiliki makna sosial karena menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Tradisi ini berkaitan erat dengan penyebaran Islam di daerah tersebut yang dipengaruhi oleh tokoh seperti Sayyid Jalaluddin Al-Aidit sehingga mencerminkan perpaduan antara nilai keislaman dan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, saudara di mana saja berada, bicara tentang namanya budaya, dan ini adalah salah satu budaya yang juga masih dilestarikan hingga saat ini di masyarakat. Dan ini juga apa ya namanya, sahabat budaya, Mapalili itu adalah ritual yang memang dilakukan oleh masyarakat di Segeri dengan kebudayaan-kebudayaan yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Nah, meskipun mayoritas beragama Islam, masyarakat di Segeri ini masih mempercayai paham animisme seperti pada Arajang. Masyarakat setempat mempercayai bahwa terdapat dewa yang mendiami alat bajak tersebut, sehingga diperlukan upacara ritual sebagai sarana untuk menghormati dewa yang bersemayam di Arajang. Arajang ini merupakan alat-alat kerajaan yang dimiliki oleh komunitas bisu yang dihormati oleh masyarakat Segeri, yang juga mempercayai masing-masing bisu ini, kecamatan Segeri itu memiliki arajang tersendiri. Dan pada umumnya arajang ini dimiliki oleh para bisu berupa keris, batu-batuan, biji buah yang telah kering, dan lain sebagainya.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
4: Melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, sahabat Dudaya masih bicara tentang tradisi kita di Sulawesi Selatan. Saya tadi hadirkan Bapak Lili itu dari Bugis ternyata. Kalau kita bicara tentang Makassar, sahabat Dudaya,

Makassar itu punya acara kalompoang. Nah, tradisi ini adalah tradisi pembersihan benda bersejarah peninggalan kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan dan berlangsung lama serta sakral bagi masyarakat Goa ya. Pada 2018 itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menerbitkan sertifikat resmi acara kalompoang. Ini sebagai sebuah warisan budaya tak benda dan proses pelaksanaan ritual upacara ini dipimpin langsung oleh Maha Guru dengan membaca surah Al-Fatihah sebelum membasuh benda-benda kerajaan dengan air suci. Jadi selain itu ada juga mahkota emas murni atau salokoa yang ditimbang dalam ritual tersebut. Prosesi yang paling esensial pada ritual ini adalah Alangiri Kalompoang, yaitu membersihkan dan menakar nilai timbangan salokoa atau mahkota yang dibuat sekitar abad ke-14. Dan Karaeng Tumanurung Bainia, Raja Goa pertama, adalah orang pertama yang mengenakan mahkota tersebut. Nah, mahkota salokoa sendiri itu terbuat dari emas murni dan bertahtakan 250 batu mulia seberat 1768 gram dan berbentuk kerucut bunga. Ya, berbentuk kerucut bunga teratai berkelopak 5. Untuk itu, sahabat budaya, benda ini tentunya salah satu yang menjadi tempat masyarakat atau masyarakat menghormati benda tersebut hingga dibuatlah ritual. Untuk itu adapun pelaksanaan teknis dari tradisi ini yaitu dilaksanakan oleh keluarga raja, pemerintah daerah, kerabat raja, tokoh agama, adat budaya, tokoh masyarakat, pendamping raja dan batek salapang, dewan pemangku adat.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita siang hari ini bicara tentang acara Kalompoang dan upacara adat ini dilakukan sahabat budaya pertama kali kalau bicara tentang tradisi ini dari sisi sejarah ya. Jadi tradisi ini sahabat budaya itu pertama kali diadakan sekitar tahun 1605 pada masa Raja Goa ke-14 Imangarangi Daeng Mangarabia Kareng Likuang Sultan Alauddin dan dikenal sebagai Raja Goa pertama yang beragama Islam. Namun baru setelah Raja Goa ke-16 mengambil alih kepemimpinan, unsur-unsur Islam dimasukkan ke dalam upacara adat acara Kalompoang, yaitu ayam jantan dari timur atau I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bontomangape Sultan Hasanuddin. Nah, sejak saat itu acara Kalompoang diselenggarakan bersamaan dengan Idul Adha dan ditambah dengan penyembelihan kerbau sebagai hewan kurban.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Mbak Jimmy Saribata Malam Berikut di mana saja berada. Saat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan dengan Perempat RRI Jakarta, dan hari ini hostnya adalah RRI Makassar. Saya akan bersama dengan narasumber sebentar by Zoom Sahabat Budaya di siang hari ini. Dan tentunya kita akan bicara apa di NTNS siang ini. Nanti kita akan bicara mengenai sipak atau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Sesaat lagi ya Sahabat Budaya, mohon maaf jangan menelpon Sahabat Budaya karena kita akan berjaringan dengan Pro 4 RRI Jakarta. Kita relay Pro 4 RRI Jakarta.

0: Waratna Pro 4.
1: Kabar Waratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Sego Gono merupakan kuliner khas Temanggung yang sering disebut sebagai versi unik nasi campur tradisional. Berbeda dengan Sego Megono dari Pekalongan yang identik dengan nangka muda, Sego Gono khas Temanggung menggunakan campuran daun lembayung, kacang panjang, kelapa parut berbumbu, serta ikan teri yang gurih. Perpaduan bahan-bahan sederhana tersebut menghasilkan cita rasa yang gurih, sedikit pedas, dan sangat nikmat disantap bersama nasi hangat dalam penyajiannya. Sego Gono biasanya dibungkus daun pisang sehingga aroma makanannya terasa lebih harum dan tradisional.
0: Demikian Kabar Waratna Pro 4.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kita masih bersama di Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya. Kita selanjutnya akan merilai Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, RRI Makassar dan RRI Jakarta. Siang hari ini akan membahas mengenai Sipakatau Filosofi Bugis untuk Perdamaian Sosial di Era Digital. Kita coba dulu menanti untuk berjaringan dengan Pro 4 Jakarta. Semoga kita sudah terhubung. Hujan di luar sana sangat deras ya, sahabat budaya. Kedengaran ya. Kedengaran sangat jelas begitu. Dan untuk sahabat budaya semuanya yang mendengarkan Pro 4 RRI Makassar, langsung juga bisa mendengarkan kami dengan Pro 4 RRI Jakarta. Sebentar juga kami akan membuka line telepon di 08 11 400 9250. Boleh sahabat budaya, sebentar nanti bergabung ya bersama kami. Kalau bicara mengenai Sipakatau, ini salah satu budaya kita yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana itu Sipakatau, sahabat budaya? Ini adalah salah satu juga falsafah luhur suku Bugis Makassar yang bermakna saling memanusiakan atau memperlakukan orang lain dengan adil dan setara tanpa memandang suku, agama atau golongan. Biasanya prinsip ini selalu disandingkan dengan Sipakalebih, saling menghargai, dan Sipakainge, saling mengingatkan. Untuk sahabat budaya semuanya, bahwa memang falsafah leluhur kita di suku Bugis Makassar ini hadir juga dalam papasang. Jadi Sipakatau sendiri itu saling memanusiakan atau memperlakukan orang lain dengan adil dan setara tanpa memandang suku. Sebelum kita bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: terdengar perompak dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di perompak Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bung Jo Aditya. Apa kabar Bung Jo?
0: Baik, gimana di Makassar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali Bung Jo.
0: Iya. Kan kita mah di sini panas mentereng gitu.
1: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya kira-kira? Ya?
0: Oh, pengennya sih, pengennya nih. Pengen. Nih. Tapi yeah. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
1: Nanti dikirimkan dari Makassar aja mau tidak?
0: Takut jemuran basah soalnya.
1: Oh begitu. Kirain kurang Bang Jo.
0: Iya. Siap. Karyanti, iya, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjalan kita?
1: Hari ini kita akan bicara tentang siapa tahu filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
0: Iya. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Nanti dengan narasumbernya sudah nanti, ada ya bersama iya. kita di online kita ya.
1: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar dan alhamdulillah beliau di Zoom ya, Bung Jo.
0: Online ya, via online ya kita ya.
1: Bung Jo, oke, betul.
0: Assalamualaikum, selamat siang, Bu Gusnawati.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Jo.
0: Iya, sehat ya, Ibu ya.
2: Insya Allah.
0: Iya, deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Yeah. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RNet. Untuk nomornya perompak Makassar berapa nanti ya?
1: Sebentar kita di 0811-400-9250 Bung Jo. Ya Jakarta berapa Bung Jo? Jakarta.
0: Kita di 0213504510. Okay. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pemirsa RNet dan juga pendengar perompak ya.
1: Betul.
0: Tidak terima untuk telepon.
1: Betul.
0: Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita siapa kata filosofi

0: untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupatau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
1: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
0: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau, tau mapakatau ripadana rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, ya naritu riyatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
1: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
0: Oh ya, Masya Allah. Sesungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge yang ini saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan. Itu jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi. Kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak. Itu dan satu hal yang menarik lagi Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini ada tambahannya yang di yang ditambah oleh responden, yakni Sipakario. Artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
1: Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
0: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang, pertanyaan kuncinya sederhana, yeah. Apakah

0: apakah tahu masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
1: Baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau ya, yang betul. Kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apa lagi namanya? Adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
0: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap si Paketau itu adalah bagian dari HAM. Dari di waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
1: Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
0: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182 ribu dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Paketau itu sendiri.
1: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Paketau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
0: Ya, wah, ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Paketau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Paketau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
1: Jadi ada
0: 3 pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
1: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya, Bu Prof, atau ya, bagaimana betul. Contoh si Paketau lebih sendiri dalam media sosial?
0: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan kepada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olakmu akan mau kolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya, Bu Anti ya.
1: Cocok, jadi, Bu Prof.
0: Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai nge, itu kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo alemu naku mapedi mu seding mapedi itu tu tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan, jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan, menjawab seperti itu kepada orang lain. Mm-hmm. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si pakatau.
1: Ya. Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si pakat lebih dalam media sosial?
0: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain. Sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita yang lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini apakah saya senang gitu. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini, kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
1: Iya. Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si pakal lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si pakal lebih ini?
0: Iya. Kalau si pakal lebih kan artinya tadi anu ya, si pakal lebih itu artinya saling memuliakan.
1: Memuliakan.
0: Ya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumur ya Lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si pakal lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya. Dan itu juga di dalam papasena orang apa namanya Arubi Lari Sopeng bahwa rekomai loki ma pengaja loki ma angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
1: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal si pakatau? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur si pakatau, bagaimana nih mereka harus membatasi diri mereka lah agar ya tahulah si pakatau itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
0: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya yang tahun 2024 yang lalu. Itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal si pakatau. Tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi. Dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si pakatau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah Bu Anti.
1: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal si pakatau begitu.
0: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
1: Iya. Baik. Nah, apakah si pakatau juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu Ibu Prof? Ya.
0: Insya Allah sama sekali tidak, Bu Anti, Bung Jo. Sipaketo ini adalah universal, ya. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
1: Oke, iya.
0: Sipaketo tahu kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ya. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Yeah. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya sipaketo lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
1: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah sipaketo ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
0: Waduh, justru ini di sini perannya sipakainga, Bu Wanti.
1: Yeah, okay.
0: Jadi sipakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan sipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya. Kritik konten, bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi, bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti. Itu modelnya yang paling sederhana.
1: Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti sipaketo masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
0: Justru ini sipaketo sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi sipaketo adalah sebaliknya. Sipaketo tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
1: Baik, Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan sipaketo, adakah itu Bu Prof?
0: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung. Programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
0: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini. Tetap bagaimana sipaketo ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain.
1: Iya. Karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, apakah budaya sipaketo juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di
0: ya sosial. Jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan, Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bung Jo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus. Karena sungguhnya manusia itu sama sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian gitu ya Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipakatau ini? Silakan Bu Prof.
0: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipakatau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipakatau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipakatau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan Sipakatau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Oke, baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
2: Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar perompak pemirsa internet, terkait Sipakatau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia.
0: Betul.
2: Oke, siap. Nah, kalau gitu Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya perompak Makassar ataupun perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana Kak Haryanti?
1: Belum. Kita coba ya Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya, siang hari ini tentang Sipakatau.
2: Boleh
1: pesan WhatsApp juga.
2: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan Sipakatau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Bu Prof. Langsung ya, Bu Prof mungkin.
0: Ya. Penanggalan ya.
1: Iya, penanggalan.
0: Wah, Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam, melihat perbuatan itu terus-menerus, merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu, itu ada ya. Jadi ada ya. Saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara, itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
1: lontara bilang namanya Bu Prof.
0: Lontara bilang. Ada istilahnya lem wanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Mungkin Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si Pakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si Pakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada penanggalan ya Bu Prof ya.
2: Iya, itu mungkin ya. Karyanti, Punten sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan.
1: Penanggalan mungkin, apa ya?
2: Kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya.
1: Oh, kalau di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Ori. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin ke Haryanti.
1: Kami belum ada nih sebenarnya di WhatsApp ada.
2: Jakarta,
0: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh.
0: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi dan sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si Pakatau ya. Jadi selain itu jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang si Pakainge. Dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita sih bakal lebih jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
2: akan respect gitu ya.
0: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Bunjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bunjo. Jadi mengingat diri kita, nah kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati, gitu Bunjo.
2: Jadi udah terjawab juga ya, Bunjo, untuk pertanyaannya ya. Sudah telepon kah ke Haryanti?
1: Kami belum ada, Bung Jo.
2: Kita angkat dari Jakarta ya.
1: Boleh.
2: Kedap kedip soalnya teleponnya dari
1: tadi. Silakan.
2: Udah ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, selamat siang. Ibu Prof. Gusnawati. Prof. Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ini tulisannya kecil banget, ini gak kebaca nih. Pakai ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
1: Makasih.
2: Bang Leman, gimana kabar sehat ya?
3: Saya Leman di Kota Agung, Tangerang, Lampung. Ingin bertanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini Ibu, saya tanyakan si Pakatau, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di si Pakatau itu Bu, gitu.
2: Bisa digunakan.
3: Itu saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti. Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan si Pakatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya.
1: Betul. Nah,
0: di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya. Misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang ini, bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan sedingi tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, enggak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas, Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak ini tidak terbatas.
2: Demikian Pak. Di mana aja ya. Jadi enggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
0: Bukan hanya di media sosial.
2: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul. Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua, yang kakek-kakek, atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda sangat.
2: Nggak nyambung jadinya,
0: betul.
1: Dan miskomunikasi nih kalau begitu, ribut nih orang biasa, Bung Jo, Bung Rob ya.
0: Jadi terjadilah yang namanya
2: ada betek gak ada pada
1: adu argumen gitu ya. Di dunia tidak nyata alias dunia maya gitu ya.
2: Kayaknya sudah ada telepon di sana?
1: Kami belum.
2: Belum. Nanti kita akan dari Jakarta aja ya.
1: Boleh, silakan Bu.
2: Okay. Halo, Prompat. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Iya.
4: Jakarta.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan.
1: Iya.
4: Di Prompat dari Makassar.
1: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan. Iya.
2: Iya, silakan Cici Ayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, manusia seperti yang sampaikan. Saya mau bertanya sama Ibu Prof ya. Sepakatau ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Itu aja sih, Pak. Apa belum ya tentang si Pakatau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
2: Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cayu ya.
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena media sosial ini banyak hoax juga, dan banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Si Cayu di
1: Maluku.
2: Gimana boleh Bu Prof disampaikan terkait
0: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa, kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya si Pakatau ini lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh, ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis ya.
2: Iya, gak apa-apa. Ini
0: nanti Bu Anti yang...
2: Iya,
1: boleh-boleh.
0: Nanti Bu Anti yang mengatakan balik itu...
1: Iya, boleh.
0: Jadi kalau orang lain balik ke kita kan kita jadi malu. Dan
1: iya,
0: orang
1: masih Ricky.
0: Jadi sifat kata ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sebetulnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, masih banyak pertanyaannya.
1: Ayu, iya.
2: Oke,
1: itu
2: bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya. Bu Sutawati ya untuk sepakat tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari
1: Ibu Prof.
2: Narasumber terkait tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof.
0: Ya, saya berikan kata penutup ya.
1: Iya. Silakan Ibu Prof.
2: Silakan Ibu.
0: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau, yenar itu ria tutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah sepakat tahu bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Pusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prof, ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih Prof untuk di siang hari ini. Jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya apa namanya sepakat tahu ini yang hampir filosofi. Kalau bisa dibilang di setiap filosofi di setiap daerah pasti punya tapi hanya mungkin berbeda namanya.
1: Iya betul sekali.
2: Intinya satu toleransi dan juga memanusiakan manusia.
1: Seperti itu.
2: Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Prof, Bung Jo.
2: Iya, Pak Bung Jo itu juga pendengar Pro 4 Anda berada, ya itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini yaitu filosofi sepakat tahu ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik sahabat budaya, masuki kabarana perempat pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jepa merupakan makanan tradisional bar berbahan dasar sagu yang berasal dari masyarakat Mandar, Sulawesi Barat, dan dikenal sebagai salah satu pangan pokok selain nasi. Jepa dibuat dari sagu yang dipadatkan lalu dipanggang hingga berbentuk pipih menyerupai roti kering. Biasanya disajikan bersama ikan laut atau lauk khas pesisir. Makanan ini mencerminkan kehidupan masyarakat Mandar yang dekat dengan laut dan memanfaatkan sumber daya alam setempat, khususnya sagu sebagai bahan utama. Selain sebagai makanan sehari-hari, Jepa juga memiliki nilai budaya karena sering hadir dalam tradisi dan kebersamaan masyarakat. Teksturnya yang renyah di luar namun lembut di dalam, serta cita rasa sederhana menjadikannya simbol kearifan lokal dan ketahanan pangan masyarakat pesisir Sulawesi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.
2: Bajimi sahabat amal berikut di mana saja berada, tuntas sudah saya anti menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Saya pamit sebentar, ada rekan saya yang lain akan menemani di pukul 15 hingga jelang pukul 20 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: FM from PTRRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.
1: Sore.
0: Gemes deh, pengen cubit kamu.
1: Jangan, nanti kebengkak-bengkak kaki kodong padangku.
0: Biar Mina tambah bengkak.
1: Tambah bengkak lagi.
0: Beda bengkak dicubit dengan bengkak menggemaskan.
1: Beda ki memang iya kak, tapi
0: kalau dirimu menggemaskan.
1: Iya, tapi sama aja rasanya kak, sakit.
0: Iya, senang sekali untuk hari ini. Kembali kita lagi menyapa untuk sahabat budaya dalam program acara kita Siri Napace.
1: Senandung lirik laguna Pro 4 Chess.
0: Oh, shalalalala. Kalau biasanya itu Dimas bilang senandung lirik laguna Pro 4 Inca. Shalalalala.
1: Ulela. Kodongeng.
0: Oh, kodongeng. Lagapi.
1: Yeay.

0: jadi kita ini ada beberapa lagu-lagu yang kita siapkan untuk para pendengar tak. Di antaranya lagu-lagu yang kita siapkan yaitu ada Dendang Mapiada, Udin Anto S, Ilyas Syafar dan Rituan Sau. Ada juga Iya Mucanji, Mujanci, Iwan S, Seratu Kurang Sidi, Yang Tidak Gaus, Sirina Yunika DI, Atetema Rika Maseku, Istwan dan Ilham Iwan Tompo, Mualai Taurim Pojiku, Yansar S, Tak Bulu Nama Rica, Supiririn, Kapolongang, Rola Batara, Lagu Mandar.
1: Asik.
0: Tenggang-tenggang Lopi Dildil, Leana Mupuata, Ime Ermawati Erlangga, Mauni Maga, Selviyama, Sasa Lalang, Lukman Rola, Bella Makota Kucini, Iwan Tompo. Deh, banyak itu lagu-lagu. Jadi kalau misalkan pendengar, tak lagi minta lagi disebut, kalau misalkan menelpon Ki, jam kodong sakit mirangku.
1: Ih, betul tahu kakak Inces, itu sekemarin kodong. Ada kayak 4 kali, 5 kali capek.
0: Makanya itu kalau untuk para pendengar ini monitor begitu lebih awal kodong supaya kita dengar juga apa yang kita bilang.
1: Betul.
0: Jadi topik kita apa ini lah Kapi?
1: Apa di tadi itu apa? Iya. Kakak Inces, bubur kacang hijau.
0: Oh, bubur kacang hijau.
1: Karena kan ini bubur kacang hijau bervariasi Kakak Inces.
0: Iya, bervariasi. Ada yang pakai beras merah juga. Beras merah kan atau beras hitam?
1: Beras ketan hitam.
0: Oh, beras ketan hitam, Di. Ada yang campur itu. Ada juga yang lebih suka makan bubur kacang hijau yang original.
1: Ada juga ini Kakak Inces. Apa biasanya itu? Nagabung Ki. Kacang tanah sama, pernah Ki coba itu yang campur Ki potongan nangka?
0: Potongan nangka.
1: Ada juga itu biasa itu.
0: Enggak pernah Pi.
1: Oh, harus dicoba gitu. Enak juga itu. Perpaduan rasana tuh.
0: Oh.
1: Ada kacang hijauna, ada kacang tanana, ada beras ketan hitamna.
0: Kalau Lakafi secara pribadi sukanya yang rasa apa?
1: Kalau saya ini Kakak Inces biasanya itu lebih suka apa namanya itu? Ditambah bubur kacang hijau
0: dengan
1: kacang tanah,
0: iya.
1: Baru yang paling utama itu kalau memang ada durian.
0: Durian di, oh iya memang saya suka juga kalau ada duriannya. Tapi intinya kayak gini, kalau saya sih pribadi, saya lebih suka yang namanya bubur kacang hijau. Enggak dicampur ji beras ketan hitam, tapi ada yang suka pakai beras ketan hitam, enggak tahu kenapa.
1: Itu kayaknya memang resep dulu-dulu Kakak Inces, kan beda Ki. Kayaknya itu untuk versi Bugisnya mungkin pakai ketan hitam Kakak Inces selama ini.
0: Tapi kita enggak tahu kalau komentarnya orang apa alasannya, apakah memang ada yang suka pakai beras ketan hitam alasannya karena apa begitu. Dan ada yang suka original, silakan telepon di
1: 0811-409-250.
0: Kita hafal Mika.
1: Ku hafal Mika dong.
0: Tapi kenapa mata tak mengarah ke telepon?
1: Ada Miora menelpon ini.
0: Oh, di Miora menelpon. Keterima dulu Pak. Assalamualaikum Siri Napace.
2: Senandung lirik lagu Napromkace.
1: Asik. Ibu Sri Sinta di MU ini.
0: Ya benar. Ini tahu.
1: Ini ku hafal mi suarana. Nah,
0: suaranya Masya Allah memang. Kafe itu cepat sekali menghafal. Nah hafal mi juga bagaimana bentuk tubuhku.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Maksudnya anatomik lah Kafe. Nah hafal bahwa gendut gitu Kak Inces.
1: Bukan gendut Kak Inces. Gitar Spanyol.
0: Gitar Spanyol ya. Jadi bukan gendut ya.
1: Bukan.
0: Gitar Spanyol. Bukan gendut Bu Sri Sinta. Salah. Perbaiki lagi kalimat. Yang mana ini? Ini. Bu Sri Sinta gimana kabar hari ini?
2: Lagi dingin-dingin.
0: Oke. Bu Sri Sinta mau dengar lagu apa ini?
2: Apa lagunya?
0: Sudah minta tadi.
1: Oh, padahal baru monitor.
0: Baru-baru kita sebutkan.
1: Iya.
0: Jadi sekali lagi ya, jadi untuk para pendengar kita, ini baru-baru kita sebutkan lagu-lagu yang kita siapkan. Dendang Mapiada, Iya Mu Janji, Seratu Kurang Sidi, Sirina, ATT Marika Maseku, Mualai Tau Ripo Jiku, Tak Buluna Marica, Kapolongang, Lagu Mandar, Tenggang-Tenggang Lopi, Teana Muputuada, Teana Mupua tadi. Oke, okay. Jadi langsung nih dengan topiknya kita.
1: Iya,
0: ya, itu apa mi? Tahu? Ah?
1: Jadi ini kita mau tahu ini sebenarnya bagaimana ini kalau dari versinya Ibu Sri Sinta, bubur kacang hijaunya biasanya pakai beras ketan hitam atau tidak ini?
2: Bubur kacang hijau yang pakai ini apa beras ketan hitam selalu makan.
0: Pakai beras ketan hitam. Apa alasannya itu? Kenapa kita pakai beras ketan hitam?
2: Enak, sehat juga orang kalau makan bubur kacang hijau pakai ketan.
0: Sehat kini. Ternyata itu beras ketan hitam memang ada manfaatnya.
1: Ada dong.
0: Iya, ada dong. Apa beda?
1: Kalau kita ke Kencis biasanya berapa?
0: Apa aku berapa porsi?
1: Iya.
2: Satu gitu ya,
0: banyak. Oh, kalau Bu Sri Sinta satu, kalau saya dua lah.
1: Sedikit.
0: Kenyang mah itu kalau
1: sedikit
0: dua.
1: Sekali.
0: Nanti itu waktu hari, waktu misalkan pagi toh makan toh, sorenya baru makan lagi. Kata Leo kalau tiga bosan, Jeki juga kalau langsung tiga.
1: Kalau saya itu kayak just itu bubur, itu makanya kemarin sempat Jeku bilang. Ini ada penjual bubur ayam, ada penjual bubur kacang hijau. Bingung ke mana mau kubeli dua-duana, tak dua-duana.
0: Kok numangin semua itu langsung?
1: Kumakan dong.
0: Langsung?
1: Langsung.
0: Deh. Tidak disimpan untuk sore hari kah?
1: Tidak kakak Inces, kita lihat sesuai porsi dan body.
0: Ini tahu Bu Sri Sinta satu sudah cukup, jadi...
2: Iya, satu sudah punya satu mangkok.
0: Iya, tawa. Oke deh.
1: Itu
0: imut-imut tawa ya. Iya, terima kasih Bu Sri Sinta.
1: Iya. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja tuh? Namanya juga orang berbeda-beda lah Kavi. Ada yang cuma satu porsi ji memang namakan itu mi bodinya imut-imut ki. Kalau begini mi terlalu banyak minum makan bodinya jadi amit-amit mi.
1: Iya.
0: Tapi mami dia apa? Itu tom yang disuka toh.
1: Iya. Dinikmati selagi masih bisa.
0: Ya, selagi masih bisa.
1: Nanti kalau tua tidak bisa.
0: Kalau tua mi tidak bisa dinikmati. Kalau misalkan mau ki sampai berapa porsi, tiga porsi tidak bisa mi.
1: Betul sekali.
0: Nikmati mi dulu sekarang.
1: Bilang ngupin nipin. Betul.
0: Oke. Bagaimana untuk yang lainnya di 0811 400 9250 kita mau terima telepon dulu. Jadi ini kok yang mau berkomentar lah Kavi. Yang mau berkomentar silakan Miki. Beda-beda komentarnya orang jadi diterima Ki. Jangan Ki bilang lah tidak nyambung apa ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa Ji. Mau selama itu tidak menyalahi aturan misalkan keluar Ki kalimat-kalimat yang porno apa enggak boleh begitu
1: langsung
0: ya.
1: Langsung kartu kuning lah Kavi.
0: Ya lah Kavi langsung kasih kartu kuning. Jadi orang terserahnya mau bebas komentarnya kayak gimana. Kalaupun memang tidak nyambung ya kita kasih nyambung lagi begitu. Jadi kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sirina Pace.
3: Lirik lagu Naporo Pace.
1: Asik. Janganlah kapis saja. Itu tahu ada kakak Inces. Kakak Inces yang nyeri.
0: Nabila gitu Inces.
1: Mohon Nabila jipal.
0: Terlalu banyak yang makan bubur kacang hijau.
1: Kayaknya.
0: Pak Radin gimana kabar hari ini Pak Radin?
3: Alhamdulillah hujan-hujan ini dari semalam.
0: Oh deh.
1: Enak mi itu.
0: Enaknya apa beda tahu wai. Panas dong.
1: Enak mi makan bubur kacang hijau. Panas pak. Dingin
0: baru makan bubur kacang hijau di.
1: Panas.
0: Pak Radin tabe radio monitornya volumenya kasih kecil sedikit biar nyaring ki bagus ki.
1: Iya.
0: Oke, Pak Radin. Mau dengar lagu apa ini Pak Radin?
3: Seratu Kurang Sedih.
0: Si Ratu kurang si di, oke deh.
1: Lagu andalannya Pak Radin memang ini Kak Inces.
0: Oh, si Ratu kurang si di, itu ya? Atau atau lain lagi ya?
1: Lain lagi kayaknya Kak Inces. Lain lagi
0: tuh, betul-betul stop Mr. Inces.
1: Enggak apa-apa, stop.
0: Oke, Pak Radin. Ah, jadi apa nih tahu topiknya nih Lakapi?
1: Ini Pak Radin mau ketahui. Mau ketahui ini Pak Radin biasanya. Biasanya kalau bubur kacang atau mungkin buat bubur kacang hijau Pak Radin biasanya pakai beras ketan hitam atau tidak? Karena kalau versinya Kak Inces beda. Biasanya tidak pakai
3: kalau, kalau saya ketan tidak. Hitam.
0: Lebih suka kalau original.
1: Oh. Jadi apa mi bahannya itu biasa Kak Inces?
0: Ndak kota saya bang.
1: Oh ndak tahu kibo ki.
0: Taunya menikmati. Jadi ibuku yang bikin toh, ibuku yang bikin atau tanteku yang bikin, saya yang nikmati.
1: Kita eksekusi.
3: Ada sikit santan-santannya.
0: Oh iya iya iya. Ya. Jadi ini tanpa campur namanya beras ketan hitam Pak Di.
3: Iya, ada bagus lagi.
0: Oh, begitu. Kenyang berapa porsi nih? Biasa karena Radin biasa itu sampai 4 porsi.
3: Satu mangkok saja
0: 200 perak.
1: Iya, Kak Inces bilang kemarin Pak Radin 35 porsi.
3: Bah. Eh, macam kami tuh. Kira kemarin ya.
0: 35 porsi. Maksudnya 35 porsi sendok.
1: Iya, porsi sendok nah iya 35 kali nasi sendok.
0: 35 kali nasi sendok. Dia itu lagi heboh mo 35 sendok.
1: Saya Kak Inces biasa itu tembus sampai 20 porsi Kak Inces. Mangkok kecil tapi yang kecil sekali.
0: Iya.
3: Oh, oke, jadi oke, Inces.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Radin yang ada di Bantimurung. Jadi kalau Pak Radin lebih cocoknya, lebih sukanya itu cukupnya satu porsi saja.
1: Iya,
0: kita terus, kan satu porsi mangkok bagaimana dulu panas lagi.
1: Nggak tahu kak, kayaknya mangkok besar. Satu mangkok besar. Ada itu yang mangkok orang Cina biasa itu yang besar kah?
0: Iya. Kita terima telepon lagi tahu lah Kavi. Halo, Siri. Rina Pace
4: Penandu lirik lagu Napro 4 Ceng.
1: Iya okay. Ibu Arsina.
0: Alhamdulillah. Kabarnya
4: tidak ketemu di kemarin.
0: Iya siapa tahu yang tidak ketemu ini Bunda. Lakapi.
1: Kalau Lakapi memang kan di DP3
4: barusan ketemu kemarin ke studio.
0: Oh datang Ki menyanyi makelong di studio Bunda.
1: Alhamdulillah.
4: Udah cari kini berdua. Lamaan dia. Nah, Inces sama
1: DP4 gitu hari ini.
0: Saya kemarin lagi libur.
1: Oh, libur Kiki, baru saya DP3 Kak.
0: Ai, tidak ketemu
1: sebenarnya.
0: Ketemu kok sebenarnya kalau cepat ku datang lah Kavi. DP3.
4: Jam 3 kita anu.
0: Kavi siaran jam 3. Jadi kalau yang ceklongnya itu harus jam 1 paling lambat. Acara makelong itu sampai jam 2.
4: Sampai saya jam 2.
1: Saya itu biasa datang jam 1, cek lo dulu.
0: Baru
1: pergi ngopi.
0: Singkamale, baji jadi tidak ketemu sama Bunda Harsina.
4: Ku cari-cari mana
0: ini lah. Itu nih.
1: DP3 DP4. Oh, DP4 kemarin hari Minggu, DP4.
0: Begitu kan enggak kelihatan.
1: Iya, DP4 Kak Inces kemarin.
4: Hari Minggu kemarin.
1: Saya siaran kan jam 8 malam. Jadi jam 5 sore itu baru Kak. Enggak, jam 4.30 lah.
0: Iya. Itu sudah. Jadi, Bunda.
4: Iya.
0: Bagaimana ini menurut nanti lagunya ikutan Miki di Tiana mau pilih atau
4: bagus semua lagu.
0: Iya. Kalau Bunda Harsina gimana? Lebih suka makan nasi goreng, bubur kacang hijau yang pakai campuran beras ketan hitam atau original yang tidak pakai campuran?
4: Yang biasa.
1: Oh, yang biasa yang tidak juga. Ada.
4: Saya yang biasa pernah kecampur.
1: Gula merah tuh ya, pakai gula merah apa Ki? Karena ada tuh dua gula merah.
0: Apa gula merah yang biasanya?
1: gula ada dua versi nih untuk Kang Jess. Kalau gula merah, ada gula apa merah itu? Kelapa, ada gula merah memang dari aren.
0: Bedanya
1: itu kalau gula kelapa itu kayak ada asin-asinnya. Agak asin gitu.
0: Oh, enak yang dibikin anu itu onde-onde.
1: Ah, biasanya itu orang pakai onde-onde itu biasanya gula merah ini kelapa.
0: Gula merah kelapa namanya itu.
1: Jadi ada biasa kayak gurih-gurih itu tuh.
0: Yang mana ini? Tina tuh naisnya nih Bunda Arsina. Yang penting gula merah Bunda dia.
1: Kalau saya gua tahu Kak Inces.
0: Kenapa bisa gua tahu?
4: Ada memang ada asin-asin.
0: Iya.
1: Gula merah kelapa itu. Biasanya.
4: Yang orang tarli.
0: Berarti terbuat dari kelapa.
1: Sari kelapa. Sari kelapa. Jadi itu biasanya Kak Kenjesto, dia hampir sama ji metode pembuatannya. Sama ji semua, cuma yang membedakan itu pohonnya.
0: Oh, pohonnya.
1: Satu yang pohon aren, ada itu yang biasa pohon kolang-kaling.
0: Pohon kolang-kaling.
1: Itu biasa. Itu di kampung itu, di kampungnya Bapak itu di gunung itu begitu dia pakai.
0: Di mana kampungnya?
1: Di Batu Lapa, di Kabupaten Pinrang itu. Nah, di kalau
4: gula juga.
1: Kebetulan juga saudaranya Bapak itu buat gula juga, buat gula merah. Jadi saya tahu ki anunya.
0: Jadi pakai apa mi itu Bunda itu bubur kacang hijau gula merah apa mi kita pakai? Kalau saya itu tidak mengerti.
1: Kebiasa juga. Kebiasa juga itu Kak Inces, beda juga harganya.
0: Yang mana mahal?
1: Mahal dong yang aren.
0: Oh, mahal yang aren.
1: Mahal yang
0: aren.
1: Nah,
0: itu mi aren biasa dicampur orang kayak kopi
1: itu. Itu biasa.
0: Tapi gimana bentuknya sama Ji?
1: Kalau bentuk sama.
0: Warnanya?
1: Cuma warnanya yang biasa berbeda Kak Inces. Iya,
0: ada itu yang warna hitam Kak, kayak warna hitam apa coklat banget ke hitam.
1: Tergantung
0: ada
1: dari juga metode masaknya sebenarnya itu kayaknya Kak Inces kalau tidak salah kayak itu karena semakin lama diangkat atau semakin lama dimasak
0: banget.
1: Coklat banget ki.
0: Oh, karena
1: tapi rasa oke.
0: Okay. Rasanya oke. Okay. Oh, seperti itu di. Kalau Bunda Arsina pasti belum mengerti lagi nih yang mana gula aren. Bunda di. Tapi harus ki bertanya sama penjualnya kapan kalau menjual ini gula.
1: Iya.
0: Gula dari Sopeng. Gula-gula berasal dari daerah mana? Jina tahu Bunda Arsina tablang daerah Sopeng, gula ini.
1: Tapi dia tidak tahu jenisnya.
0: Dari itu jenisnya. Saya lagi tidak kutahu ke jenisnya.
1: Makanya jangan selalu di kota, jalan-jalan ke kampung-kampung.
0: Jalan tong jadi kampung tapi enggak pernah deh.
1: Itu
0: muka jalan-jalan ceritanya ke di kalau saya ke Pinrang biasa ke itu JE. Di apa DDI.
1: Oh,
0: Kampes Pondok Pesantren.
1: Yang mana ini dulu ini? Ada tuh yang di Kabalangan.
0: Kabalangan.
1: Oh, Kabalangan.
0: Iya.
1: Nah, kebetulan juga itu ke Kenjes. Rata-rata keluarga aku juga di sana.
0: Cucu nanti dibahas ya, nah. Ya. Oke, Bunda Harsina. Makasih banyak ya Bunda. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu pi lagi.
0: Baru kita baca cerita ya. Oke, 08 11 409 250 ada top penelpon tak lagi lah Kofi. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Senandung diri kita perempace.
0: Asik. Siapa bering ini lah Kofi?
5: Kenapa?
0: Ayo siapa lah Kavi?
1: Kurang tahu mak.
0: Pak Jangkis yang ada di Pangkep. Ini penjual gula merah ini.
1: Penjual gula merah?
0: Iya, toh lah Pak Jangkis.
5: Tidak.
0: Oh tidak.
1: Kakak Inces baten, nah.
0: Berarti serta berhadiah ya.
1: Masalah tidak ada hadiah anak Kak Inces.
0: Tidak ada hadiahnya ya kalau begitu salah ya. Kartu kuning. Pak Jangkis. Iya, gimana sekarang lagi menjual atau lagi apa?
5: Ya lagi istirahat.
0: Oh, saya kira lagi nelpon. Pak Jangkis, kita punya topik ini. Topiknya Lakavi. Apa tuh Lakavi?
1: Jadi topiknya itu Kak Inces, kita mau tahu Pak Jangkis ini lebih suka makan bubur kacang hijau yang pakai ketan atau tidak?
0: Iya.
5: Campur ketan.
1: Campur ketan.
5: campur.
0: Campur, Di.
1: Campur.
0: Siapa yang buat biasa Pak Jangkis?
5: Kalau saya sering aja beli.
0: Oh, beli. Gua kira dibuatkan. Berapa porsi habisnya?
5: Satu porsi kan 5.000 ji murah.
0: Oh, porsi 5.000 yang satu mangkok. Mangkok apa, kecil, besar, sedang?
5: Yang sedang.
0: Berapa porsi habis biasanya?
5: Satu ji kalau di pasar.
1: Hah? Satu ji kalau di pasar.
0: Oh, satu ji. Ika bisa beli 3 porsi, bisa bisa 4 porsi, tapi kalau kita mampunya turun di leher tak berapa porsi, karena kalau La Cafe itu sampai 4 porsi.
5: Kalau kopi itu kebadan itu ya, kopi itu besar, jadi memang
1: iya harus porsi besar,
0: harus
1: karena
0: porsi
1: ini
0: besar. Iya, kalau kita iya.
5: Saya kecil di badang.
0: Iya kan Jangkis.
1: Mau ikut transferkan sedikit nih lemak.
0: Lemak.
5: Juga.
0: Iya pale kalau begitu. Terima kasih Pak Jangkis ya. Iya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jangkis cuma bisanya satu porsi. Tidak ada tuh yang saya ngiki di sampai 4 porsi, 5 porsi begitu loh.
1: Tidak ada dong.
0: Seandainya ada yang bisa saya ngiki.
1: Ku ajak lomba makan.
0: Mau itu misalnya bilang mau ajak lomba makan di mana tuh baku janjian Maki.
1: Iya baku janji Maki.
0: Asik. Nanti ada yang bilang 5 porsi, 6 porsi La Cafe baru pas ku ajak ki untuk bertanding makan. Lalu dia bilang, "Deh, baru 2 porsi tidak bisa." Berarti eto-eto ji.
1: Iya, ini mau ku pastikan dulu, pastikan harus ada dulu, video. Nah.
0: Harus ada videonya apakah bisa menghabiskan memang 6 porsi.
1: Kalau nakala Kak, kalau nakala Kak memang langsung ku bayarkan di situ.
0: Asik. Kalau gitu kita dengarkan pada ngene La Cafe lagu supaya terhibur kedi.

0: balik pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang mengeluh kesakitan, hidup sepasang jiwa yang luar biasa. Cahaya matahari mungkin tak lagi bisa mereka tangkap dengan mata. Namun, kehangatannya tersimpan rapat dalam setiap pijatan tangan mereka. Pak Umar dan Ibu Nursia, sepasang tunanetra yang telah melampaui setengah abad kehidupan mereka, merupakan definisi nyata dari pepatah bahwa pengabdian tak mengenal batas fisik. Mendengarkan keluh kesah badan yang letih dan mengubahnya menjadi kesembuhan adalah keseharian mereka yang tentu tak mudah.
1: Kalau seharian sampai kini, kita di sini kan termasuk ini pekerjaan saya ini juru pijat. Jadi kalau ada tamu datang seperti pasien apa, kita cerita bagaimana Pak? Apa keperluan tak? Saya bilang, saya mau dipijit Pak, oh, silakan duduk Pak. Begitu saya. Ngomong-ngomong dia bilang, sakit apa Pak? Saya punya badan nih, capek-capek, sakit semua ya. No, oke. Begitu saja.
2: Kalau ada.
1: Begitu saja itu.
3: Kalau Ibu?
2: Iya. Kalau saya, itu tadi yang saya ungkapkan tuh pertama bangun pagi kita habis sholat kita persiapkan di dapur kan, jadi setelah itu baru kita ambil kesibukan yang lainnya, misalnya membersih-bersihkan rumah atau ke menyapu atau bagaimana. Terus ada datang rezeki, tahu misalnya mau diurut juga, ya terus dia bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas Subuh, iya, dia bilang, saya mau diurut ini Bu, bilang, oh mungkin diurut, dia bilang, iya, dia bilang, apanya yang artinya gangguan, dia bilang misalnya kakinya keselewka atau tangannya atau ke perutnya begitu ya mules begitu masuk angin, badannya yang pegel-pegel begitu, yang capek atau itu kita kerjakan semua. Iya, setelah itu baru selesai ya duduk sebentar dia pamit lagi pulang. Katanya perasaan saya sudah agak mendingan dibanding dengan tadi waktu pertama saya datang.
0: Hidup tak selalu memberikan warna yang cerah bagi Pak Umar. Ingatannya masih menyimpan jelas bagaimana rasanya melihat dunia sebelum kegelapan perlahan merenggut segalanya pada era 90-an. Di usianya yang ke-30 tahun saat tenaga sedang kuat-kuatnya, ia dipaksa berdamai dengan takdir sebagai tunanetra. Namun, di tengah ujian yang begitu hebat, Tuhan mempertemukannya dengan Ibu Nursia di sebuah sekolah luar biasa. Di sana, mereka tak hanya belajar memijat, tapi juga belajar saling menguatkan dan merajut janji untuk menghadapi dunia bersama-sama dalam satu atap.
1: Tunanetra, kita kan dulu pernah melihat juga. Tapi karena kena mata tuh begini. Itu kasihan itu sejarahnya itu saya itu. Saya juga pernah melihat, tapi ya tahun-tahun berapa itu saya kena itu tahun 90 kena tunanetra. Umur saya ada 30 tahun lebih itu. Karena saya ketemu sama Ibu Nursia ini jadi misteri. Itu ceritanya. Kalau mau diceritakan saya panjang ini cerita. Jadi perjalanan begini, akhirnya saya ini buka ini apa namanya panti pijat di sini. Betul yang ada rumah orang tua ini ditinggalkan, ya saya bikin di sini panti pijat. Akhirnya saya itu perkenalkan di mana-mana saya punya keterampilan itu, masuk di radio, masuk di apa namanya di apa di HP. Akhirnya istilahnya mulut ke mulut nih. Pasien berbicara, oh di sana di pampang ada begini, ada tukang pijat begini. Ya. Itu cari sana. Karena ini kita punya keterampilan diperkenalkan supaya ditahu orang banyak. Karena ini termasuk juga pelayanan, pelayanan kesehatan. Itu begitu ceritanya itu.
0: Lebih dari dua dekade berlalu, tangan-tangan renta itu hingga kini masih terus bekerja. Ada kalanya rasa jenuh dan letih yang teramat sangat menyergap, mengingat profesi tukang pijat menguras tenaga fisik yang luar biasa. Namun, bagi Pak Umar, rasa lelah itu seketika sirna setiap kali ia menyadari satu hal, bahwa meskipun ia seorang yang dianggap cacat oleh dunia, namun ia tetap berharap bisa berguna bagi mereka yang sehat. Ada getaran bangga dalam suara saat menceritakan bagaimana keterampilannya dikenal luas, bahkan hingga ke frekuensi radio RRI. Baginya, ini bukan sekedar mencari nafkah, melainkan pembuktian martabat diri. Karena sejatinya, seseorang itu akan dianggap selama ia mampu menunjukkan eksistensi dirinya.
1: Jelas pernah capek. Saya juga capek memijit itu, luar biasa itu, tenaga dipakai itu. Iya, bayangkan kalau dipijit seluruh badan orang itu, juga ngalah itu, capek, kasihan. Tapi habis bagaimana kita jalankan itu? Saya bingung sudah apa bikin semangat lagi, karena saya kembali lagi dibutuhkan kepada orang banyak. Padahal saya ini kasihan orang cacat. Saya bersyukur juga karena saya masih dibutuhkan sama orang banyak. Padahal ini saya orang cacat. Begitu, saya termasuk juga saya punya bangga itu, karena saya ini kasihan jadi orang cacat sekarang tapi masih dibutuhkan. Begitu ceritanya itu saya. Saya juga bersyukur.
0: Masa depan bagi mereka mungkin tidak terlihat secara visual, namun mimpi mereka tetap memiliki bentuk yang nyata. Pak Umar memimpikan rumah yang lebih baik, sebuah tempat berteduh yang layak di masa tua mereka. Di penghujung perjumpaan kami, pasangan ini menitipkan pesan yang menghujam nurani bagi kita semua. Sebuah teguran halus bagi anak-anak muda yang seringkali kehilangan semangat di tengah raga yang masih sempurna. Mereka mengingatkan agar anak-anak muda tidak menyia-nyiakan kesehatan fisik mereka dengan bermalas-malasan. Jika mereka yang hidup dalam kegelapan bisa berdiri tegak dan mandiri, lantas apa alasan bagi kita untuk menyerah pada rasa malas?

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih dalam program acara kita.
1: Apa itu program Nakak Inces?
0: Ide kodong Nakak lupa ini Sirin apa Cen?
1: Serandung lirik laguna Pro 4 Cen.
0: Dan tanpa berlama-lama lagi ya Kavi, kita dengarkan dulu penelpon kita yang berikut ini. Aduh, sudah lama lagi baru ketemu lagi. Halo Sirin apa Cen?
2: Halo, assalamualaikum Sirin apa Cen? Senandung lirik laguna Pro 4 Mbak Inces dan Kak Kavi.
0: Shalalalalalalalala. Woi, dari mana ini? Alhamdulillah baik-baik aja.
2: Alhamdulillah.
0: Woi, Dimas dari mana Ki? Kenapa baru Ki muncul lagi setelah berhari-hari ini?
2: Ya itu Mi, kalau capek Ki dari cari rezeki enggak sempat pakai monitor.
0: Oh, kodong. Iya. Jadi jadi enggak bawa Ki nih radio monitor tak?
2: Ke tempat menjual.
0: Iya.
2: Tidak, karena enggak berani main HP nanti natarik jorang.
0: Oh iya tahu Adi.
3: Betul.
0: betul jangan.
2: Iya. Nampak cinta ki orang ya.
0: Iya, betul.
3: Apa dibilang nampak cinta ki orang?
0: Nampak kintai.
3: Oh, dita menarik.
0: Oh.
2: Ya langsung natarik begitu.
0: Apa pasinta?
2: Iya, pasinta.
0: Oh, pasinta.
2: Langsung natarik toh.
3: Oh, napa sinta kalau bahasa Bugisnya kita di Pinang disitai.
0: Disita.
3: Yeah. Disitai.
0: Kalau bahasa Indonesia disita.
3: Enggak lah, beda dong.
2: Bukan.
0: Beda di. Iya. Iya.
3: Kak Dimas, bagaimana suaraku di situ? Besar atau kecil?
2: Sudah pas-pas.
3: Sudah oke, Mi.
2: Iya, sudah suara laki-laki juga.
0: Oh, bukan sih suara perempuan.
3: Berarti kemarin-kemarin ini. Berarti kemarin-kemarin ini setengah-setengah.
0: Setengah-setengah. Ada kodong. Suara perempuannya.
4: Ya.
0: Woi Dimas, sekarang posisi tadi mana ini Dimas?
2: Dia di ton, Roji.
0: Oh, tidak pergi menjual?
2: Tidak, karena hujan terus kayaknya.
0: Iya, tahu Wadi hujan terus.
2: Nanti.
0: Tapi dinikmati
2: bulan 6 akhir baru pindah ke Jalan Sunuk.
0: Eh, kenapa?
2: Masuk asrama toh, lanjut sekolah.
0: Oh, lanjut sekolah. Oh, jadi bukan lagi di situ.
2: Bukan.
0: Oh, masuk di asrama di sekolah atau di nyaman atau wah. Biar Mi ketemu banyak orang gitu. Berarti Fadil gimana? Kita lupakan Mi Fadil.
2: Tidak, Mas, iya mau dilupakan.
0: Iya, jangan lupakan
2: dia,
0: Fadil.
2: Dia itu orang pertama yang ajak ke Makassar.
0: Iya, tahu aku dong. Eh, saya juga ajak tonji ke Makassar sebelum Fadil nah, tapi belum ada kesempatan, Pak.
2: Iya.
0: Tapi Fadil tahu men langsung tampung ki tempatkan. Iya, tahu Abah. Mau ki dengar lagu apa ini,
2: apa
0: Dimas?
2: Yang ada.
0: Dendang mapiada, ia mu janji, Sirina, ATT mari kamaseku, mualai tau ripojiku.
3: Oke.
0: Okay. Tau. Nah bulu nama Rica, Kapolongan, lagu manda, tenggang-tenggang lopi, mau di maga, sesak lalang,
3: wow.
0: Belum aku tak kecini.
2: Mapiada.
0: Dendang mapiada deh. Banyak mi lagi disebut baru yang di atas jinat pilih. Jadi kita punya apa topiknya ini?
2: Apa itu?
3: Topiknya itu Kakak Dimas.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi topiknya itu topik.
2: Apa itu topiknya?
3: Kak Dimas biasanya kalau makan bubur kacang hijau biasanya pakai beras ketan atau tidak ini?
2: Kalau saya pakai.
3: Oh, kalau kita pakai.
2: Apa
3: bedanya kira-kira itu? Pakai dan tidaknya.
0: Beda rasanya apa?
2: Beda rasanya kayaknya baru lebih kenyang juga kalau ada beras ketannya.
0: Oh, lebih kenyang tuh kalau ada beras ketannya. Jadi nantilah Kavi kalau bikin kok bubur kacang hijau yang ada beras ketannya panggil Ki Dimas.
3: Betul.
2: Boleh.
0: Iya. Boleh lah.
3: Iya. Mudah-mudahan ini
2: pinter
3: jadi master chef. Kasih
2: bikin bubur kacang hijau.
0: Iya. Yeah.
3: Doakan makanya ini pintar bikin bubur kacang hijau nanti saya bawa to pergi di anu.
2: Boleh nanti dicoba-coba.
0: Iya, asik.
3: Nanti kalau anu Mi, nanti kalau banyak fans yang suka menjual Mi.
0: Menjual Mi.
3: Satu minta satu porsi.
2: Apalagi saya mau bilang. Siapa yang menyiar kalau hari Kamis jam 12 sampai jam 2?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya. Yeah.
0: Hari Kamis ini, no siapa seng identekne?
2: Rencana mau jalan-jalan ke sana kan Kak Fadil yang jadi bintang tamu keluar kami.
0: Oh, Fadil nanti nih, Di.
2: Iya, sama Junaidi.
0: Oh, iya. Dia ya, datang lagi.
3: Iya, libur ke saya ke dia, Mas Kodong.
0: Saya mungkin datang jam 1 ada, Ja.
2: Padahal, oh, iya. Boleh jika ketemu berat.
0: Ketemu ki nanti, Di, Mas. Ketemu sama Dimas tahu yang selama ini selalu berkomen-komen di grup. Asik.
2: Jarang Pak masuk kan.
0: Jarang Miki masuk. Kenapa bis? Oh, sibuk tahu ah.
3: Sibuk.
0: Iya. Ya. Apalagi nanti masuk nanti sekolah. Nah, kalau pai mi perempat di IU disitai HP ya.
2: Fokus belajar.
0: Iya, harus ki fokus belajar supaya pintar. Asik. Oke, Pak Ledi Mas. Dimas, makasih banyak ya.
2: Selalu ki bersama keluarga semua.
0: Kita juga banyak rezeki tadi.
2: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Inces.
0: Iya.
3: Itu ada aku dengar penelpon dari telepon biasa.
0: Ada telepon biasa.
3: Bagus kapan kalau diangkat
0: telepon dulu. Telepon biasa mau dulu kita terima. Iya. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
5: Senandung lirik na perempat C.
0: Salah. Senandung lirik lagu na.
5: Senandung liriknya.
3: Lirikna.
0: Salah. Senandung lirik lagu na.
5: Oh, senandung lirik lagu na perempat C.
3: Iya. Asik. Dengan siapa di mana ini?
5: Putra Galau di Liang-Liang Maros, sekitar Lecinai.
0: Siapa nama asli ta? Jangan kita bilang Putra Galau. Masa kita mau panggil kita Putra Galau? Ilelele itu.
3: Siapa nama aslinya atau nama pendek
5: Syahril.
3: Nama? Oh, Syahril. Baru kita dengar ini.
0: Pendatang baru tahu ah.
3: Pendatang baru kayaknya.
5: Tidak, sebenarnya pendengar lama.
3: Tapi
5: pernah aja masuk waktunya.
0: Kapan lamanya? Tahun berapa dulu lamanya? Karena
5: beda-beda. 2026 memang nih.
0: Bukan lama itu, baru itu. Kalau begitu.
5: Iya, baru.
0: Iya.
3: Iya, baru-baru sedikit.
0: Baru-baru sedikit. Di mana kini, Syahril?
5: Di Liang-Liang.
0: Liang-Liang Maros.
3: Di bagusnya ya, itu.
5: Bantimurung, Kecamatan Bantimurung.
0: Oh, bagus apa bede? Baru ini musim hujan ki.
5: Iya, baru berhenti hujan ini.
0: Baru berhenti hujan.
5: Dan siapa ini satu?
0: La Kafi.
5: Oh, La Kafi.
3: Kenalan kipalnya dulu.
0: Yang satu La Kafi, operatorku La Iqbal.
3: Kenalan waktu dulu ini Pak Syahril.
5: Iya,
3: saya La Kafi, orang yang paling ganteng, yang paling muda, yang paling...
0: Kalau saya
3: yang paling gemuk, yang paling berat.
0: Iya, kan dirinya paling muda.
5: Enggak apa-apa, kan namanya promo toh.
0: Kalau saya Inces yang cantik jelita sepanjang masa, harum wangi sepanjang masa, cantik tidak sombong dan tidak suka orang jahat.
5: Dan kalau dia kan bisa rata kan Inces. Cantik orangnya.
0: Memang.
3: Cantik sekali.
0: Tiada duanya, cantik manis kayak kue. Iya, itulah.
3: Hanya ada di momen-momen tertentu.
0: ngomong-ngomong mungkin dengar lagu apa?
5: Iya, apa itu? Bisa gak request lagu?
0: Ada Mi, lagu-lagu apa yang kita mau request? Lagu apa? Karena sudah Mi kita siapkan.
5: Lagunya Natural Group.
0: Ini yang lagu-lagu yang kita siapkan tadi sudah kita sebutkan. Ada Ia Mujanci, Sirina, ATT Marika Maseku, Mualai Tori Pojiku, Tak Bulu Namarica, Kapolongang, Tenggang-Tenggang Lopi, Mau Nimaga, Sasa Lalang, Belama Kota Kucini.
5: Yang pertama saja.
0: Ide bateku lagi sebut baru yang pertama ini. Apa topiknya tau ini?
3: Iya, jadi topik ini Pak Syahril. Pak Syahril suka makan bubur kacang hijau yang pakai beras ketan hitam atau tidak ini?
5: Oh, kalau saya pakai beras ketan hitam.
3: Tahu aku bilang memang
5: itu kencang. Apalagi itu ditambah itu artu yang bundel-bundel kayak onde-onde itu.
0: Oh, anu.
5: Apa namanya itu?
0: Apa di? Cimol. Cimol.
5: Bukan, ada itu kayak onde-onde itu. Apa namanya itu? Dao kan namanya itu.
0: Daun?
3: Dao.
0: Dao. Dao. Patung.
5: Tidak tahu apa namanya itu.
0: Damo. Oh,
5: itu kayak terbuat dari beras ketang. Beras ketang.
0: Labu.
3: Oh, iya, anu yang kayak mutiara-mutiara itu.
0: Sagu mutiara. Oh, sagu mutiara.
3: Mirip ki, mirip ki sagu mutiara, tapi itu beda ki kences.
0: Yang mana itu?
3: Ada ya, kemarin. Sampai jaka nabikin kan kemarin mamako, iya kayak kayak anu ki, kayak cendol ki, tapi dia bentuknya bulat ki, kayak kolak ki.
5: Iya, kayak ini. Kayak kelereng besarnya.
0: Oh, kayak kelereng besarnya. Oh, yang kenyal-kenyal.
3: Betul
0: iya,
3: sekali.
0: Oh iya iya iya, iya. Cocok mi, buku juga pernah bikin begitu.
3: Karena kan dia itu paling paling cocok memang itu.
0: Tahu juga apa namanya?
3: Gula merah Kak Kences.
0: Gula merah di iya.
3: Memang paling cocok pakai gula merah. Jadi kalau iya, dicampur ki bubur kacang hijau.
0: Iya.
3: Masuk ki.
0: Masuk ki di.
3: Bagus ki masuk-masuk nah.
0: Oh, masuk ki dalang.
3: Kartu kuning.
0: Kartu kuning. Iya, iya, iya. Oh, seperti itu di pasar ini, Masya Allah. Jadi itu kita suka pakai beras ketan hitam sama itu yang yang bulat-bulat, Kadi.
3: Betul.
0: Ondel-ondel.
3: Ondel-ondel. Kalau saya kupaham, kalau kakak Inces itu kalau makan makanan dulu itu mungkin tidak tahu kika di kota terus kiko dong.
0: Itu mi susahnya, muka sekali-sekali ke kampung ini supaya ku rasakan juga yang nikmatnya itu makanan di kampung.
3: Iya harus dong.
0: Iya dong. Kampung kayak itu Pinrang.
3: Kampung dong.
0: Oh, saya kira kota.
3: Iya, ada kan kotanya, ada ada kampungnya.
5: Sama di Maros, iya. Ada kota Maros, ada desanya.
0: Kita di mana? Kita kotanya tuh kampungnya, Pak Sahril. Ya,
5: boleh dikata kampungnya.
0: Kampungnya?
5: Iya.
0: Oh, jalan. Bisa kayak diundang kita lah, Kavi sama Inces ke sana.
5: Boleh dekat Taman Sejarah.
3: Oh, dekatnya Taman Sejarah tahu Kak Inces. Iya,
0: nanti kita jalan-jalan di sana.
3: Enggak mau ke jalan-jalan, mau kan naik motor
0: sih. Iya, naik motor atau naik mobil. Iya. Apa penghasil apakah penghasil apa di situ di Maros, Leang-Leang?
5: Iya, padi.
0: Ih, Mas, jadi kita mau kasih makan padi. Inilah kafe. Apakah itu yang ikan bolu? Bukan di?
3: Bukan.
0: Ikan bolu itu pangkep.
3: Pangkep Pinrang.
0: Pinrang juga ikan bolu. Ikan bilisi. Apa itu yang ikan bilisi?
3: Tidak tahu mas saya itu kakak.
0: Ya bagaimana
3: itu bilisi?
5: Aduh, suka ikan mairo itu kecil-kecil.
3: Oh, ikan kecil kayak mairo.
0: Ikan mairo. Oh, kamu mah jadi...
3: Bukan ikan merah tapi mirip ikan merah.
0: Ya bagaimana? Reminjus
5: ya. Bila orang anak-anak bilang boleh julung-julung.
0: Ikan pagite.
3: Aku tahu mi.
5: Bukan tonji.
3: Bukan gak kencis. Ada memang itu yang kayak runcing kiujunna.
0: Runcing kiujunna dari tena kuseng.
5: Kayak tendro.
3: Kayak ki ikan pedang.
0: Jami pada itu ikan yang lain mau apa? Oh roti maros di sana banyak.
5: Iya di kotanya.
0: Iya, tidak sampai di daerah, tidak sampai di kampung kayak itu roti maros.
5: Sampai kalau beli.
0: Itu beli mikir nanti baru panggil Miano lah Kavi.
5: Iya betul.
0: Nanti lah Kavi kesana sama Inces. Inci makan lagi dari sini jawab.
5: Iya
0: makasih.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kusukai saya pendengar teh ini unik-unik kila Kavi.
3: Iya betul.
0: Kusukai saya walaupun itu bagaimana ya begitu mi.
3: Betul. Apalagi ada yang paling kusuka saya.
0: Apa itu?
3: Pemarsuki.
0: Oh, Pemarsuki. Rena, aku cinta pada Ibu Sumi ini timbul tenggelam teleponnya Ibu Sumi sama Pak Ahmad Yani Tasmun.
3: Iya, harus ki antri ya Kences kalau lewat WA.
0: Antri dong. Enjo.
3: Neng.
0: Ibu Sumi mana mi dengan Pak Ahmad Yani Tasmun? Enjo. Timbul tenggelam. Datos siapa mau masih?
3: Nggak bisa. Kalau tidak bisa ya Kak Inces.
0: Iya.
3: Mending kita angkat dulu telepon biasa.
0: Angkai. Halo, assalamualaikum. Siri Napace.
6: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Perempat Kes.
3: Asik.
0: Ibu Nur.
3: Baya.
0: bukan Bu Nurbaya sembarang.
3: Oh, salah Ki.
0: Ibu Nur Hikmah. Ibu Nur Hikmah yang ada di Maros.
6: Iya.
0: Sehat selalu Ibu Nur Hikmah. Oh, temannya Pak Saril. Teman apanya?
6: Teman radio.
0: Oh.
3: Besti di udara.
6: Besti di udara.
0: Masya Allah. Asik. Bu Nur. Sehat-sehat kah Ibu Nur?
6: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu Nur.

0: Gatal ki tenggorokan naga kencis si kodongnya.
1: Mungkin sudah makan bubur kacang hijau.
2: Ikapan belum pi.
0: Belum pi.
1: Oh, belum pi.
0: Iya.
2: Belum ada yang bawakan.
1: Oh, belum ada yang bawakan.
2: Bu Nur, jadi yang pakai beras ketan hitam itu berapa porsi cocoknya yang bisa dia
1: satu dinikmati? Mangkok kecil.
2: Satu mangkok saja. Satu mangkok kecil saja itu sudah cukup di.
1: Iya.
2: Nggak perlu banyak-banyak. Karena kalau itu banyak
1: tidak penuh.
2: Itu pun tidak penuh. Deh, yang kecil baru tidak penuh sedikitnya. Berarti memang ini tahu memang untuk pengganjal.
0: Iya, ganjal. Kalau saya memang makanan pokok.
1: Kalau pagi.
2: Iya tahu. Asik.
0: Kalau Bu Nur toh di Maros ini lebih ke mengganjal perut ini Kak Ences. Kalau saya ini bukan ganjal perut.
2: Memang ngoa.
0: apa bahasa Makassar ini tuh Kak Ences? Balala.
2: Balala rakus.
0: Balala. Ki.
2: Balala galojo.
1: Tidak,
2: tidak, saya juga begitu orangnya balala. Bisanya makan langsung dua mangkok, itu pun bukan dua mangkok kecil nah, tapi yang besar.
1: Ini tidak bisa ke saya.
2: Saya memang balala rakus kak.
0: Iya, jadi itu biasa itu kalau duo inces lakapi itu datang ke rumah tak
2: siap-siap memang ki yang banyak-banyak. Itu ji saya lakapi.
1: Saya 5 porsi satu orang.
2: Lakapi biasa itu pi ke rumahnya fans. Kalau pi ke rumahnya fans itu biasa disiapkan ke banyak-banyak makanan.
0: Karena kita balala ki.
2: Karena saya balala karena tahu kita fans itu balala. Oke, Pali kalau gitu Ibu Nur. Ibu Nur makasih banyak ya. Sehat
1: sama.
2: Iya.
1: Lagunya.
2: Iya. Oke. Ya,
1: sehat sekeluarga berdua.
2: Amin.
1: Berempat juara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Nur yang ada di Maros dan selanjutnya kita terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Senang dilirik lagunya Perempat Ces.
0: Asik, Pak Yani.
2: Apa kabar Pak Ahmad Yani?
3: Sehat.
0: Merlung.
3: Lagi cerah di sini.
0: Oh, Dena merlung.
2: Apa itu merlung, Seng?
3: Cerah.
0: Merlung itu mendung.
2: Oh, mendung.
0: Bahasa Bugisnya.
2: Tak selamanya merlung itu kelabu.
3: Sekarang.
0: Kenapa mi sekarang Pak Yani?
2: Kenapa itu sekarang?
0: Kenapa mi sekarang?
2: Kenapa memang?
0: Tidak.
2: Tidak merlung ji, tidak merlung ji.
3: Ya.
2: Tidak merlung ji.
3: Apa
2: ya?
3: Cerai.
0: Cerami.
2: Cerami tahu wa.
3: Ya.
2: Pak Ahmad Yani. Lagunya nanti ikutan Miki dan nama piada dengan Yamu Janji ya.
3: Ya ya.
2: Topiknya tahu wa kelapaki.
0: Kakain jis lakapi, kakain jis lakapi.
2: Lapaki. Apa tuh wa ini?
0: Jadi Pak Yani.
3: Iya.
0: Pak Yani lebih suka mie makan
2: coto.
0: Ada.
2: Lapar ini. Ngapa nih sebut coto?
0: Lebih suka Pak Yani makan bubur kacang hijau pakai ketan hitam atau tidak?
3: Kacang hitam.
0: Oh, pakai ketan hitam
3: sama kacang hijau.
2: Kenapa kita suka itu Pak Yani?
3: Ya suka juga.
2: Kenapa disukai?
3: Enak ki. Enak ki.
2: Oh, enak dibanding enak.
3: Yang lainnya kalau iya.
2: Lebih enak itu kayak dibanding bubur kacang hijau toh.
3: Iya.
0: Kalau bubur kacang hijau toh itu Kak Ences toh enggak ada ki kayak ada itu biasa kalau makan ki bubur ayam ada itu sensasi-sensasi kayak nasi nah.
2: Iya, ada sensasi-sensasi nasinya toh dia.
0: Betul.
2: Jadi kayak ki kenyang ki orang.
3: Iya.
2: Kenyang
3: bisa dua mangkok.
2: Oh, dua mangkok. Ay,
0: masih sedih ki Pak Yani.
3: Besar-besar itu.
2: Oh, mangkok besar tahu.
0: Tapi belum panas saing ki Ences. Saya ini 6, 7, 8, 9, 10.
2: Tidak ada makan yang
3: pagi itu
2: Hah?
3: Bisa sampai sore.
2: Bisa sampai sore, Dik. Oh, deh. Kalau dua mangkok. Ai, tidak bisa saya kalau dua mangkok sampai sore tidak bisa, harus pi 3 mangkok kalau mau sampai sore.
0: Kalau saya sampai sore itu biasa minimal harus 10 mangkok Pak Yani.
2: Beh.

0: Banyak mentor.
1: Tak bisa tak ada mangkuk aji.
2: Itu yang aku bilang masih kuka lagi payani.
0: Iya. Tiada Lakafi itu tiada tandingan lah Pak.
1: Oh iya.
2: Kalau soal makan ini Lakafi andalannya. Makanya itu Lakafi besar-besar ke badannya. 99,9 kilo.
0: 9,999.
2: Jadi kurang 1 gram.
1: Kalau saya 54 kilo aja.
0: Seriusnya.
2: Beda 49 54 berarti beda 55 kilo ki Kak Kences.
0: Allahu Akbar.
2: Ih batin amin itu.
0: Oke Pak Le, kalau begitu Pak Ahmad Yani. Terima kasih ya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Yani sehat selalu pastinya buat Pak Ahmad Yani. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Oh, Kak Kafi, kalau dibilang itu pergi berkunjung ke rumahnya fans itu biasa orang nasiapkan ki kalau Deto ada Inces datang banyak-banyak itu nasiapkan karena Deto bilang Inces itu banyak makannya nggak pernah ki pasti pergi rumahnya fans
2: belum
0: toh?
2: Pernah
0: aku kukalah ki itu mungkin nanti pergi jalan-jalan rumahnya fans
2: naik motor
0: ayo pade naik motor maksudku tapi kalau di daerah mungkin naik motor juga lah Kafi
2: kalau saya ke Inces ini lebih suka naik motor ke Inces karena aku nikmati perjalanan
0: begitu deh pernah mah pergi di rumahnya Kak Rosdiana Yasir.
2: Siapa lagi?
0: Pokoknya, terus pika lagi di rumahnya Kak Ati Bayao.
2: Di mana itu?
0: Itu banyak tong itu makanan. Kau tahu ikan bolu dengan udang.
2: Enak.
0: Banyaknya drama garaca. Sayurnya juga, pokoknya banyak sekali. Pika juga di Pangkep itu. Kalau Kak Rosdiana di Maros. Kalau Anu Tosing di mana lagi tuh?
2: Di mana?
0: Jene Ponto anu di cemilan-cemilan banyak nak bawa kang.
2: Iya, karena tahu ki.
0: Yang Hendrawan, Ian Hendrawan, Jene Ponto. Itu tuh sembanyak sekali cemilan nak bungkus kang.
2: Iya, karena tahu ki.
0: Iya, tapi banyak dia bungkus. Tapi itu yang di bus kah? Dia lihat ika jadi ku bagi-bagi itu di bus.
2: Tak bagi-bagi ki.
0: Iya. Ada juga nak tahu mentang-mentang dia suka ke dia makan lombok. Kan sedeto suka makan lombok, makan bawang apa.
2: Nah bungkus
0: ini nah, lombok. Bungkus kan kak lomboknya itu ke anu, Kak Samsia Maesar sama bawangnya. Deh, jangki bilang. Anu juga dia Renrekang.
2: Siapa Anto?
0: Bukan, Kak Nasriani.
2: Oh, belum pernah saya dapat
0: kan belum pernah ke anu dia pernah jim nelfon sama saya. Itu juga. Kok tahu songkolo mandotinya enaknya.
2: Kalau ke Andre kan gitu Kak Inces harus dicoba nasu cembanya.
0: Nasu cembanya
2: itu orang
0: cemba itu?
2: Ada ki memang itu bumbu khasnya memang itu orang Andre masakan identik itu memang Andre yang itu. Iyo.
0: Enak ya?
2: Enak sekali.
0: Apa itu nasu cemba? Kan nasu itu ikan di.
2: Nasu itu masak kan.
0: Oh, masak. Cemba?
2: Ada memang itu cemba kayak apa di? Bisa dibilang kayak daun kah apa enggak tahu kah intina. Enak sekali. Jadi kalau mau kita cobai biasanya itu nasu cemba ada itu Idul Adha.
0: Begitu deh.
2: Baik enak sekali Kak Kences.
0: Nasi.
2: Apa yang berkuah itu kayak konro. Apa? Bukan ya, konro cuma kayak modelnya konro.
0: Daging.
2: Tapi enak ki. Bisa divariasi. Jadi
0: pernah aja dengar kita nasu cemba di rumah aku dengar. Tapi saya tahu yang mana itu makanannya kan macam-macam.
2: Kayak kecut-kecut bagaimana kecut tapi enak. Mengerti ki ga? Mengerti kecut tapi enak.
0: Asam-asam
2: tapi enak.
0: Iya.
2: Itu enak sekali tuh kan. Just wajib ki coba itu kalau
0: mungkin pernah aja coba di rumah aku karena kan ada tong yang rekanku saya.
2: Iya.
0: Jadi biasa datangnya juga orang dari kampung, orang Duri, datang di rumah, biasa masak begitu.
2: Enak sekali tuh Kak Kences.
0: Kayaknya masak begitu karena macam-macam tuh kumakan.
2: Kebalala ki.
0: Kebalala ki. Memang saya. Tapi biar mi yang penting halal ya. Oke.
2: Jadi jam ki lama-lama ini nanti diprotes ki lagi.
0: Daripada kita dengarkan dulu ini pada lagu di daripada diprotes ki.

0: 101,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya, masih dalam program acara kita Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prompat Ches. Kembali kita buka 08 11 400 9250. Kememi ini Bu Sumi Ibu Sumi di lumu, mana mi telepon tak? Ada juga Bunda Fatmawati yang ada di Goa. Ini kayaknya timbul tenggelam Ki sama Ibu Dewi. Pak Saleh akhirnya masuk, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace dari Laguna Prompat Ches.
0: Iya, Pak Saleh, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Saleh mau dengar lagu apa ini?
1: Pak, coba dulu putar dulu, tidak tahu aku dengar kini.
0: Aduh, empat kali miku sebut kau dong.
1: Iya, baru pulang asalak.
0: Dari jam berapa kini kau dong pergi sholat? Capek miki ini.
1: Lama
0: kini
1: berdoa di masjid.
0: Kau dong. Iya, jadi lagu-lagu Sirina ATT Marika Maseku Mualai Tauri Pojiku Tabulu Namarica Kapulungang. Oke, langsung dengan topik kita. Pak Saleh itu kalau lagi makan bubur Manado itu lebih suka bubur yang tidak pakai campur apa-apa, alias bubur kacang hijau tok, atau campur dengan beras ketan hitam?
1: Tidak dicampur dengan beras hitam, bagus kalau tidak dicampur.
0: Oh, jadi bubur kacang hijau saja.
1: Banyak
0: di
1: vitamin.
0: Berapa porsi biasanya bisa kita habiskan ini?
1: Jangan terlalu banyak.
0: Jangan terlalu banyak.
1: Satu beli penuh.
0: Satu mangkok saja itu sudah cukup.
1: Ya, satu mangkok saja, tapi kasih penuh mangkoknya yang besar-besar.
0: Oh, mangkok besar ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Oke, makasih. Kak Kavi, dia keluar dulu karena dia enggak tahan dingin.
1: Oh, duh. Kurangi tahan dingin.
0: Kenapa?
1: Kurangi AC-nya.
0: Tidak bisa, Pak. Ini udah enggak boleh dikurang-kurangin.
1: Aduh.
0: Iya, namanya juga studio, Pak. Ini ada alatnya, nggak boleh. Oke.
1: Pasti lari kena kapi.
0: Iya, dia keluar dulu, takutnya.
1: Jadi apa lagi? Tidak ada nih.
0: Udah itu aja, Pak Saleh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Saleh yang ada di Rapokaling. Iya, Pak Marsuki gimana kabar hari ini, Pak Marsuki? Rena, ku cinta padamu. Oke, ada yang nelpon kita juga. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Dewi di Takalar. Apa kabar, Iye, Bunda?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma hujan.
0: Hujan di sana ya, Bunda ya?
2: Iya, dari tadi malam sampai sekarang belum pernah berhenti. Cuma
0: enggak
2: terlalu deras ki. Hujan sedang bedek
0: nabilah. Oh, sedang. Iya. Yang penting masih aman-aman ya, Bunda ya.
2: Insyaallah aman.
0: Iya, Bunda mau dengar lagu apa ini?
2: Masih adakah lagu Makassar?
0: Ada. Sasak Lalang, Bella Makota Kucini. Apalagi nih?
2: Bella Makota Kucini.
0: Oke. Okay.
2: Artinya Jimmy tidak pernah kuliah.
0: Oh, kodong. Iya. Oke, langsung dengan topiknya kita, Bunda Dewi, kalau makan bubur kacang hijau itu lebih suka dicampur dengan beras ketan hitam atau tidak dicampur dengan beras ketan hitam?
2: Dicampur.
0: Kenapa lebih suka dicampur, Bun?
2: Enak sekali itu, apalagi ada nanti diangkat baru dikasih santan toh, bukan dikemas sama santannya, baru gula merahnya agak kental, nyaman itu.
0: Begitu, Di. Berapa porsi biasanya kalau bisanya kita habiskan?
2: Kalau dalam satu kali ya satu porsi, Ji. Tapi nanti sebentar lagi mau lagi.
0: Iya. Dicicil-cicil makannya ya supaya tidak enek. Siapa yang buat itu biasa, Bunda? Kita.
2: Ya, insya Allah.
0: Masya Allah. Enaknya Mi kalau Inces datang jalan-jalan di sana sama laki-laki.
2: Sekarang kalau musim hujan begini tidak jadi kacang hijau.
0: Oh, enggak jadi kacang hijau.
2: Kalau panas gitu kacang hijau jadi. Oh. Kalau hujan begini tidak jadi.
0: Tidak jadi kodong ide. Enggak jadi itu jalan-jalan.
2: Tidak kuat Ki hujan itu kalau kacang hijau.
0: Oh, begitu Di.
2: Iya, iya. Kuat itu panas, tahan di panas.
0: Di mana Ki di Takalar kita Bunda Dewi?
2: Di Kecamatan Pulung Bangkin Selatan, Kelurahan Bulukunyi.
0: Iya, bisa lah kalau kapan-kapan Inces bisa jalan-jalan ke rumahnya Bunda Dewi.
2: Kalau kita bisa datang berkunjung di rumah.
0: Kalau ke Takalar kato, ya bisa
2: enggak tuh. Iya, gampang sekali didapat.
0: Masa?
2: Rumah itu dekat ke dengan puskesmas, dekat ke dengan pasar, dekat ke dengan masjid.
0: Yang penting ada minum nomor tak di sini.
2: Sekali ku jemput di Candra Rego.
0: Betul. Nanti Pipa ikut save ke nomor tak.
2: Oke deh, insyaallah.
0: Oke, Pale kalau begitu. Makasih banyak Bunda Dewi. Sehat
2: selalu. Kasih kembali, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bunda Dewi yang ada di Takalar. Terima kasih atensinya juga untuk sore hari ini. Bunda Den Lukmu, Ibu Lukmu, kemai mi. Bunda Fatma juga ini kayaknya timbul tenggelam ini ya. Ibu Sumbi Den Lukmu, langsung mi saja ku terima. Akhirnya siapa yang masuk sahabat budaya? 1, 2, 3. Pak Marsuki. Halo, assalamualaikum.
3: Memang kalau orang sabar
0: sabar.
3: 1,5 jam menunggu. Sirina pace.
0: Senandung
3: lirik laguna berompat.
0: Jaki menangis. Apa kabar, sehat?
3: Agak kurang sehat sedikit.
0: Kodong, semangat. Langsung nih Pale dengan topiknya kita pilih apa nih, bubur kacang hijau apa?
3: Bubur kacang hijau jangan dicampur.
0: Jangan dicampur.
3: Iya.
0: Ibu Sumi jangan dulu ya bicara.
3: Iya. Jangan tadi saya 1 menit aja.
0: Iya iya.
3: Kalau saya punya porsi 1 gelas.
0: Satu gelas. Gelas kecil, gelas besar?
3: Gelas kecil.
0: Gelas kecil.
3: Dan karena perutku kecil.
0: Ya, jadi itu cocok
3: banget. Apalagi kalau gratis.
0: Inces juga kalau gratis, Inces itu suka sekali.
3: Ada kan lagunya Taruh Kama Sabar.
0: Sebentar ada lagunya Mualai Tauri Pojiku dan Bella Makutaku Cini. Ya, jadi ikutan aja.
3: Tidak ada yang relevan dengan hidupku.
0: Oke lah.
3: Mana Kavi?
0: Kavi dia lagi keluar karena enggak tahan dingin.
3: Oh, kasihan. Pakai jaket.
0: Anu dia kulitnya dia terkupas-kupas.
3: Oke, Pak Enanda.
0: Iya, makasih banyak.
3: Saya mau mandi kalau ada hal yang tidak berkenan. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu penelpon lagi ya kita terima. Ada Ibu Sumi dan Lumu. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Iya, Masya Allah. Apa kabar Ibu Sumi?
4: Kabar dingin-dingin.
0: Dingin-dingin?
4: Hujan,
0: Masya Allah.
4: Di mana-mana itu hujan.
0: Gimana kabar, tak sehat Jikito?
4: Alhamdulillah.
0: Ibu
4: apa
0: Sumi
4: sehat dengan Mbak Inces?
0: Iya, insya Allah. Ibu Sumi, jadi kita punya topik nih. Topiknya
4: bubur
0: adalah
4: kacang hijau. Campur beras ketang hitam, gulanya juga gula merah, santan kental, kasih garam sedikit supaya enak rasanya,
0: supaya gurih.
4: Iya,
0: begitu Di.
4: Kalau ada garamnya sedikit, terasa, apalagi terasa istilah Makassar jannana.
0: Jannai Di?
4: Iya.
0: Berapa mangkuk kalau kita biasanya kalo bisa habiskan? Dua mangkuk itu bisa dihabiskan sendiri.
4: Bisa.
0: Mangkuk besar, mangkuk kecil, besar.
4: Yang sedang-sedang.
0: Oh, yang sedang-sedang saja. Oh, yang sedang-sedang di. Oke lah ya, kalau begitu. Ceri
4: yang Mbak Inces.
0: Masya Allah.
4: Itu saya paling suka itu Inces.
0: Iya Allah, Masya Allah.
4: Karena orangnya baik,
0: Masya Allah,
4: ramah tamah, cantik,
0: Mak Gula sih,
4: sama cantik sama putrinya,
0: Masya Allah, Masya Allah, iya paling kalau begitu Bu Sumi sehat-sehat lah,
4: iya, kita juga Mbak Ice,
0: terima kasih,
4: sehat selalu Mbak Ice ya, bahagia bersama keluarga,
0: amin ya Allah,
4: panjang umur,
0: amin,
4: murah rezeki,
0: amin,
4: dan sukses selalu.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan sampai sini. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi, sehat selalu. Dan mohon maaf Pak mau perang banget Ki ya, kalau misalkan ada salah-salah katanya Inces sama Kak Lakavi tadi di. Yang pasti kita tujuannya untuk menghibur dan memberikan juga apa ya, yang baik, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Oke, saya pamit nih di acara Sirena Pace. Assalamualaikum.

0: Sahabat budaya, Jepa merupakan makanan tradisional berbahan dasar sagu yang berasal dari masyarakat Mandar, Sulawesi Barat dan dikenal sebagai salah satu pangan pokok selain nasi. Jepa dibuat dari sagu yang dipadatkan lalu dipanggang hingga berbentuk pipi menyerupai roti kering. Biasanya disajikan bersama ikan laut atau lauk khas pesisir. Makanan ini mencerminkan kehidupan masyarakat Mandar yang dekat dengan laut dan memanfaatkan sumber daya alam setempat. Khasnya suku sagu sebagai bahan utama, selain sebagai makanan sehari-hari, Jepa juga memiliki nilai budaya karena sering hadir dalam tradisi dan kebersamaan masyarakat. Teksturnya yang renyah di luar namun lembut di dalam serta cita rasa sederhana menjadikan simbol kearifan lokal dan ketahanan pangan masyarakat pesisir Sulawesi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Nusantara Sore.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

kami di Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Untuk sore hari ini di program acara kita, yaitu Dunia Wisata. Sahabat Budaya, kali ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan Danau Paspaisu. Pok merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Desa Luk Panenteng, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah, yang terkenal karena kejernihan airnya yang luar biasa hingga tampak seperti kaca. Nama Paisu Pok ini berasal dari bahasa lokal yang berarti air hitam. Namun secara visual, air danau ini justru terlihat sangat jernih dengan gradasi warna biru kehijauan yang memukau. Keindahan tersebut dipengaruhi oleh kedalaman danau serta pantulan vegetasi di sekitarnya, sehingga menciptakan efek warna yang unik dan eksotis. Dikelilingi oleh hutan tropis yang masih alami, suasana di sekitar danau terasa tenang, sejuk, dan jauh dari hiruk pikuk, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi maupun menikmati keindahan alam. Selain sebagai objek wisata, sahabat budaya, Danau Paisu Pok juga ini memiliki nilai budaya karena berkaitan dengan cerita dan kepercayaan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Kejernihan airnya memungkinkan pengunjung melihat dasar danau dengan jelas, sehingga sering dimanfaatkan untuk berenang atau sekedar menikmati panorama. Dengan keindahan alam yang unik, suasana yang asri, serta nilai budaya yang melekat, Danau Paisu Pok menjadi salah satu destinasi unggulan di Banggai Kepulauan yang semakin dikenal luas oleh wisatawan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM Perempat RRI Makassar. Sobat Budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat menjalankan aktivitas kalau memang saat ini masih Anda disibukkan dengan aktivitas. Di luar sana mungkin Anda menikmati perjalanan, tetap berhati-hati di jalan raya. Patuhi peraturan arus lalu lintas yang berlaku, jaga jarak kendaraan tak. Ingat Ki, jangan Ki menggunakan handphone di jalan raya, baik itu pengendara roda 2, roda 3 maupun roda 4. Karena banyak Mi pengalaman-pengalaman yang sudah Mi kulewati. Untuk para pengendara yang ada di depanku, lama sekali Ki jalan, ternyata baru kosong tonji kendaraan di depannya, menggunakan handphone ternyata ya. Jadi salah satu hambatan perjalanan tak itu menggunakan handphone. Sebaiknya handphone tak disimpan Mi dulu. Kalaupun mau Ki terima telepon, jangan Ki lupa untuk pinggirkan dulu kendaraan tak di. Oke deh, kalau begitu sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan tak, kita dengarkan lagi kembali lagu berikut ini.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku

kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

RRI Makassar, Sahabat Budaya. Untuk program acara Dunia Wisata kita tuntaskan sampai di sini dulu, dan kita akan dengarkan azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya pukul 17 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita dikerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Berbicara tentang doa pemimpin yang adil, maka perlu diketahui bahwa pemimpin yang adil ibarat bayang-bayang Tuhan. Sebab pengambilan kata adil berasal dari salah satu nama Asma'ul Husna, nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Adil, Allah yang Maha Adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional dan tepat. Kebalikan adil adalah zalim, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang tepat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan sifat dan perilaku zalim atas dirinya, dan ia juga diharamkan atas diri hamba-hambanya. Perilaku adil akan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat, sebagaimana zalim akan menghadirkan bencana, musibah dan malapetaka. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim itu atas diriku, dan telah aku jadikan zalim di antara kalian itu sesuatu yang diharamkan. Karena itu,

adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi hak-haknya. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Mengapa doa pemimpin yang adil itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah? Karena di pundaknya terletak berbagai pengharapan hajat hidup orang banyak. Dikisahkan dalam sebuah riwayat yang masyhur, ketika Umar bin Khattab sedang menjabat sebagai khalifah, saat itu gubernur Mesir Amr bin As mengadu tentang musim paceklik hebat dan berkepanjangan yang menimpa kaum muslimin di negeri itu. Sungai Nil yang menjadi sumber penghidupan rakyat banyak tak lagi mengalirkan air. Umar bin Khattab lalu memanggil Amr bin As untuk datang ke Madinah. Sang khalifah lalu berkata, "Wahai Umar, wahai Amr bin As, bawalah suratku ini, lalu lemparkanlah ia ke sungai Nil." Isi surat itu berupa doa sang khalifah. Dalam surat itu, Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin yang adil memanjatkan doa. "Wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah yang diciptakan olehnya untuk menolong hambanya yang lain. Jika engkau adalah makhluk ciptaan Allah, bantulah hamba-hamba Allah dan mengalirlah engkau." Sejak saat itu sungai Nil tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil." Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada saat itu, hari kiamat. Tidak ada perlindungan siapapun kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan jaminan perlindungannya adalah pemimpin yang adil. Dari Abdus Somad bin Yazid al-Baghdadi, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata, "Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut pada pemimpinku." Ada yang bertanya kepada Fudail, "Kenapa bisa begitu?" Fudail menjawab, "Jika aku tujukan doa tersebut pada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik." Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa pemimpin yang adil kelak akan disandingkan di dalam surga bersama para nabi dan rasul, para syuhada, siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran agama Islam, dan orang-orang yang soleh. Lalu bagaimana jika seorang pemimpin berkhianat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ma'qil ibn Yasari radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdi yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Mutafaqqun alaih. Dari Ma'qil bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bahwasanya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya melainkan Allah mengharamkan surga atasnya." Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, begitulah betapa penting doa seorang pemimpin yang adil. Doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik doa untuk dirinya, keselamatan keluarganya, dan lebih-lebih terutama dia berdoa untuk rakyatnya. Semoga kita memilih pemimpin, pemimpin yang senantiasa berdoa untuk kebaikan dan kemakmuran rakyatnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
2: Ro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Sahabat budaya, Pasar Seni Ubud dikenal juga sebagai Ubud Art Market. Adalah pasar tradisional yang berada di pusat kota Ubud, tepatnya di Jalan Raya Ubud nomor 35 Kabupaten Gianyar, Bali. Berhadapan langsung dengan Puri Saren Ubud, Istana Ubud, pasar ini menjadi pusat belanja oleh-oleh dan kerajinan khas Bali. Terutama kain batik, kain songket, tas anyaman, lukisan patung kayu, aksesori perak, serta berbagai souvenir unik lainnya dengan harga yang relatif terjangkau dan masih terbuka untuk tawar-menawar. Pasar ini buka sekitar pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Tengah setiap hari dan menjadi salah satu destinasi wajib di Ubud karena atmosfernya yang khas, warna-warni barang dagangan, serta keberadaan pedagang lokal yang menjual karya seni hasil kerajinan tangan sendiri.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di era sekarang ini, siapa sih yang gak aktif di ruang digital? Update status, kirim komentar, atau share postingan. Semua bisa dilakukan hanya dalam satu hitungan detik. Tapi, terkadang kita lupa bahwa apa yang kita anggap lucu bisa melukai orang lain. Buatmu, itu mungkin cuma candaan. Tapi, untuk orang lain, itu bisa jadi hal yang menyakitkan. Sebelum mengetik, pikirkan dulu. Sebelum mengunggah, pertimbangkan baik-baik. Karena jejak digital bisa tertinggal, bahkan saat kita telah melupakannya. Ruang digital itu luas, tapi bukan berarti tanpa batas. Jaga sikap, tutur, dan empati. Karena ruang digital adalah milik bersama. Sopan di dunia nyata, santun di dunia maya.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Mohon maaf nih sahabat budaya karena agak telat sedikit karena ada kendala ya. Tapi ini gak apa-apa nih. Walaupun telat, yang penting kita bersama menemani suasana santai tak malam hari ini. Iya, di apresiasi budaya lokal kita akan membahas ini terkait dengan Mepasilele menjaga sirih memutus rantai narkoba. Dengan narasumber kita, beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Ada Ibu Andi Tenri Bali Baso SSM HUM yang melalui Zoom kita sudah tersambung dengan beliau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Andi Tenri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Dewi. Selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Senang bisa bertemu kembali dengan Kak Dewi.
0: Iya, lama baru ketemu lagi ya.
1: Ya lumayan Kak.
0: Iya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan Mepasilele menjaga sirih memutus rantai narkoba. Nah, baik kita langsung aja ya Bu Andi Tenri. Nah, kalau dalam bahasa Bugis nih, ciri-ciri anak muda yang ideal atau dianggap keren oleh leluhur kita itu seperti apa sih?
1: Kalau ciri anak muda yang dianggap keren dari leluhur kita sebenarnya yang pertama adalah tentu generasi muda yang menjunjung tinggi harkat martabat budaya siri. Nah, budaya siri kan itu melekat dalam diri kita sejak kita dalam kandungan, kita sudah diberikan stimulus-stimulus parenting oleh ibu dan kemudian keluar dibentuk dengan karakter-karakter Bugis Makassar yang tentunya mencerminkan generasi yang memiliki agat tengeng, augawara ningeng, amacangeng, sibau lempureng. Nah, agat tengeng ini adalah berkaitan dengan menjadi generasi muda yang tangguh dan memiliki keberanian sehingga terbentuk kecerdasan yang berlandaskan kejujuran tentunya kakak. Seperti itulah dasar-dasarnya dulu Kak Dewi.
0: Oke, sekarang kan lagi darurat narkoba nih Bu Andi Tenri. Kalau ada anak muda yang terlibat narkoba, seberapa besar sih dampaknya terhadap siri atau harga diri keluarganya?
1: Nah, berbicara tentang dampak narkoba khususnya dikaitkan dengan siri, tentu sangat berdampak Kak. Pertama kali otomatis sifat ciri khas dari budaya yang diwariskan oleh kita yaitu siri itu terkikis. Nah, pertama. Nah, akibatnya adalah tentu

0: mental dari anak generasi muda yang telah terjerumus itu terganggu, Kak. Contoh sederhananya saja adalah kurangnya kefokusan, tidak bisa menentukan arah pilihan tujuan hidupnya. Ya, paling dampak sederhananya yang sering kita temukan di lapangan adalah tentu putus sekolah, bahkan bunuh diri kan dampak yang paling besar ya, yang bisa kita lihat di fenomena saat ini seperti itu, Kak Dewi. Jadi dampaknya sangat besar lah. Intinya merusak. Untuk mencapai hidup itu kita harus punya integritas. Nah, salah satu efek dari narkoba itu adalah tentunya memberikan kecanduan-kecanduan. Adanya sang adiktif yang tentunya membuat orang candu, tapi merusak saraf-saraf, salah satunya motorik dari generasi muda kita. Seperti itu, Kak Dewi.
1: Oke, baik. Kenapa ya anak muda sekarang ini gampang sekali terjerumus narkoba nih, Bu Andi Tenri? Apakah karena mereka sudah mulai lupa dengan nilai-nilai budaya lokal?
0: Nah, ini salah satu faktor dari kurangnya pemahaman, apalagi pengimplementasian. Ya, penyebabnya salah satunya ingin mencoba hal-hal baru yang menyebabkan salah yaitu kecanduan terhadap penggunaan narkoba. Nah, dampaknya banyak, Kak. Salah satunya itu tadi, karena sudah tidak membawa sifat yang sebenarnya ditanamkan oleh orang tua kita dari sejak dalam kandungan, kemudian keluar diberikan anak nareko meloki madecen. Biasa kan sambil mengayung orang-orang tua dulu kan, Kak Dewi, sambil mengayung itu, minta ki deceng anak, itu sebenarnya stimulus-stimulus positif sebenarnya. Tapi itu bisa rusak ketika kita salah mengenal lingkungan. Salah satu faktor terbesarnya adalah lingkungan. Kita berada dalam lingkungan yang di sekeliling kita ternyata ada teman yang ingin mengajak dalam terjerumus narkoba, akhirnya karena salah satu ciri khas anak saat ini, Gen Z saat ini adalah Gen Z itu adalah ingin mencoba sesuatu hal yang baru, selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru, akhirnya kecanduan jadinya.
1: Beda dengan Gen Alpha mungkin ya.
0: Ah, beda banget, Kakak, masih mengenal permainan-permainan tradisional mana ada.
1: Iya, betul.
0: Anak saat ini masih masalahnya, mau mengenal ke dendeng.
1: Masalahnya anak saya ini Gen Alpha.
0: Kalau milenial masih sentuh-sentuh juga loh, Kak Dewi.
1: Kalau kita mah zamannya zamannya kita ini kayaknya masih ada jadi bilang rasa-rasa untuk menghormati namanya budaya ini masih ada.
0: Masih takut-takut.
1: Masih takut-takut. Betul.
0: SMS apa lagi?
1: Gen
0: tapi anak sekarang terang-terangan.
1: Terang-terangan, betul. Ini yang Gen Alpha pun ini biasa curhat loh sama bapaknya.
0: Kan? Milenial masih. Dan merasakan sendiri, Kak. Orang yang paling terpercaya adalah ibu, kan?
1: Benar.
0: Kedua orang
1: itu. Tapi
0: kalau anak-anak sekarang kan status.
1: Iya,
0: yang
1: benar.
0: Yang jadi terpercayanya mereka. Story.
1: Betul. Tapi apapun jangankan story, ini yang memang yang real terjadi terkadang. Ini kalaupun memang ada kejadian-kejadian yang yang dialami pada saat itu, si Gen Alpha pun ini biasa curhat loh sama tapi dia lebih percaya sama bapaknya daripada sama ibunya. Yang saya lihat
0: bapak
1: sih.
0: Bapak kan cinta pertama kalau
1: benar,
0: anak perempuan.
1: Kalau anak perempuan kan. Benar.
0: Itu pun dengan si anak laki-lakinya pasti orang terpercayanya adalah ibunya.
1: Tidak juga. Kalau gen alpanya saya itu yang laki-laki lebih dipercaya bapaknya juga.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, benar. Nah, itulah mungkin perbedaan antara Gen Alpha, Gen Z dan milenial ya.
0: Benar-benar.
1: Iya. Oke, tapi ya mudah-mudahan saja ya dari Gen Alpha ini kita ajarkan yang namanya bahaya tentang narkoba itu apa, kan kalau yang Gen Alpha kan itu belum mengerti apa sih sebenarnya itu narkoba. Ya. Tapi kayaknya mulai dari sekarang ini kayaknya saya perlu mengajarkan si Gen Alpha
0: sangat
1: ini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Perlu peranan Gen Alpha semua milenial ini perlu. iya, untuk anak-anak saat ini.
1: Ya, kita mah milenial ini sudah tahu yang mana bahaya narkoba, yang mana yang sebaiknya yang harus dihindari.
0: Yang bisa merugikan.
1: Yang bisa merugikan. Betul. Mm-mm. Nah, kita lanjut lagi nih, Bu Andita Henry. Seringkali anak muda pakai narkoba ya karena solidaritas teman. Nah, atau takut dibilang tidak setia kawan. Kira-kira bagaimana ini meluruskan pola pikir yang salah seperti itu?
0: Sebenarnya untuk meluruskan pola pikir yang paling pertama adalah lingkungan,
1: lingkungan
0: terdekat, keluarga ya.
1: Yeah.
0: Peranan keluarga di tengah arus modernisasi saat ini itu sangat penting. Kalau menurut pendapatan saya secara pribadi, pendekatan-pendekatan emosional terhadap orang tua dan anak itu sangat penting.
1: Yeah.
0: Nah, kalau orang tua tak cuek atau orang tua tak sibuk, kita yang harus lebih aktif begitu, meminta bagaimana sih sebenarnya cerita mereka di masa muda, terus bagaimana apa yang boleh dilakukan, sampai batasan mana pergaulan bapak ibu kita dulu di masa yang lalu kan tentunya. Nah, dengan cara begitu orang tua itu akan mulai terbuka kalau menurut Tendri ya, secara pribadi, karena Tendri salah satu anak yang terbuka ya oleh kedua orang tua.
1: Sama dengan saya. Apapun yang saya lakukan ini harus terbuka. Iya benar.
0: Pumama lagi mau begini, Pumama lagi sama kak temanku. Cowok, tapi tidak ada ji Pumama, tetap jika tidak ada ji rasa-rasa begitu misalkan. Dan itu orang tua akan memberikan kita pandangan-pandangan. Oh nak, ya cocok nih seperti itu. Nanti kalau besar itu begini-begini. Nah, itu. Jadi kita sebagai anak itu memang harus penting begitu untuk bertanya. Makanya pendekatan keluarga di tengah era modernisasi saat ini sangat penting.
1: Betul.
0: Kesadaran bukan hanya untuk orang tua saja yang harus lebih memperhatikan anaknya, tetapi anak juga yang harus lebih aktif lagi berinteraksi dengan orang tua. Bagaimana sih sebenarnya pengalaman-pengalaman mereka di masa muda? Dan dari di situ kita bisa merubah mindset saat ini bahwa oh, walaupun serba digital tetapi ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Apalagi perempuan. Bukan hanya perempuan sih sebenarnya sekarang Kak, semua.
1: Iya, semua laki-laki pun,
0: Seperti itu Kak Dewi.
1: Benar sekali.
0: Jadi untuk membentuk itu pertama adalah dari lingkungan. Nah, setelah mendengarkan cerita dari keluarga terdekat, tentu secara tidak langsung kita akan membentuk sebuah mindset yang dijadikan sebuah integritas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang harus dipegang sampai betul-betul kita merasa bahwa wah, sekarang alhamdulillah saya sudah bisa membuat kedua orang tua, membuat keluarga sampai meneteskan, apalagi ya sampai terharu, tetapi terharunya keberhasilan.
1: Keberhasilan
0: bukan
1: ya.
0: Penyukur.
1: Oh iya iya benar. Kalau dibilang soal terbuka dengan orang tua, saya sama seperti dengan saya. Kalau saya sendiri itu hingga saat ini pun ini, kalau saya berada di mana itu pasti tetap komunikasi sama orang tua, walaupun saya sudah berkeluarga ya, tetap komunikasi. Karena terkadang juga orang tua menanyakan lagi di mana, sudah jam berapa, itu kalau dia tahu nih saya lagi keluar. Padahal kalau dipikir loh, ini kan saya sudah berkeluarga, tapi ternyata masih di ini juga. Tapi alhamdulillah, kalaupun memang orang tua saya tidak menelpon saya tetap komunikasi bahwa ibu ada kak di sini, bu, bapak ada kak di sini, bapak di sini, anu begini haruslah, karena memang sudah pembiasaan ini yang namanya sejak dari kecil hingga dewasa. Lain-lain dirasa kalau umpamanya tidak ada komunikasi sama orang tua tak kan?
0: Ya, nah itulah yang membedakan saat ini kak, anak-anak cenderung lebih terbuka di temannya dibandingkan kedua orang.
1: Nah, itu perbedaannya.
0: Nah, itu yang membedakan.
1: Betul.
0: Akhirnya karena ini semoga enggak terjadi ya di lingkungan kita, akhirnya terkadang temannya yang sudah terjerumus mencoba tanda kutip broken home, mencoba sesuatu hal yang membuat dia candu dan merasa nikmat yang kurang tepat, saling mengajaklah mereka, salah satunya narkoba.
1: Nah kan, tidak mau terjerumus sendiri.
0: Pertemanan itu di era saat ini kita harus lebih berhati-hati kak.
1: Berteman.
0: Iya betul. Harus lebih memilih teman.
1: Betul. Ya, berhati-hatilah sekali lagi ya untuk ini pokoknya harus lah, mau Gen Z, Gen Alpha ini pun mulai dari kecil ya. Ya, oke, sip.
0: Sekali lagi integritas itu penting. Nilai-nilai budaya yang ditanamkan dari sejak kecil, yang sudah tersimpan di memori kita, nah itu yang harus dipertahankan.
1: Iya, benar.
0: Salah satunya yang tadi ya, yang paling pertama yang Tenri paparkan.
1: Iya, oke, sip lah. Oke, lanjut lagi nih Kak Tenri ya. Daripada lari ke hal negatif, bagaimana cara memanfaatkan budaya Bugis Makassar seperti seni atau sastra sebagai wadah kreativitas anak muda?
0: Nah, tentu sebagai anak Sulawesi Selatan harus berbangga dong dengan kebudayaan kita, khususnya di seni. Ini kan lagi ada festival nih baru-baru ini di Benteng Kang, Kak.
1: Benar.
0: Nah, saya salut secara tidak langsung, masih terharu, ternyata masih banyak anak-anak saat ini yang ingin mengenal sastra lokal, yang ingin mengenal karya sastra kita, yang ingin mengenal bentuk apresiasi mereka melalui seni, khususnya pertunjukan tradisional, dan itu nyata bisa kita lihat baru-baru ini di Benteng, kegiatan di Benteng Rotterdam kan, Kak?
1: Iya, benar.
0: Nah, untuk ketika kita membuat suatu tulisan, ya kenapa tidak mencoba mengkolaborasikan isu-isu SDGs saat ini dengan mengangkat nilai-nilai kebudayaan, kearifan lokal yang kita miliki. Banyak sekali hasanah-hasanah kearifan lokal yang bisa kita angkat dan dijadikan suatu objek. Sisa pertanyaannya adalah, apakah adik-adik mau untuk mencoba hal itu? Nah, jawabannya kembali ketika kalian membentuk, mengimplementasikan nilai-nilai sebenarnya dari siri itu, insya Allah yakin saja itu yang akan membuat kalian sukses. Tidak mungkin kalian yang menanam, Kak Tendri sama Kak Dewi yang akan mendapatkannya.
1: Betul
0: sekali. Pasti kalian dengan contoh nih, Kak. Hal yang sederhana yang kadang terlakukan di caption Instagram, secara tidak langsung saya coba tulis nih, hati lagi yang gembira kan kadang. Malam yang sunyi di tengah ini membuat hati yang indah bagaikan inilah. Dan terus di bawahnya itu salah satu pesan dari leluhur, narekomelo ki madeceng aketeniki agatengeng awaraningan. Secara tidak langsung, Kak Dewi, itu adalah salah satu, menurut Tenri, salah satu bentuk promosi nilai-nilai papasan Toriolo yang diwariskan oleh leluhur kita. Karena terkadang kalau Tenri buat captionnya seperti itu, banyak komentar, wah ini hebat, falsafahnya apa, artinya ini, dan seperti itu. Hal yang sederhana tapi bisa berdampak.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul
0: seperti
1: sekali.
0: Itu Kakak, banyak sekali anak-anak saat ini apalagi Kementerian Kebudayaan melalui misalkan Balai Pelestarian Kebudayaan tiap tahunnya itu menerima proposal bantuan untuk bidang kebudayaan. Baru-baru ini banyak dari anak-anak generasi muda yang lolos menerima bantuan. Nah, itu bentuk salah satu hal yang positif dari melestarikan kembali hasanah kearifan lokal melalui nilai-nilai budaya. Kenapa? Karena yang diangkat dalam penulisan proposal itu tentunya berkaitan dengan budaya Sulawesi Selatan. Seperti itu Kakak Dewi. Apalagi berbicara tentang nilai.
1: Iya. Oke. Baik, Kak Tenri, di kampus Unhas sendiri, kegiatan positif apa saja yang paling diminati mahasiswa untuk menyalurkan energi kreatif mereka?
0: Kalau untuk menyalurkan energi kreatif mereka itu adalah, kan ada UKM, Kak.
1: UKM,
0: ada yang namanya UKM ya.
1: Iya.
0: Nah, UKM ini ada berbagai bidang, khususnya di bidang seni ya.
1: Iya.
0: Ada yang namanya UKM seni tari, terus UKM teater. Nah, ada juga identitas untuk menulis, terus ada juga yang khusus untuk yang suka dengan karya tulis ilmiah. Ada Nah di situ mereka mengasah kembali kemampuan mereka dalam menulis. Kalau khusus untuk budaya, itu biasanya di UKM Seni Tari setiap tahunnya mereka ada yang namanya kegiatan Pakarena. Nah, Pakarena ini adalah pementasan terkait dengan khasanah kearifan lokal, khususnya Sulawesi Selatan, begitupun dengan UKM Teater. Dan tentunya PSM dong yang paling terkenal.
1: Iya, iya.
0: Internasional, PSM Unhas kan, Kak? Biasa dengar kan?
1: Betul, Kak.
0: Ini salah satu kebanggaan dari Unhas karena kita punya UKM PSM Unhas yang sudah kan tingkatnya sudah sampai internasional kan, Kak?
1: Iya, betul. Luar biasa memang.
0: Dan satu hal dalam penampilan mereka selalu ada identitas Sulawesi Selatan.
1: Yes.
0: Dan itulah salah satu pemertahanan nilai-nilai kearifan lokal. Khususnya identitas dari kebudayaan kita. Seperti itu Kakak Dewi.
1: Oke. Okay.
0: Banyak, ini hanya salah satunya yang
1: salah satu contoh ya, Kak ya.
0: Iya. Kalau di FIB ada yang namanya UKM Kosaster. Nah, ini khusus itu tadi, seni, ada tari, ada musik, ada caritas, ada UKM menulis, banyak sekali Kak. Dan itu hanya segelintir sedikit aja, masih banyak UKM-UKM yang sering mengkolaborasikan nilai-nilai budaya dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
1: Oke, baik. Lanjut lagi nih Kak Tenri. Bagaimana? Iya, bagaimana cara terbaik kita sebagai teman atau keluarga untuk menegur anak muda yang mulai salah pergaulan tanpa menyudutkan mereka, Kak?
0: Nah, ini yang penting. Menegur secara langsung salah.
1: Iya.
0: Apalagi di tengah orang.
1: Betul.
0: Di tengah keramaian.
1: Jangan.
0: Nah, itu adalah salah satu bullying sebenarnya. Itu enggak boleh perundungan ya.
1: Iya.
0: Nah, itu bisa dikategorikan perundungan. Apalagi kalau orangnya tersinggung. Itu kan orang yang cenderung sudah terjerumus ke pergaulan bebas, mohon maaf, apalagi yang narkoba, itu lebih cenderung perasaannya lebih sensitif, Kak.
1: Iya, betul, betul.
0: Mudah tersinggung, mudah banget baper kalau anak-anak sekarang bilang. Nah, untuk itu apa pendekatan yang bisa dilakukan adalah pendekatan secara personal.
1: Iya.
0: Coba ajak dia bicara dengan baik-baik atau coba tanyakan apa hal yang paling mereka senangi. Contoh nih, paling suka nonton. Nah, ajak dia ke bioskop nonton, setelah itu coba tanyakan, kenapa sebenarnya sampai permasalahan kamu seperti ini, mencoba dengan hal-hal yang sudah jelas terlarang ya. Sudah merusak dan dampaknya sangat merusak masa depan. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh ternyata letak permasalahannya seperti ini. Nah, sebagai seorang teman, kita tidak boleh menegur secara keras, tapi yang harus dilakukan adalah merangkul mereka, memberikan stimulus edukasi untuk mengingat kembali bahwa mereka hidup di sini tentu ada tujuan dan ada harapan dari kedua orang tuanya. Biasanya anak-anak saat ini Kakak lebih cepat baper kalau kita bahas mengenai orang tuanya.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Oke lah.
0: Karena perasaannya rapuh.
1: Iya.
0: Tidak seperti kita dulu deh, mental multitasking.
1: Iya, tojeng.
0: Betul kan? Sekarang ulala, baper.
1: Mental kerupuk ya. Nangis.
0: Itu toh ibu cerewet sekali di kelas, selalu gini-gini, tantangan jadi dosen muda.
1: Emang benar ya. Dan memang ada perbedaan yang dulu dengan yang sekarang, walaupun beda sedikit di zamannya ya.
0: Beda lado kecil.
1: Oh, beda lado ya. Oke, baik.
0: Lade, harus sabar
1: ya. Iya. Begitulah perjuangan seorang dosen ya, Kak ya.
0: Iya, kan disicurhat jadi lama-lama.
1: Iya. Oke, kalau begitu Kak Tenri, yang terakhir nih. Satu papaseng pesan bijak Bugis yang paling cocok untuk memotivasi anak muda agar menjauhi narkoba dan fokus berkarya, Kak.
0: Oke, singkat saja.
1: Oke.
0: Nareko meloki madeceng, akat teniki agat tengeng, awaraningeng si bawa alempuran. Jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, maka peganglah ketangguhan, keberanian, kecerdasan, dan kejujuran. Karena itu adalah benteng awal untuk kita melangkah ke step-step selanjutnya. Dan Dek Gaga, Dek Gaga, ade cengeng, laki adek Gaga susah. Tidak ada keberhasilan ketika tidak ada susah. Yeah. Cuma susah yang di sini adalah susah positif ya. Mm-hmm. Kalau susahnya di sini bukan ya susah untuk cepat down, tidak. Yeah. Tapi tidak ada, kalau anak-anak sekarang bilang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yeah. Dan betul. Mm-hmm. Tidak ada orang yang sukses kalau tidak pernah menangis. Betul yeah. Tidak Kak Dewi?
1: Betul sekali.
0: Tidak ada senyuman kalau tidak ada tangisan, tapi jadi ini yang paling saya ingat sekali nih Kak ya. Yeah. Ini pesannya guru SD ku Kak. Saya kan dulu itu, Kak? Tidak harus sekali dengan pelajaran matematika tuh. Yeah. Sangat takut Kak dengan matematika begitu. Makanya saya jadi ada sastra saja.
1: Saya lebih suka pelajaran matematika waktu sekolah.
0: Iya. Sampai guru matematika aku bilang begini, Tendri, terkadang kekurangan itu dijadikan sebagai peluang kita untuk sukses. Jadikan kekuranganmu itu sebagai kelebihanmu. Dan ternyata karena saya suka menulis dulu, karena saya suka berpuisi, akhirnya lolos betul di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kekurangan itu, kekurangan dalam artian lebih senang berbicara, lebih senang tampil di muka umum, itulah yang kita asah. Dan kemudian dijadikan suatu ciri khas. Jadi semua orang punya ciri khasnya masing-masing. Benar. Semua orang punya warnanya. Sisa satu adalah kemauan dan niat kita mau jadi apa sebenarnya.
1: Itu, luar biasa. Kak, baik, kita beri tepuk tangan buat Kak Andi Tenri.
0: Kak Dewi.
1: Iya. Keren sekali ini pembahasan kita. Semoga saja untuk teman-teman kita yang saat ini mendengarkan Perempat RRI Makassar ini bisa mengambil hikmahnya, yang namanya jauhi narkoba. Pokok yang namanya ya, sir itu penting siri no. Ya. Jangan mau dibilang ikut-ikutan sama teman tak karena enggak setia kawan Ki. Jangan Ki, ada yang seperti itu ya. Oke. Kak Tendri, terima kasih sekali lagi karena sudah memberikan edukasi buat kita semua yang saat ini mendengarkan Perempat RRI Makassar. Makin sukses selalu untuk Kak Andi Tendri. Amin. Selamat Allah, untuk melanjutkan aktivitasnya.
0: Ya, RRI Perempat juga ya.
1: Iya, Kak Tendri, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Sehat Ki selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.

0: Sambat Budaya Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata kebuatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah, selain menawarkan panorama alam yang menarik. Tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas hingga acara luar ruangan karena suasana yang nyaman dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di kawasan Kabupaten Goa menjadikan wisata Kebun Goa cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.
1: Iya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Kavi di ruang dengar Anda. Nah, Kavi akan menemani Anda semua hingga pukul 8 waktu Indonesia. Maaf ya sahabat budaya. Maksud Kavi pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, karena Kavi akan menyajikan beberapa informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, kita dengarkan dulu beberapa kelong sebelum Kavi kembali menyajikan informasi mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan maupun Indonesia.

Sulawesi Selatan, Patorani adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara patorani berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan patorani memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak, dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorani juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir. Inilah gambaran lebih dekat tentang patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia, dari generasi ke generasi.

0: Iya, masih di program Empat Tiara Makassar dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Nah, sahabat budaya, kami ingin menyajikan informasi ini sedikit mengenai suku Bugis ya. Kita akan maksudnya Kavi akan memberikan informasi mengenai asal usul suku Bugis, di mana suku Bugis ini terkenal sebagai pelaut handal dari Sulawesi Selatan. Dikutip dari makassar.kompas.com, terkenal dengan kemampuannya dalam berlayar, asal suku Bugis kerap menjadi pembahasan. Asal suku Bugis disebut dari Sulawesi, tepatnya di daerah Sulawesi Selatan, di mana mayoritas masyarakat Bugis tinggal di sana. Namun asal suku Bugis dalam sejarah mengungkapkan istilah nenek moyang yang disebut merupakan pelaut handal di Nusantara. Dikutip dari laman resmi Kabupaten Wajo, suku Bugis merupakan bagian dari suku-suku Deutro Melayu. Nenek moyang suku Bugis sebagai bangsa Deutro Melayu masuk ke Indonesia pada tahun sekitar 500 sebelum Masehi dan merupakan gelombang kedua setelah bangsa Proto Melayu pada tahun 1500 sebelum Masehi. Asal nama Bugis sendiri berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis. Adapun Ugi merujuk pada raja pertama di Pamana Kabupaten Wajo saat ini yang bernama Lasatumpugi. Merujuk pada nama raja atau pemimpin mereka, rakyat menjuluki diri mereka Tougi atau pengikut Lasatumpugi. Sebagai raja pertama kerajaan Cina, Lasatumpugi tidak memiliki hubungan dengan negeri Cina di Tiongkok, melainkan sebutan untuk wilayah kerajaan Bugis kuno, yaitu Kedatuan Cina. Anak Lasatumpugi, Wek Cudai menikah dengan Sewir Gading yang kemudian memiliki anak Lagaligo yang mencatat sejarah bangsa mereka. Nah, kemudian dikutip dari laman indonesia.go.id, naskah kuno Ilagaligo dikenal sebagai karya sastra terpanjang di dunia. Selain itu, Ilagaligo juga menjadi rujukan utama untuk mengetahui asal suku Bugis karena minimnya sumber tertulis sebelum abad ke-17. Bagian awal Lagaligo menceritakan adanya dua kerajaan yaitu Luwu dan Cina yang berpengaruh di Sulawesi Selatan. Kerajaan atau kedatuan Luwu masih mendominasi, namun kedatuan Cina yang kelak menjadi Pamana seperti lenyap dari sejarah pada abad ke-16. Adapun kisah Sawer Gading Opunaware yang dipertuakan di Ware dalam Ilagaligo yang juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwu, Kaili, Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton. Masyarakat Bugis juga klasik dikenal memiliki perkembangan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, kemudian masyarakat Bugis membangun komunitas sendiri menjadi kerajaan Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rappang. Proses pernikahan menjadi adanya pertalian darah dengan masyarakat Makassar dan Mandar. Masa kerajaan membuat masyarakat di Sulawesi Selatan berkembang yang kini tak hanya didominasi suku Bugis saja, namun juga suku Makassar, suku Toraja, dan juga suku Mandar. Mata pencaharian suku Bugis sejatinya adalah bertani, namun mereka juga mengembara menyebar ke Nusantara melalui laut. Kemampuan suku Bugis dalam berlayar sebagai navigator handal di lautan membuat mereka kemudian dikenal sebagai pelaut handal. Salah satu hasil budaya suku Bugis yang terkenal adalah perahu pinisi yang dibuat secara tradisional dengan menggunakan tangan. Dalam Ilagaligo, perahu pinisi disebut sudah ada sejak abad ke-14 dan dibuat oleh Saweri Gading yang merupakan putra mahkota Kerajaan Luwu. Sementara dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, perahu pinisi dibuat dari kayu pohon walengreng atau pohon dewata yang dikenal sebagai pohon yang kokoh dan tidak mudah rapuh. Jadi sahabat budaya, ternyata kita ini suku Bugis adalah seorang pelaut handal. Namun berdasarkan informasi dari makassar.kompas.com bahwa suku Bugis ternyata itu adalah seorang petani, namun juga handal dalam menjadi seorang navigator. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena Kavi masih akan menyajikan beberapa informasi sebelum menghadirkan program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Kelong berikut.
1: Guys, guys, ada wifi gratis tuh. Emang iya? Namanya apa?
2: Manusia baik.
1: Oh, oke deh. Mau download film ah?
2: Kalau aku mau transaksi dulu.
1: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
2: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
1: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
2: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
1: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
2: Jadi, gimana dong? Wah!
3: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

0: Iya, masih di Pro 4 dari RRI Makassar, sahabat budaya. Ini ada satu informasi yang ingin Kavi sampaikan, bahwa saya ternyata di Sulawesi Selatan atau suku Bugis memiliki 6 tradisi yang unik dan juga menarik untuk diketahui dari Mapere hingga Mapaci. Mapere digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada pencipta atas keberhasilan panen. Mengutip dari jurnal tradisi pola kehidupan masyarakat Bugis, khususnya di Sulawesi Selatan, di beberapa desa di Kabupaten Bone, pesta rakyat yang dikenal dengan maper ini juga sudah berkembang menjadi adat masyarakat. Ma artinya bertindak, per artinya mengayun. Dalam hal ini, gadis-gadis desa berayun di udara sambil mengayunkan tangan mereka, dan beberapa pria dewasa bertugas menarik tali ayun. Sebenarnya tradisi maper cukup sulit karena membutuhkan keberanian untuk mengayun hingga belasan meter. Adat maper sendiri didasarkan pada kepercayaan bahwa ladang masyarakat akan subur dan diberkati oleh gadis yang berayun sangat tinggi seperti bidadari yang jatuh dari langit. Hal ini berkembang menjadi kepercayaan masyarakat Bugis sebagai tradisi rakyat dan budaya menarik yang patut untuk dilestarikan. Kemudian tentunya ada Mapalete Bola, sahabat budaya. Mapalete Bola merupakan warisan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana berperilaku dan bagaimana membangun rumah. Pengetahuan dan cara membangun rumah tersebut diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui transmisi lisan dan tertulis. Terdapat aksara tertulis berupa gulungan daun lontar dan papan kayu yang disebut lontara. Hanya ahli ritual yang bisa menggunakan lontara yang membangun saat membangun rumah. Biasanya naskah ini berisi cara membangun rumah yang terkait dengan praktik ritual dan upacara memilih waktu dan hari yang baik, lokasi hingga pemilihan bahan bangunan sebuah rumah. Mapadendang. Nah, Mapadendang atau pesta tani merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilan dalam menanam padi, sahabat budaya. Tradisi ini dilakukan dengan penumbukan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Acara ini tidak hanya menumbuk saja dengan nada dan tempo teratur, para ibu yang diundang dan menumbuk kadang menyanyikan beberapa lagu yang masih terikat dengan apa yang mereka kerjakan. Mapadendang biasanya dilakukan di lapangan terbuka dan dimulai setelah maghrib atau malam hari. Orang-orang dari kampung sebelah biasanya ikut hadir menyaksikan acara ini. Kemudian ada juga Mapaci, sahabat budaya. Mapaci merupakan adalah rangkaian perayaan pesta nikah di kalangan masyarakat Bugis yang masih kental dengan adat istiadatnya. Nah, prosesi Mapaci pada pernikahan adat Bugis Pangkep di Kelurahan Pak Bundikang, Kabupaten Pangkep. Mapaci berasal dari kata paci, yaitu daun yang dihaluskan untuk penghias kuku. Mirip dengan kata pacing yang berarti bersih dan suci. Hal ini melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga, sekaligus merupakan malam yang berisi doa. Mapaci menjadi adat upacara yang kental dengan nuansa Latin. Nah, tentunya upacara Mapaci melibatkan kerabat dan keluarga. Dengan demikian, terukir kebahagiaan mendalam bagi calon mempelai dalam menempuh kehidupan sebagai suami istri, serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga membaca doang, sahabat budaya. Kemudian ada juga satu tradisi terakhir, yaitu si Gajeng Laleng Lipa. Menurut warisan budaya Kemendikbud, si Gajeng Laleng Lipa atau si Tobo Laleng Lipa adalah ritual bertarung dalam sarung menggunakan senjata tradisional badik. Tradisi Bugis Makassar ini dilakukan untuk lambang kekuatan seni dan permainan rakyat meski akhirnya berakhir dengan kematian. Selain itu, tradisi ini juga dilakukan masyarakat Bugis Makassar sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Sehingga cara ini dilakukan untuk menentukan kebenaran bagi mereka yang bersengketa. Itulah beberapa tradisi Bugis yang unik dan juga menarik, sahabat budaya, menunjukkan bahwa Indonesia begitu kaya dengan tradisi yang dimiliki oleh berbagai daerah di dalamnya. Jadi sahabat budaya, Kavi pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua, karena sesaat lagi Kavi akan menghadirkan program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya yang ingin berbincang, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, Kavi akan kembali hadir dalam program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya, jangan kemana, kita dengarkan filler berikut ini.
1: Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rearea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mana

0: Kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Rumah Gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung memanjang dengan atap runcing menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah Gadang dibangun menggunakan pasak kayu tanpa paku, maksud saya tanpa paku, sehingga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat, serta penobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terdapat lumbung padi, sementara di dekat rumah terdapat surau atau masjid yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah Gadang juga dikenal dengan sebutan rumah Bagonjong atau rumah Banjuang. Demikian kabar Ana Pro 4 dari Makassar dalam pukul 9.21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

0: Baik sahabat budaya, sebelum kita masuk dalam program Kelontarong, kita dengarkan dulu mini drama Legenda Gunung Rinjani, persembahan dari RRI Mataram pada tahun 2018. Jadi jangan kemana-mana sahabat budaya, kita dengarkan dulu mini drama Legenda Gunung Rinjani. Selamat mendengarkan.
1: Legenda Gunung Rinjani.

0: Sahabat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan, asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Enggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati, dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Saya sahabat budaya, buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
2: Tidak, itu tidak benar, Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
3: Cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
2: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia, Kakanda.
3: Sudahlah, Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga, Dinda pergi.

Tegas sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Taun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam, tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Taun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya, Datu.

0: dan tujuanmu anak muda membuat keributan di kedatuanku?
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu, Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Ya! Ya! Ya! Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Tahun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Tahun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba,
3: wahai Datu Tahun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak, Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu, Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini, Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah, Kakanda. Kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
7: Iya, ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Tahun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

0: Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung dan berbincang bersama Lekapi bisa menghubungi 0811 400 9250, bisa lewat telepon WA maupun telepon biasa. Jadi yang ingin bergabung silahkan. Dan sudah ada penelpon ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Nombok ini kudung.
0: Oh, di nombok. Lupa-lupa ingat, Kak.
1: Ya, lupa-lupa ingat nih. Anta di bawah mikrofon Itali, salib jam.
0: Iya, di nombok saking semangat nak mau masuk ke Lontarong.
1: Terlalu semangat.
0: Terlalu semangat. Telepon terus, Kak. Baca-baca informasi, Kak, deh. Menelpon, Ki. Sawa. Di nombok tabe.
1: Salib jam, kira jam 9 lewat.
0: Dan nampak Woki dengar ke lagunya apa?
1: Ano mai lagunya ano? Itu ano padi? Palak na nyawa ano?
0: Apa tadi?
1: Palak na nyawa ano?
0: Palak na nyawamu.
1: Iya.
0: Laguna Jaira jadi.
1: Iya.
0: Ada mi. Dan nampak. Ada dong. Dan nompo, ada ini anu ku topik ku lagi nih.
1: Topik apa itu?
0: Ini makanan tuh kalau Lekapi itu program Kelontarong, Sirina Pace, Dimensi Keroncong, Si Patokong itu pasti makanan karena Lekapi ini keahliannya makanan. Jadi
1: terus dia tarik makanan mesti anu tadi
0: iya.
1: Tapi tidak bisa tembus ke dong.
0: Kalau makanan itu di nompo Lekapi jagona. Sebagai laki-laki dengan berat 99,9 kg.
1: Dia?
0: Jadi di nompo panas-panas dingin-dingin begini kan sudah ki hujan deras ini. Enak nak makan pisang goreng ini atau makan sop ubi?
1: Sop ubi.
0: Di mana kita biasa makan sop ubi kita?
1: Ya, biasa, tapi tidak terlalu suka.
0: Tidak terlalu suka ke sop ubi?
1: Iya.
0: Kenapa paling dipilih sop ubi kalau anu ki? Kalau tidak disuka.
1: Saya pilih pisang goreng saja.
0: Oh, di pisang goreng saja. Hmm. Tahu anak.
1: Kalau ubi bakar ya aku suka.
0: Kan itu biasa itu kalau sop ubi itu toh identik dengan saraba pastinya itu. Kalau jual mie orang sop ubi pasti jual mie juga saraba. Toh?
1: Iya.
0: Kalau jual pisang goreng itu identik dengan kopi panas.
1: Ada juga ya, no. Biasa juga ya, ada sarabaknya juga.
0: Oh, biasa juga ada sarabaknya.
1: Iya, biasa dia yang dibawa itu di Makassar itu biasa pergi minum sarabak, ada pisang gorengnya, ada pokoknya sebab goreng, ada ubinya. Pokoknya ada semua di situ.
0: Ada semua Midi, bagus nak itu. Kapan-kapan ini di Nompodi kalau di Makassar kita pergi ngopi-ngopi.
1: Enak ya, paling mana-mana minggu bagi sama itu Om Ali.
0: Iya, itu ya, itu. Iya Pak Denompo, salam-salam Maki.
1: Ya.
0: 5+1 tuh?
1: 5+1. Saya kira 5+7.
0: Tidak Ki, ku batasi sekarang.
1: Napa Ibu Arsina?
0: Iya.
1: Cinta. Siapa lagi ya?
0: Rosdiana.
1: Nur Ikma. Berapa itu?
0: 5 mi, 1 pi.
1: 1 pi.
0: Iya.
1: Satunya Dimas Tawa.
0: Dimas di Bolangi. Kak Dimas, monitor ki Kak Dimas. Dapat salam dari Denompo di Jeneponto ini.
1: Setan jatuh satu grup juga.
0: Iya pale Denompo.
1: Satunya minta maaf.
0: Iya aman Denompo aman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita angkat lagi penelpon dari telepon biasa sahabat budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu Nursiah.
1: Halo.
0: Apa kabar Ki hari ini, Ibu Nursiah? Ibu Nursiah tabe, bisa Ki kasih kecil-kecil sedikit monitor tapan tuh lagi suara tak? Nah, bagus Mi.
1: Bagus nih.
0: Bagus dong.
1: Oke, Pak.
0: Bu Nursiah, mau kedengarkan lagunya apa?
1: Lagunya Leko Kayu Jimarunan.
0: Pelan-pelan Ki Bu Nursiah, kalau tidak ku tahu Ki kodong.
1: Leko Kayu.
0: Ah, ada Mi, Leko Kayu Jimarunan. Ibu Nursiah. Yeah. Yeah. Ini biasanya kalau dingin-dingin begini enaknya makan pisang goreng atau pergi makan sop ubi?
1: Sop ubi yang lebih nyaman.
0: Oh, sop ubi baru ditambah sarap badi.
1: Iya. Yeah.
0: Tambah baru ditaruh kita telur ayam kampung satu iya.
1: Enak tuh iya.
0: De ma pacan duh.
1: Apalagi ada daging sapinya.
0: Kenapa nak pakai daging sapi kalau sop ubi?
1: Pasti sop, pakai juga itu anunya sebagai penggurinya.
0: Oh, di mana Miki ya biasa itu kalau mau makan begitu, apa itu namanya?
1: Iya,
0: ya,
1: itu sendiri.
0: Oh, bikin sendiri tahu anak Ibu Nursi iya. Ya.
1: Betul.
0: Jago nah.
1: Ya gak begitu kalau sepupu.
0: Salam-salam bagi Pak Ibu Nursiah.
1: Bersama ada di Nompo. Ibu Harisina.
0: Iye.
1: Ibu Sinta di MU. Ada Pak Hamsa.
0: Iye.
1: Ada Ibu Nur. Ada Pak Radin. Berapa itu?
0: Satu Pi.
1: Ada Ibu Fatma.
0: Iya.
1: Dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Asik.
1: Untuk Lakati.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, cepat dapat jodoh.
0: Amin.
1: Nah, saya pamit.
0: Iya.
1: Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Ibu Nursiah di Pampang 1. Jadi sahabat budaya, kita angkat lagi nih penelpon ketiga dari telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong. Halo. Itena suara. Nah. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa hubungi 0811-400-9250. Yang mau bergabung pelan-pelan karena ini tidak bisa kuangkat kodong. Kalau tidak bisa kuangkat di telepon WhatsApp, kuangkat dulu di telepon WA. Telepon biasa. Halo. Halo, Assalamualaikum. Putus ki. Siapa mini mau kuangka ya? Menelpon maki di 0811-400-9250 ya. Kafe masih menunggu ini telepon ketiga dan keempat. Nah, sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong Pasale dari Rapokali.
0: Asik Pasale, apa kabar hari ini, today, tomorrow?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ki?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau kabar baik Jeki. Pak Sale, lagu tak mengikut nah? Lagu tak mengikut.
2: Mengikut.
0: Ada Palanya Wanu sama Leko Kayu Jimarunang. Bagus kita ya, lagu
2: dua-duanya.
0: Pak Sale, biasanya kalau dingin-dingin begini enak nak makan pisang goreng atau pergi makan sup ubi?
2: Pisang goreng.
0: Pisang goreng di mana biasa kita beli pisang gorengnya?
2: di luar di daerah Pekaling juga.
0: Oh, daerah Pekaling enak ki cobe-cobe na.
2: Wah, enak ki cobe-cobe na itu. Biasa itu.
0: Oh, jangan ki bilang enak cobe-cobe na baru jandaya macobe.
2: Nggak usah nulis janda ini.
0: Iya.
2: Balasin itu janda ini.
0: Iya, kodong. baru ditambahi, anu di, pasalnya ditambahi ki kopi panas atau teh panas deh, nyaman lah.
2: Lele nyaman lah, atau sarap bang.
0: Sarap bang deh. Baru taruh ke telur satu deh, nyaman lah.
2: Telur ayam kampung ya.
0: Langsung mentong ku apa sale?
2: Langsung mentong. Ini nak wis cekin asal ke? Dia nak wis agak
0: terjadi. Dia nak wis sengaja terjadi malah tu purana ro. Masalah-salah ni pale pasale?
2: Masalah-salah ni pale.
0: Iya, 5 + 1 ah.
2: 5 + 1.
0: Iya.
2: Bunda Sopi di Papua gua.
0: Iya.
2: Pak Limpo di Papua gua juga.
0: Iya.
2: Pak Asri di Lu Timur Wotu. Pak Sani si Sukamaju.
0: Siapa pi?
2: Nur Hikmah di Maros. Semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Saleh di Rapokaling. Jadi sahabat budaya, Kahfi masih menerima satu penelpon ini. Terputus ki telepon biasa. Bagaimana ini? Nggak ada bisa kuterima kodongnya. Pelan-pelan ki satu-satu. Ada mini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon tarong Kakak Dimas.
3: Kelontarong Bang Kafe.
0: Asik. Kakak Dimas, sehat-sehat moki gitu. Sehat-sehat moki.
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat semua.
0: Sehat-sehat moki. Arroji ya, lo makutana. Lo kan makutani Kak Dimas se.
3: Makutana nih.
0: Arro naseng loki joka masikola. Kayaknya masikola.
3: Koyanu di Yapti, Yayasan Pendidikan Tunanetra Indonesia.
0: Oh, jadi kuma apa kerojo kaki mana sih, mama guru sih?
3: Iya, melo anu lanjut pendidikan tuh pak asaba. Iya nak kena kak doko kelas di kak SMA. Jadi napa pak ya 5 tahun dek wow mak kita. Jadi ya rencana melo kak lanjut SMA Yapti. SLB
0: iya.
3: Toh.
0: Iya, cocok. Magelon itu kok Loki Maguru. Apa dia ya satu batasa kalau metoki Maguru. Ovo jilade atau apa ke?
3: Batasan bukan halangan
0: untuk
3: melanjutkan pendidikan.
0: Betul sekali Kak Dimas.
3: Iya.
0: Kak Dimas lagu tam mace di.
3: Oh iya, de nama mereka agak.
0: Agak senang he. Kak Dimas, weh macam kecil ya so he. Ma'anu yun ni.
3: Macam kecil lada. Banjir weh.
0: Banjir macam lada tau na weh. Resa kalau sapan re.
3: Jadi kayak ki rentu anu yang re.
0: Anu muni walion na ya. Agak senang te somai.
3: Oh ini. 50 pas butuh kok ide.
0: Iya cot. Iya dia kena kau 50 sebu. Tak 100 pas sebu. Kau somai. Apa dia namanya panjang make mat anukku.
3: Dia nak lep aja tu mama
0: cepat. Iya. Dia apa ada. Iya yaro kau bosi mah pakai Kak Dimas toh. Magelo agi di tafoji. Biasa giga manre agak senhe.
3: Agaro.
0: Iya mana kau lupa bahasa gina mate na.
3: Agaro.
0: Tania. Oti lejeno jenoti jenoti atau lokaki manre mi ano kesane
3: sokubi
0: de besui kodam na ye kodam mugina.
3: Oh iya tak kalau mesti runtuh de
0: iya tak kalah na. Jadi Kak Dimas sih terpuji di menre jenot.
3: Anu puji ya.
0: Agak naro?
3: Aroma mengkai kuana.
0: Mengkai kuana berarti sop ubi.
3: Iya, aku menyamang.
0: Menyamang.
3: Napa ni? Lada kecap.
0: Buh.
3: Lemo.
0: Bu. Tudangi. Bae aja itu dang, aja itu dang, napa to tudang? Dia lah cocok di tudang, dia tu Andre.
3: Kau dia agak apa oji? Oh baso di.
0: Oh deh iya ya, aku makai cuaca biasa ya. Jokana tua no, jokana berkelana.
3: Agar lo agak tersapa.
0: Agi ta makai laku lepas na mandre.
3: Oh deh deh.
0: Ero laga pina poji berkuliner.
3: Iya.
0: Iya paling kadi masa selesel nih 5+1.
3: Iya yang pertama. Dan nompo.
0: Asik.
3: Terima kasih dan nompo.
0: Ni gapi.
3: Terus siaga siapa ya?
0: 5+1 6.
3: Oh. 5 kiosnya 5+2 deh.
0: 5+1. Wadi mau 5+2 tapi ero 2 na anu. Ero terakhir semua-semuanya.
3: Oh iya Pak. Lanjut. Bunda Sofi.
0: Iye.
3: Bunda Fatma, Bunda Lina.
0: Enggak
3: piro? Pak Ahmad Yani. Enggak piro? Sumit delukmu.
0: Jadi pi.
3: Nigapi.
0: Au.
3: Yanu wong kelinga. Lisi masena la tala di
0: Maya. Iya, Kak Maya kodong. Dadang ke sini panel pengano ku ceria.
3: Namanya motor ko tamai ceria.
0: Iya, ya rofoji ko anu ko tamai yaki kelontaro ga si patok ko ga apa ceria tutu jadi foji.
3: Bahagia terus. Dan ni top di wong kali ke barana ke si.
0: Ke sini.
3: Mudah-mudahan.
0: Iya, mudah-mudahan amal ibadahnya
3: di sisi Allah.
0: Amin. Mm-mm. Ya paling kadi Mas Di. Iya,
3: spesialnya untuk
0: ini gana.
3: Topang Tauri Pojiko.
0: Asik.
3: Mamuare.
0: Mamuare.
3: Madisik.
0: Amin.
3: Nah, Yule si runtu.
0: Asik.
3: Kopla Minang.
0: Wuhui. Iya, balik kali Mas Di.
3: Terima kasih Kak.
0: Iya. Amin.
3: Iya, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, ini sudah ada dua lagu yang di request tadi sama Ibu Nursia dan Den Nompo. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi Kahfi akan berbincang lagi bersama Anda semua setelah dua kelong berikut.

0: Iya. Masih di program 4 dari Makassar dalam program Kelong Tarong. Jadi itulah tadi dua lagu yang sudah direquest dengan judul Palla Nyawanu yang dinyanyikan oleh Jaya Raja serta Leko Kayuji Marunang yang dinyanyikan oleh Udin Leaders. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409 250. Jadi sahabat budaya, sudah ada yang menelpon dari telepon WhatsApp, kuangkat ki dulu di. Halo, assalamualaikum, Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam, Kelon Tarong Lakapi.
0: Kelon Tarong.
1: Apakah agak kareba tumai?
0: Kareba madeceng. Pasis. Di Maros ki di.
1: Iya, Mas, koma di Maros ya.
0: Dena kata si runtu di Pasis. Ai, melolada kaya si runtu penggemarku situ kan. Penggemarku, pendengarku.
1: Iya.
0: Melo kata si runtu.
1: Mager ko di menyiar Lakapi sanging anu dan Rianda dibahas.
0: Wah, maku memang Pasis. Iya, Lakapi raja makang.
1: Oh, raja makang.
0: Nase tuju pandangnya balalai.
1: Ade toma.
0: Ya kok Lakapi itu pasti sena poji manre sampai tu mak magel-gel tu bodina como magempo-gempo pasti
1: tadi maruk mega anu kuliner
0: nggak cocok nih mak lesu pak pen ramah tu kulepang. Lo kira mengkelinga lagu naga ya pasti se
1: lagu na Ati Udani leader.
0: Ati Udani, Udin Leaders, Ati Udaniku.
1: Iya.
0: Lanjut nih ku pertanyaan nih pasis ya, pasis. Agak megel lo di Andre ya, ku bosi-bosi sama ku ya, jenoti ga, atau sub obi.
1: Sup. Oh iya, sanggara uti melo.
0: Sanggara uti deh.
1: Buka nganu kopi susu.
0: Wais, masih pak menit itu pak
1: Iya.
0: Napa ditaruh cobe-cobe?
1: Ay, dia lori kok pakai cobe-cobe.
0: Oh, dia taruh kok angka cobe-cobe. Nah, ya aku ya tau sergi pasis tuh. Ya aku ya regen.
1: Kopi atau katanya.
0: Ya aku ya biasa pasis tuh. Pasti bawa cobe-cobe. Jadi aku mau pesen. Mau pesen-pesen itu. Anu ku tuh timuku tuh. Biasa ku pura nama manre anu. Sanggara oti. Wow. Lo ini nih kopi pelaku, wow si anu meto.
1: Jadi di luar kan kecobe-cobe, nah.
0: Iya, mapesen itu pasti ambai si bawa agasan nih kopi pelak diga apa ada.
1: Iya puji Tuhan kok sanggar lame.
0: Oh, star lah.
1: Iya, sanggar lame kok sanggar uti desi katama bagia toh.
0: Oh, dia natama kok ini. Oh ya, aku iya. Engkau tu nasete anu pasis. Maka ada beda tangan, beda rasa, jadi beda kok beda sih tuh cobe, beda tuh anunna. Enggak tuh maka ada biasa tuh mah cobe-cobe tuh si kanang si bawa sanggara luka, anu sanggara otina. Enggak tuh nasa tau denre, biasa. Dena si kanangan, jadi ya tergantung dari tangan ini, si bawa resep na.
1: Iya.
0: Ya kok ya tau sih biasa pasti itu aku bosi-bosi mah pake joka ka anu. Joka ka pabalu sanggara lamewe. Ma pesan nak ubi goreng sedi, to si mangkok mi, si di mi mangkok. Napa ma pesan to nak agak sana ni, ma pesan to nak sop ubi, tapi dua porsi sop ubi na.
1: Ada. Ucapuri mana ni ro?
0: Ucapuri, napa tambahi saraba dua kaca dah. Langsung meto kaseha maka daka. Siap tempur esok hari.
1: Wah, jarang kali ada.
0: Ya lah tulah kapi itu magalala da manre.
1: Ya pai masa
0: selesele ki aja tuh pamit jolo he dia tuh masa selesele 5 tambah 1.
1: Jaga.
0: 5 tambah 1 jadi 6.
1: Oh, 6. Pertama-tama kayak Bunda Sophie ko di Papao. Engkau padin ku di Tidung.
0: Oke sih.
1: Bunda Lina atau Lina ku di Petarang Utara.
0: Uhuy.
1: Paradi ke Bantimurung.
0: Asik. Apa nih?
1: Enggak bro. Pahamsa,
0: lima.
1: Pandua, dan terakhir Angga Persetia di Limbung.
0: Angga Prasetya di Limbung.
1: Itu bengkapi.
0: Iya.
1: Selamat ke pojok ke jamaah-jamaah tadi.
0: Amin.
1: Cengke-cengke.
0: Apa di asem?
1: Cengke-cengke, sehat-sehat.
0: Oh, sehat-sehat.
1: Bicara Bugisnya itu.
0: Nepong kali ingat tuh.
1: Kalau sehat-sehat itu berarti bahasa Indonesia. Cengke-cengke kan bahasa Bugisnya.
0: Cengke-cengke.
1: Cengke-cengke.
0: Oh, cengke-cengke.
1: Iya, tadi cengke-cengke. Kalau cengke-cengke itu jongko-jongko itu bahasa Makassar itu.
0: Ah, iya.
1: Ya, Pak.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waka sih sahabat budayaku. Angkat lagi ini dari telepon biasa. Engkena kapate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kelo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelontak rong.
2: Ya, kelontak rong lah kaki.
0: Hei, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Adi di Antang.
0: Adi di Antang? Enak. Iya. Baru ku dengar suaranya ini Pak Adi.
2: Iya, baru ke masuk, cuman selalu di monitor.
0: Oh, selalu di monitor. Apa kabar ki Pak Adi?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Adi, mau ki dengarkan lagunya apa ini?
2: Lagunya judulnya nih Sidila saya duai.
0: Sidila saya duai. Satu ya. Penyakit di duai.
2: Ya.
0: Answer SD. Ya.
2: Engka
0: nih. Pak Adi, biasa ini kalau dingin-dingin begini kan dingin sekali. Ini sudah hujan deras Makassar toh.
2: Ya, betul,
0: dan sekitarnya. Betul. Biasanya Pak Adi lebih suka pergi beli pisang goreng atau pergi makan sop ubi?
2: Kalau saya pisang goreng.
0: Baik, kenapa ada pisang goreng ini?
2: Iya, karena cocok sekali kalau dingin baru pisang goreng panas. Teman dengan kopi panas juga.
0: Napa
2: luar biasa.
0: Napa mak domet-domet teh? Baru main domino orang atau main joki? Be. Jadi si curi telat tuh subuh.
2: Iya.
0: Mohon maaf ini biasa keluar bahasa Bugis ya kodong.
2: Apa?
0: Apa nih?
2: Biar kopi kue.
0: Wih. Badadadadadada. Enaknya seruputnya. Salam-salam bagi balai Pak Adi. 5 tambah 1.
2: Jadi gini karena saya kan pendatang baru.
0: Iya, pendatang baru tahu Pak Adi.
2: Ada Parjuna di Bukit Baruga.
0: Asik.
2: Ada Pak Umar bersama Ibu Nursia di Pampang.
0: Iya.
2: Ada Pak Abdul Rahman di Blok 2 bersama Komaria. Buat semuanya karena pendatang baru kok jadi sedikit.
0: Iya, betul. Jangki bosan-bosan masuk Pak Dina.
2: Iya, selalu biasa masuk cuman susah tembus bila.
0: Iya, biasa itu kalau kalau telepon WhatsApp itu biasa baku tabrak-tabrak itu karena banyak penelpon. Iya. Jadi biasa error ki kodong WhatsApp. Kalau telepon tadi, biasa ya tidak terlalu ji.
2: Ini tadi deh bertanya ku jenis-jenis nama rumah.
0: Mohon maaf mami ini Pak Adi.
2: Ya
0: balik Pak Didi.
2: Baru di perompak ini sih.
0: Iya. Yeah.
2: Baru sih maksudnya di perompak ini.
0: Iya.
2: Baru keluarnya sekarang.
0: Iya penyiar baru na perompak ini yang paling ganteng, yang paling imut, yang paling berat.
2: Wah. Asik.
0: Oke balik. Iya Pak Adi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp sahabat budaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong, Bunda Lina.
3: Selamat malam. Dingin-dingin ini
0: bukan ada. Dingin-dingin ini.
3: Dingin sampai flu-flu makin deh kono.
0: Flu kidar ki main hujan-hujan lagi tuh sama ki Bulina. Tidak boleh. tidak boleh pergi main hujang-hujang orang.
3: Oh, tidak jela kafe sedikit ji.
0: Sedikit ji. Kenapa nah, tidak sekalian banyak?
3: Kalau banyak bahaya
0: nih. Kenapa?
3: Sedikit saja 60 mah. Flu mah ya apalagi kalau banyak kodong.
0: Itu mi faktor U semua itu Ibu Marlina. Iye. Makanya kalau sudah main hujang-hujang itu bagusnya itu pergi beli sanggar ka, sanggar ubi ka atau sanggar sanggar pisang ka.
3: Sanggar pisang.
0: Atau ka pergi beli sup ubi.
3: Sup ubi ialah kafe nyaman dah.
0: Di mana ki biasa?
3: Saya itu. Di Sungai Sadang sini.
0: Di Sungai Sadang.
3: Iya. Ubi sop ubi susat.
0: Bah, enak nah itu.
3: Iya, enaknya situ. Mau ki nanti ku bawa ki di situ.
0: Jangan ki bawa ke beras sekali kayak itu kalau tak bawa ke kodong.
3: Oh. Oh iya, nah bisa ki kuangka deh.
0: Iya, maksudnya kuantar ki.
3: Ya kuantar ki
0: iya.
3: Ya cowok-cowok. Oh lala keren. Berapa porsi habis bisa dihabisi lah kapi.
0: Kalau prediksi ini kalau dingin sekali biasanya itu sampai 5 porsi.
3: Apa? Allahu Akbar. Dede berarti 5 porsi. 5 telurnya itu. Dede subhanallah.
0: Satu telur itu tidak cukup ki Bunda.
3: Oh, enggak cukup dah. Berapa? Tak 5 pi.
0: Oh, male. Kalau dingin, kalau tidak terlalu dingin satu biasa ji bisa lah.
3: Oh. saya kira maksimal 2. Heeh.
0: Kebiasaan iya. Bunda. Biasa ini saya kan tidak tahan kak dingin.
3: Oh iya.
0: Karena kalau kayak kena AC atau dingin sekali, biasa Bunda tuh kering mi itu kulitku. Sudah itu bentol-bentol mi.
3: Berarti kita alergi dingin, Di.
0: Iya.
3: Berarti enggak cocok ke hujan-hujan dong. Saya cocok hujan-hujan.
0: Tidak cocok. Kemarin hujan-hujan enggak pulang satu badan bengkak semua.
3: Kodong.
0: Tapi begitu kita satu enggak tinggal lama kita sebentar.
3: Di. Oh, begitu, Di. Ada beruntung orang yang alergi dingin.
0: Iya, ada juga yang alergi panas, ada juga yang iya. Ini.
3: Saya dulu juga itu lakafito alergi dingin tuh nggak.
0: Apa minta makan ini biasa?
3: Hah?
0: Apa tak makan biasa?
3: Enggak sih kalau cuaca dingin begitu tuh. Saya suka anu alergi bentol-bentol kulit itu.
0: Iya, apa kita minum alergi. Biasa itu obat nah?
3: Anu STM dulu.
0: Oh
3: masih
0: STM.
3: Masih zamannya STM.
0: Ya nanti lah dicoba toh.
3: Jangan kisah nanti tertidur ki kalau STM diminum.
0: Ya kan tidak sambil menyiar tonji toh, tidak sebelum menyiar ya juga setelah api.
3: Oh begitu kan? Iya. Setresin.
0: Iya ada ji setresin ku iya. Naik pi gatal baru ku makan kalau setresin.
3: Iya cocok mi itu mau saja lah kak.
0: Salam ki pale Bulina karena anu ki perelpong ketiga.
3: Oh, berarti ikut main lagi di ikutan di lagunya Pak Asis tadi.
0: Iya, sini anu Ati Udaniku asik.
3: Iya, Minjo. Iya.
0: Untuk
3: siapa dulu nah? Buat Opa Din,
0: asik.
3: Pak Asis,
0: asik.
3: Bunda Sofi. Tadi yang baru lewat itu Pak Adi ya?
0: Iya.
3: Iya, salam kenal Pak Adi. Iya, dan buat semuanya.
0: Asik.
3: Buatlah kafe, lagi tugas ki, sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Iya, hati-hati kalau pulang sebentar nah.
0: Iya.
3: Ya, assalamualaikum buatlah kafe.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya masih menerima penelpon ini lah kapi sahabat budaya. Jadi yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 409250. Menelpon maki, nak kuangka cepat . Siapa cepat dia dapat. Ini kayak undian. mana mi? Mana mi? Yang mana mi kuangka ini? Mana mi kuangka ini? Tak bisa kodong ni. Mana mi? Enggak ada bisa kuangka ini. Jadi sahabat budaya, bisa menghubungi 0811-400-9250 untuk telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan ini sudah ada terhubung di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Pak Radi.
0: Di Bantimurung.
4: Di Bantimurung.
0: Weh, leu-leu ki usah ditu Pak Radin. Leu-leu neki.
4: Iya.
0: Mateko kita pule macam tu.
4: Lingkalingalingal.
0: Iya, oi, fojina ko diang kalingaleka. Me salut tu nei para dingi ta sanjuleng.
4: Alu si ye. Elona. Acoy si.
0: Macoy ki si.
4: Ya iya.
0: Jadi ba para dinge magalagolo ye kapako manretawe ano manretawe sangrauti atau manretawe agasane sop ubi ini biasa agatanre biasa ku macak cek kemake
4: pai kongka pisang goreng mi
0: igore bawa mi selolo cobe-cobe kapang iya
4: menjaran ning kan sop ubi.
0: Iya sih, menjara meto nih Pak Belo sop ubi, iya. Dia pada pura.
4: Iya pura, aturku.
0: Kalolo.
4: Mula, malam isi gawu maki aset di beli barang. Beli minyak agak lama apa disuruh malu, sop ubi.
0: Be. Jadi biasa gimana di Pak Didi? Ya,
4: partai-partai si bawa anak darai.
0: Wih. Lolo. Iya, waktu itu sama lolo waktu itu.
4: Iya.
0: Jadi waktu itu sama lolo rekeng, kok macam-macam ke si Hawaii. Itu gimana sih kalau lolo si bawa anak darai Joka Bola Taman Nasu?
4: Jadi ini milik Joka Lobulana.
0: Oh, ini ke Joka Lobulana. Wah. Perjuangan tu kau memang resop ubi parading.
4: Lo pertai.
0: Semua
4: anggota.
0: Ba. Cocok ya tu.
4: Pasti dibeli, kau beli lah, kau beli minyak, kau beli minyak.
0: Sirun tu baku dah apa?
4: Beli resop ubi.
0: Jadi ni resop ubi.
4: Jadi ni.
0: Ba. Siapa biasa tak? Siapa mangkuk perata capuk ini?
4: Ay, pali-pali, tasi mangko.
0: Ih, tasi mangko, mi. Cek deh, batu.
4: Mau usah di pura-pura di Mandriano, Lamina.
0: Oh, pura-pura, kamu tau jen, enak bete Lamina.
4: Iya.
0: Asal-asal ini, Pak Leparading?
4: Engka, Pak Asih Dendre.
0: Iye.
4: Engka Nur Hikmah di Maros.
0: Asik.
4: Katoi Ibu Rusia Pak Umar.
0: Asik. Ini kepi.
4: Kato Siti Nurbaya.
0: Kato
4: dipindang sama dia Rasmo.
0: CDP.
4: Iya mana-mana nana.
0: Asik.
4: Selamat banyak-banyak.
0: Iye, paradingku.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jangan ki kemana-mana. Kuputarkan ki dulu dua kelong ini sebelum kita lanjut lagi berbincang. Selamat ki mendengarkan.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar 92,5 FM dalam program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama LKPI bisa menghubungi 0811 400 9250, baik telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Jadi sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dari Ibu Hawania di Jalan Tinung Blora 149.
0: Ibu Hawania. Ih, barusan ku dapat Ibu Hawania.
1: Iya. Selalu jadi ku dengar. Tapi pernah maki bawa kayaknya acara atau maki long karaoke. Tapi tidak datang.
0: Pernah ya kayaknya dilihat, cuma baru-baru ya, baru-baru sekali
1: ini. Salam kenal nah.
0: Iya, salam kenal juga Ibu Hawania.
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini Ibu Hawania?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar Ibu, hujan-hujan ini.
0: Iya, dingin sekali kia ini, Bu.
1: Betul.
0: Mau kedengar ke lagunya apa ini, Bu?
1: Iya, mulu serang, nah lainnya mengerang.
0: mau ki yang Kurniawan Toto atau Dani Malik?
1: Yang Kurniawan Toto mau deh.
0: Kurniawan Toto yang Adam, iya. Ibu. Ibu, Adam. Ibu Hawania.
1: Iya.
0: Iya, dingin begini. Agak nama gelo di Inung. Ya, agak nama gelo di Inung. Agak nama gelo di Andre. Sanggara Loka ga atau Sop Ubi?
1: Sanggara Pepe.
0: Oh, Sanggara Pepe ya tuh
1: Pak Pojik. Sanggara Pepe magelo. Ya. Si bawa sarapa.
0: Beh ya tuh Pak Pojik ya, Bu. Situ kan
1: lah. Iya. Natu.
0: Ada kah?
1: Ada di Pojila deh, di Kosanggar Pepe Magelo.
0: Oh iya,
1: Sarabak.
0: Nak
1: posi-posi.
0: Apalagi kau angka peco-pecona, Bu. Nah sete masih pak.
1: Masih pak. Nah masa poda.
0: Masa poda.

0: mana Mia Bu biasa itu keluarga tak?
1: Di Pengkabata.
0: Oh, di Pengkabata. Iya, berarti Patinjo. Patinjo bang laku Budi?
1: Iya, sekitar.
0: Maksudnya orang-orang orang Patinjo juga itu di?
1: Iya.
0: Kebiasaan itu biasanya. Orang Patinjo itu biasa di situ. Patinjo iya. Berarti orang-orang dari pegunungan.
1: Oh, dari pegunungan.
0: Iya, Patinjo itu Bu orang pegunungan. Sama-sama mi kayak Endrekang.
1: Endrekang.
0: Baku dekat-dekat ke semua itu.
1: Iya.
0: Iya pale Ibu Hawania, biasa. Iya. Karena ini waktu ku kajar ini harus kak dapat angkat semua teleponnya sahabat budaya yang sedang monitor ini. Salam-salam ke Ibu Hawania.
1: Salam-salam Kak Di, ada Pak Radin.
0: Asik. Kak.
1: Ada Pak Asih, ada Bu Harsina,
0: iye.
1: Siapa lagi ada Pak Umar dari Ibu Nursia, ada Angga Prasetya di Limbung, berapa mi itu?
0: Lima mi.
1: Empat, oh lima.
0: Iya lima mi, tambah satu.
1: Oh lima tambah satu, enam. Oh enggak ada bonusnya di.
0: Bonusnya itu semua-semuanya.
1: Oh. Oh iya di ada Bu Niar. Tepala cukup nih kapan nih?
0: Cukup nih.
1: Cukup nih. Dan semuanya nih tanpa terkecuali.
0: Iya betul.
1: Dan yang lagi mendengarkan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kita juga lakapi sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Kalau pulang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Hawania. Sekarang masih mau keangkat ini penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Tak putus ki. Jadi yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811-400-9250. Ini sudah ada penelpon dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kelong Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kelong Tarong. Akhirnya tembus juga di.
0: Iya, kabaku tabrak-tabrak kodong telepon dah ini. Kalau tidak ada kemangan satu.
2: Ini malam.
0: Jadi mau jadi mau kedengar ke lagunya apa ini?
2: Lagunya Tania Elota, Sandi Ceng.
0: Baik, Sandi Ceng. Andal aku tuh ya watuku kalolo mairo.
2: Sandi Ceng.
0: Iya, Tania Elota di.
2: Iya, ada.
0: Dulu bagaimana tulisannya ini? Dulu ku cari dulu jadi penyanyi. Sandi Ceng. Tidak ada
2: pa. Lagunya apa di situ lagu Sandi Ceng?
0: Tidak ada Sandi Ceng.
2: Lagunya pale Arman dan Desanda, Bulu Tak Bere-Bere.
0: Bulu Tak Bere-Bere. Asik.
2: Ya itu
0: Bu.
2: Ina rokong kamu lakapi.
0: Bulu Tak Bere-Bere. Aide togam. Lo peletuk kasih
2: pele.
0: Lo peletuk kasih mato ambo iye makara kambo mana kada ga guna bulu tak bere-bere. Agana
2: apa juta si di sapi.
0: Apa juta
2: si di sapi.
0: Apa angka apa juta apa juta si di saping laguna Arnold okay, Sisam si. Asik
2: iya.
0: Kadimas cek dena salah pau
2: makasih.
0: Pasar.
2: Ya.
0: Pasar biasa aku make kece-kece na suhu anu Hawaii. Biasa gimana
2: reaga? Apalah kobone.
0: Ih, apalah kobone. Be makecil ada ke jupan nang baru-baru pura bosi lopo.
2: Iya, kobone apalah sih.
0: Biasa ki ko makece-kece biasa aga tanre sop ubi atau sanggara talemme. Sanggara lami.
2: Matan tu ni tu sanggara otih.
0: Bahu sanggara otih.
2: Kita coba-coba lambat angkat tu coba-coba lambat cina tu.
0: Napa?
2: Masa pun dan apa pesinungi tepel atau kopi.
0: Be, kaya ni biasa minum itu.
2: Kau teras-teras
0: Napa? Macurita-curita nerek.

0: Eng.
1: Iya, mau cerita-cerita.
0: Ayo mau cerita-cerita Rike sambil minum kopi.
1: Iya, desa disapu, desa dicapu si ketuang.
0: Bae, bae si ketuang. Ba. Nah, saingi lah kapi. Ba. Apalah kapi raja, raja makang. Iya, Balai Pasar. Salah-salah di Balai Pasar di 5+1.
1: Salah-salah di?
0: Iya.
1: Ya, terutama Bahar di Bone, Pak Matiani, Nurmina di Sopeng,
0: iye.
1: Bunda Nur, Pak Asri di Wotu, Pak Abdul Rahim di Kaltim sana, dan Sumi Deng Lumu.
0: Asik.
1: Oke, assalamualaikum. Selamat bertugas, Kavi. Hati-hati kalau pulang.
0: Iya, Pak Azhar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Azhar dari Bone. Terima kasih Pak Azhar, selalu monitor. Ini sudah ada lagi penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
2: Kelon Tarong lah kasih.
0: Kelon
2: ini
0: Tarong.
2: Dari pendatang baru ini dari Bunda Rahendrawati di PK4.
0: Oh, Bunda
2: Rahendrawati di PK4, ya.
0: Rahendrawati.
2: Rahendrawati.
0: Oh, Rahendrawati, astagfirullah.
2: Baru kasering kudengar ini beberapa bulan lalu ini. Saya penasaran ini. Mudah-mudahan masuk ya. Yang ngomong dengan Ella Kaf ini mudah-mudahan masuk malam ini.
0: Alhamdulillah. Senang kali. Di PK4, Ibu.
2: Iya, di PK4 di Perintis.
0: Pernah kak kemarin tinggal di situ PK4, Bu. Ada itu yang kos-kosan kak, kalau masuk di dalam itu kak banyak. Ada itu yang lorong kecil sebelah kanan setelah Indomaret.
2: Iya, lorong kecil, lorong satu Saraba Mama Ida.
0: Wih, Saraba lalo.
2: Saraba lalo pengen unna topiknya di.
0: Iya. Apalagi cuacana ini pas-pas kidingin dingin.
2: Sebenarnya enak ya. Pisang goreng dengan Saraba, ubi goreng juga enak.
0: Tapi
2: kita mau padukan terserah, tidak ada masalah.
0: Tapi biasa saya Ibu Rahen, saya panggil apa ki ini Ibu Rahen?
2: Bundawati saja.
0: Ah, Bundawati. Nah, biasa ini Bundawati, kalau saya itu waktu ku masih di Pindrang, toh kalau sudah mihujang itu pergi makai itu cari itu ada dibilang Mas No, itu di Pindrang dibilang Mas No penjual ubi goreng sama sop ubi sama Saraba. Jadi biasa mah itu kalau dingin begini. Wow, bagus itu selera nafsu makanku itu Bunda Wati. Biasa itu pas sama kap pisang ubi goreng dua porsi biasa itu pas sama juga sop ubi dua minyak baru telur na dua baru pas sama biasa Saraba itu satu gelas besar deh langsung mentol sama pacandu.
2: Jadi, ngomong-ngomong ini saya kan pernah ikut di RRI nyanyi dulu ya dua lagu di jam 12 siang di hari Minggu itu. Nyanyi ya grogi kak.
0: Grogi
2: pertama itu bukan grogi bagaimana tapi tetap pede kak juga. Pada saat baik pertama itu di Lusar dalam tambangnya itu saya lari nada ya lari saya punya nada. Padahal itu lagu kesayanganku, kenapa tiba-tiba ini itu ya. Tapi akhirnya bait kedua dan kembali lagi ke bait pertama begitu lagi. Ih, subhanallah, mau kak pun betulan nanti deh. Saat saya ke sana.
0: Iya, ke sini ke ibu. Ke setiap minggu kayaknya itu.
2: Saya ketemu di Ibu Sumi, Jono, ya itu, dan lain-lain.
0: Iya, baru kiku dengar memang buat
2: ini. Ya, memang kita baru dengar saya dan aku bilang, ih, mau sekali kak ketemu ini. Orang ini siapa ya? Saya tidak pernah lihat penyiar yang lain. Tapi ini seperti Ambo Ruslan ya, Junet siapa lagi itu, kenapa suaranya mirip-mirip semua? Saya tidak tahu membedakan, cuma lelucinnya ada beda. Itu karakternya penyiar masing-masing yang udah tahu.
0: Kalau saya
2: tidak sekali mau aku ketemu dengan Anda.
0: Hari Minggu sekali. Mudah-mudahan anu ketemu nanti hari Minggu, Bu, karena minggu lalu itu anu kau tidak ketemu ki minggu ini, Bu. Libur kak. Pas hari
2: minggu kedua lagi, minggu depan.
0: Iya minggu, minggu depan DP4 kali lagi Bu.
2: Senang juga.
0: Kodong, mungkin bulan depan, mudah-mudahan bulan depan ada jadwal di hari Minggu tuh bawa DP2 tuh.
2: Di acara apa ya, Makelong.
0: Makelong. Beramai nih itu kalau ada Makelong lagi.
2: Itu saya sebenarnya itu saya pede, Kak. Mana salah sedikit, no problem. Yang penting aku tampil.
0: Betul sekali, Bunda Wati.
2: Dan itu juga bapak dulu, Nak Kafi dulu dia penyiar memang di Gamaski. Almarhum. Ya, M. Sabri Adam. Temannya Mas No semua itu.
0: Iya. Bunda Wati, iya pale Bunda Wati, salam-salam maki.
2: Salam-salam Kak, karena saya baru dan banyak yang sedengar, tapi 5 tambah 1 kan?
0: Iya, 5 tambah 1.
2: Ibu Nursia dengan siapa ya? Pasangannya itu ku lupa ya.
0: Pak Umar.
2: Oh, Pak Umar ya. Selamat malam Ibu. Terus apa ini? Ada Opadin. Terus ada lagi DJ Neponto itu
0: Denompo.
2: Siapa Denompo? Iya, Denompo. Terus ada Bunda Sofi
0: di Pau-Pau.
2: Di Pau-Pau iya. Terus ini yang tadi di mana ya? Yang di Maros.
0: Di Maros. Di Maros ya. Lumayan banyak ini, Pak Asis.
2: Ya, Pak Asis. Terus di Pampang itu Ibu siapa?
0: Ibu Nursia. Kalau di Pampang itu Ibu Nursia dengan Pak Umar. Pampang 1.
2: Oh, iya nanti saya catat. Dan semuanya ya, semuanya. Iya. Itu.
0: Iya, Bunda. Ya.
2: Semoga Lakapi apa ya sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Ya, ya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Iya. Terima kasih atas semuanya.
0: Iya.
2: Terus lagunya ikut ya?
0: Iya, mengikut ke.
2: Iya, tidak apa-apa Jina. Terima kasih Pak Lena ya.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong.
0: Kelontarong, Pak Yani.
3: Ya, dari Sope.
0: Iya, ku hafal suara ta.
3: Iya.
0: Pak
3: Yani. Kabar lah kami.
0: Oi, kabar baik ini, Pak Yani. Cuma kemarin sempat gagal sedikit.
3: Kenapa bisa galau?
0: Hampir karena tinggalkan cewekku, Pak Yani.
3: Mudah-mudahan tidak.
0: Iya, mudah-mudahan tidak. Pak Yani, lagu tak mengikut nah.
3: Iya.
0: Ada ini mulai sereng lengnye mengerang si bawa 4 juta si di saping. Pak Yani, biasa kumah pake cuacae Pak Yani, kumah makece-kece sih tak seding cuacae. Agak biasa tanre. Biasa gimana resop ubi atau sanggar alami.
3: Wah, makro ya sanggaran, sanggar uti, makece-kece.
0: Sanggar uti kumah makece-kece. Tak siaga na biasa tanre, tak telu pulo.
3: Biasa, tak dopen ya agak.
0: Bu, magala-gala to kuti deh.
3: Iya, magala tapi mah becu tahun.
0: Wadini na saing lah kapi ye.
3: Iya.
0: Apa ko lah kapita cedi mi penne ko anu ko sanggara-sanggara rekeng. Oh, tak penne. Ko para pak Yani wita tak dua penne magala-gala tu seding saingan na lah kapi. Napa na seding ang kase napa na seding ang ketuan tren rei kali lah kapi.
3: Ko sanggara ya upo jilade.
0: Upo jilade sanggara uti.
3: Apalagi sanggara pelame.
0: Bah ya situ. Selesai nih pale Pak Yani.
3: Oh iya. Engke Dimas.
0: Iye.
3: Ketasar kebonek.
0: Iye.
3: Kata Bunda Sofi.
0: Asik.
3: Engke to Nur Dimarus. Engke to
0: Nina.
3: Riko. Bawa uli ape. Siapa nih lo?
0: Enen nih.
3: Puan Datu.
0: Pitu nih. Mega lada nih. Lebih wi.
3: Gendak nih.
0: Lebih wi Pak Yani.
3: Iya. Makasih lah Kak Vivale.
0: Iya Pak Yani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, mengingat waktu ini tidak lama lagi, kita dengarkan dulu 2 kelong berikut sebelum Lakapi terima lagi 4 penelpon berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu kelong Ia mulu sereng lainnya mui ngerang. Selamat kemarin kalinga.

0: Iya, sahabat budaya yang masih monitor nih di program si, Kelontarong. Kavi masih menerima 4 penelpon lagi sebelum Kavi pamit dari ruang dengar ta semua dalam dari program Kelontarong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250. Nah, sudah ada ini penelpon dari telepon WhatsApp biasa. Ih, tak putus ki. Jadi yang ingin bergabung sahabat budaya bisa telepon di telepon biasa maupun telepon WhatsApp di Nah, ini sudah ada dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kelontarong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kelontarong lah, Kavi.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini, Bunda?
1: Selengut Dani.
0: Selengut Dani.
1: Iya.
0: Selengut Dani. Angka nih.
1: Oke.
0: Bunda, biasanya kalau begini, apa kita makan? Dingin-dingin begini.
1: Apalagi pisang goreng, dikasih mentega, baru diparuti keju.
0: Deh, enaknya nih.
1: Baru pakai
0: kopi panas.
1: Teh susu.
0: Teh susu deh, beda tongi. Bunda aku ini satu kah? Bunda Sum ini juga beda dari yang lain. Ala-ala Eropa rekeng. Bunda salam-salam kipale Bunda di karena waktu ini supaya bisa terima 4 penelpon.
1: Ibu Marlina.
0: Mm-mm.
1: Pak Asis.
0: Iye.
1: Bapak Is.
0: Asik.
1: Posisi lagi di mana?
0: Ada
1: siapa lagi?
0: Siapa lagi? Masih ada 3 pi.
1: Masih ada 3. Siapa lagi? Dimas. Perendatu,
0: iya,
1: terakhir
0: yang merasa asik. Siapa tuh yang merasa aja ya? Iya, Pak Bundaku.
1: Buatlah kafe, selamat beraktivitas, sehat selalu,
0: amin.
1: Bahagia selalu,
0: amin.
1: Panjang umur dan sukses selalu.
0: Amin, okay. Bunda. Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Sumi. Di mana tadi ini? Sudah ada ini penelpon dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong lah Kapi.
0: Kelontarong.
2: Yeah.
0: Siapa ini? Nur Intan kah Sri Sinta?
2: Udah dihafal lagi suaraku.
0: Ibu Nur. Banyak sekali Nur.
2: Salah.
0: Bunda Sophie.
2: Siapa coba?
0: Bunda Sophie.
2: Ya, cocok.
0: Bunda Sophie. Mau kedengarkan lagunya apa ini Bunda Sophie?
2: Si Bali Lino Ahera.
0: Si Bali Lino Ahera. Moki siapa ini yang nyanyikan ini?
2: Siapa yang kita dapat anunya penyanyinya?
0: Bella Selvira sama Andi Lia sama Yohana Bella.
2: Iya.
0: Yang mana ya Yohana Bella?
2: Ada yang Anka Rani?
0: Ite naki yang Rani. Bella Selvira ji.
2: Itu apa
0: deh? Ini mau.
2: Iya.
0: Bunda.
2: Iya.
0: Ini topiknya Bunda, jami terlalu panjang ini. Jadi karena waktu ini mepet ki.
2: Kita 7 menit.
0: Iya, masuk musik tradisional. Bunda, iya. Biasa kalau makan ki kalau dingin-dingin begini makan ki pisang lebih pilih ki makan pisang goreng atau pergi makan sop ubi?
2: Saya sebenarnya kalau malam-malam begini tidak mengunyah-ngunyah maka sudah masih kak gigi. Saya kalau habis makan malam, saya sikat gigi. Jadi apapun di hadapanku, saya tidak akan makan.
0: Oh, bawa berarti cantik itu gigi kita.
2: Siang, sore, ya okelah. Tapi saya itu kalau kesukaanku memang ya sanggar pepe.
0: Sanggar
2: pepe. Kalau cobek-cobek, nah.
0: Badadadadada, enak, namie.
2: Jami panjang pale.
0: Iya, salam-salam Kipale Bunda.
2: Tadi saya dengar ada Ibu Wati ya. Ibu Wati di mana?
0: Ibu Wati di mana ini lagi tadi di PK4.
2: Di mana?
0: Perintis Kemerdekaan 4, Bunda.
2: Oh ini barusan saya dengar suaranya, tapi saya dengar dia siapa saya tadi.
0: Iya.
2: Jadi pasti kalau nama saya itu tidak asing bagi beliau.
0: Iya.
2: Iya. Terima kasih siapa Anta, Ibu Wati. Iya. Sehat-sehat sih.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Pak Asis. Kemudian ada Opadin. Lalu ada. Siapa tadi itu Pak Asis, Opadin, Ibu Wati, terus Ibu Lina di Veteran Utara, kemudian yang kelima ada Ina Kristalara, bonus satu ya.
0: Ya.
2: Ya, Wahida Martawati.
0: Asik.
2: Selamat istirahat. Kalau lakati lanjut tugas, jangan istirahat dulu nak.
0: Iya, masih makasih. Panjang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya Bunda Sofi. Jadi kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Terima kasih doanya Bunda Sofi.
0: Halo, jadi, assalamualaikum.
3: Biasa. Assalamualaikum. Terima kasih doanya Bunda Sofi.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Kelontarong.
4: Kelontarong.
0: Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa di mana?
4: Pauli apa Sinjai?
0: Pauli apa? Pauli apa?
3: Dengan siapa di mana?
0: Pauli apa? Pauli apa? Bisa dikasih kecil-kecil sedikit monitor tak?
4: Oke, sudah kafe.
0: Pauli apa? Penelpon ketiga ki jadi lagu tak mengikut nah.
4: Oke.
0: Karena waktunya mepet ini, Pak Uli apa biasa kalau dingin-dingin begini kita lebih suka makan pisang goreng atau makan sop ubi?
4: Iya, pisang goreng biasanya.
0: Biasanya pisang goreng berapa piring itu ya?
4: Iya, satu piring.
0: Satu piring atau tiga sisir.
4: Satu piring.
0: Oh, satu piring itu isinya 5 sisir.
4: Isinya iya boleh.
0: Gua nama makan dende nasaing ini. Nasaing nasaing ini lakapi makan. Salam-salam bagi Pale Paulia
4: Pana. Iya, salam buat kami Munaganing, ada Ashar, ada Samsia Maisar, ada Rosjani Asir, ada Dumina Emnur, Ayani Tasmung, ada Pak Hamsa, Arjuna, sama ini Puan Datuk. Dan semua-semua yang lagi monitor.
0: Asik.
4: Salam sehat semua.
0: Iya.
4: Lakapi, makasih banyak. Sehat selalu dan hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pauli apa di Sinjai. Saya masih menerima satu penelpon sebelum pamit. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kelontarong.
0: Kelontarong, katantri, katantri.
5: Iya.
0: Biasanya kalau dingin-dingin kata antri kita lebih pilih makan pisang goreng atau pergi makan sop ubi.
5: Iya, mau makan sop ubi deh.
0: Oh, sop ubi deh. Berapa porsi biasa kita makan? Ada 10.
5: Kenapa?
0: Biasa 10 porsi kita makan kalau satu kali makan.
5: Bisa aja. Satu porsi lagi biasa udah habis.
0: Kalau saya itu biasa tak dua porsi ya kalau ano. Tapi kalau lagi kalo bagus kita, nafsu makanku biasa tak lima. Ini cari kalo lagi. Kenapa body kita ini kata antre?
5: Bilang tak sesuai dengan body kita toh jadi dua porsi. Kalau saya ya satu porsi.
0: Masih bagus itu kalau dua porsi kata antre biasa 5 porsi.
5: Bisa terlambat muka
0: terlambat sekali kata antri anu mau kembali kata antri nah salam
5: di lagunya Bunda Sofi ya
0: iya si Bali Lino Akhira
5: si Bali Lino Akhira
0: salam kembali kata antri
5: Iya, pokoknya buat semuanya deh yang sudah menyapa santri, terima kasih sapaannya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Iya, makasih. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu dua kelong berikut. Dan dengan terputarnya dua kelong berikut, Kavi juga pamit undur diri dari Ruang Dengarta di program Kelong Tarong. Dan sesaat lagi Kavi akan menghadirkan program musik tradisional dengan judul Batik-Batik Selayar. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu Selengudani.

Sahabat budaya, alunan musik tadi menjadi tanda berakhirnya kebersamaan kita di program 4 RRI Makassar untuk hari ini. Kami akan kembali menemani Anda besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian Tengah. Mewakili pimpinan dan kru yang bertugas, saya Kahfi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Bateng Malabiriku, inilah perompak dari Makassar yang kembali hadir mengudara di ruang dengar tadi. Halo, Selasa tanggal 19 Mei 2006. Penyerta di chat Ferdinand menemani kita dari jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti. Sekali duk dar, tetap duk dar, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Syariat, satu hari satu ayat, bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan

0: Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan malam, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itu peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Allah perintahkan kita sholat, bukan berarti itu satu beban bagi kita. Karena ternyata sholat itu adalah penghapusan dosa bagi kita. Dan orang yang meninggalkan sholat justru akan celaka baginya. 83 kali perintah sholat disebut dalam Al-Quran. Dan 27 kali Allah gandengkan dengan perintah zakat. Oleh karena itu, dirikanlah sholat. Beda orang yang mendirikan dengan orang yang melaksanakan. Orang yang mendirikan pasti akan terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Orang yang mendirikan sholat, maka Allah jamin rezekinya akan baik. Dan orang yang mendirikan sholat, hatinya pasti akan tenang. Oleh karena itu, dirikan sholat dengan khusyuk. Insya Allah, surga tempat kita. Oke, coy.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.

0: Lillahi rabbil alamin hamdan syakrin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi lizalali wajhikal karim wa azim sultan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin muslimat pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kembali kami menjumpai Anda di acara Nuansa Fajar bersama Bapak Detrandes Awaluddin Umar Lado Angin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah. Bagaimana juga Denangga?
0: Ya, alhamdulillah juga Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat. Ini Ustaz,
1: ya.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan diutus sebagai rahmatan lil alamin.
1: Iya.
0: Beliau sudah menyampaikan kebenaran dari Allah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Tidak menyimpang sesuatu pun, satu pun ayat
1: yang dia sembunyikan.
0: Yang dia sembunyikan, melainkan kebenarannya sudah
1: disampaikan.
0: Namun Ustaz, ada kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya.
1: Iya.
0: Nah, ini yang tentu perlu penjelasan Ustaz.
1: Iya.
0: Kekhawatiran-kekhawatiran yang dimaksud itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sampai kepada kita inilah.
1: Iya.
0: Seperti yang bagaimana itu Ustaz?
1: Iya. Ya, jadi begini Denangga, iya, pendengar. Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Iya. Sangat mencintai umatnya sampai-sampai menjelang ajalnya itu.
0: Iya.
1: Ya. Rasulullah berpesan dengan kalimat-kalimat terakhirnya. Apa itu Denangga itu?
0: Ummati. Ah, itu. Selain itu ummati ada lagi
1: An-Nisa.
0: Wanita ini.
1: Ya, wanita An-Nisa.
0: Begitu perhatiannya.
1: Ya, begitu cintanya kepada kita umatnya hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya itu beliau menyebut umatku. An-Nisa, wanita, jagalah kaum wanita. Maksudnya jagalah kaum wanita.
0: Keselamatan ini Ustaz.
1: Ya. Umati, jagalah keselamatan umatku, ya. Jagalah kaum wanita, hormatilah kaum wanita. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Sekiranya Denangga,
0: iya,
1: pendengar juga, sekiranya Rasulullah mengatakan ummati, yang dimaksudkan adalah ummati yang hidup di zaman itu.
0: Iya.
1: Ya. Sekiranya beliau umat yang dimaksudkan adalah umat yang hidup di zaman itu, barangkali kita tidak heran lagi.
0: Iya.
1: Bahwa Rasul mencintai umatnya tapi di zaman itu, Ji.
0: Nah, tapi kenyataannya ini sebagai umat yang berkepanjangan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini,
1: ternyata
0: cinta dan kasih sayangnya itu tidak terbatas Ustaz.
1: Iya. Artinya cinta dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya itu melampaui batas. Ya. Melampaui batas waktu, melampaui batas tempat, ya. Melampaui zaman.
0: Iya.
1: Sehingga beliau bukti kecintaannya, beliau khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif.
0: Iya.
1: Pada umat sesudahnya, yaitu kita-kita ini.
0: Iya. Ini mohon maaf Ustaz, kita ini kan masing-masing ada punya orang tua.
1: Iya betul.
0: Ini saya teringat juga kepada pesan orang tua yang sudah meninggal ini di masa hidupnya itu. Dia pesankan kepada saya.
1: Iya.
0: Apa pesannya? Bilang jangan ki saling bertengkar bersaudara. Harus tumbuhkan rasa kasih sayang
1: di antara
0: saudara-saudaramu nak. Itu saya. Saya juga saya teringat
1: kalau kita ingat begitu ya. Hampir semua orang tua dan enggak berpesan kepada anaknya begitu.
0: Iya.
1: Jangan kau berkelahi nak, jangan kau bertengkar nak.
0: Iya, iya, iya.
1: Antara saudara-saudaramu sesama saudaramu jangan kau bertengkar.
0: Nah, ini apalagi Nabi.
1: Apalagi Ustaz. Nabi. Rasulullah itu dan enggak beliau cuma ketika dia menyebutkan umati bukan umat yang hidup di zamannya saja. Tapi beliau juga khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif, sifat-sifat yang negatif, perbuatan-perbuatan yang negatif terjadi pada umatnya kita-kita ini
0: dari
1: di zaman sesudahnya sampai hari ini. Bahkan sesudah kita ini tidak ada. Kita telah tiada umat-umat sesudah kita ini. Pokoknya umat Rasulullah. Beliau khawatirkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Daraqutni, beliau menyebutkan ada empat hal yang dia khawatirkan.
0: Ada empat hal.
1: Iya. Yang pertama dia khawatirkan kepada umatnya itu kibarul batni.
0: Kalau diartikan
1: kibarul batni ya.
0: Secara perkata ini arti daripada hadis bagaimana yang maksudnya itu Ustaz?
1: Ini maksudnya kalau arti sesungguhnya di sini, arti yang sesuai dengan redaksi hadis ini, kibarul batni itu artinya perut buncit. Apa bahasa Mangkasarnya itu perut buncit itu dan enggak?
0: Kalau perut buncit ini karena ada nilai bahasa Makassarnya ini Ustaz. Perut besar, besar karena kekenyangan misalnya seperti itu. Iya, kalau dikatakan
1: masuk angin.
0: Kalau dikatakan bisa juga termasuk perut buncit karena kemasukan angin.
1: Iya.
0: Iya, tapi buncit karena makanan itu kekenyangan. Nah, ini kalau dikatakan gunung Lompo Batam misalnya. Itu kan Lompo Batam artinya bunci itu. Kita lihat gunung Lompo Batam itu ada
1: berarti besar buncit seperti gunung ya. Jadi makanya Lompo Batam itu artinya perut besar itu.
0: Perut besar karena kekenyangan.
1: Seperti gunung.
0: Iya iya seperti gunung. Tapi jadi, beda Ustaz kalau perut bunci dengan perempuan hamil.
1: Beda,
0: itu kan ya? Namanya ada mengandung namanya.
1: Oh itu beda ya.
0: Tapi ini perut buncit karena kekenyangan. Tidak seharusnya perut ini
1: sampai buncit
0: karena
1: makan itu.
0: Iya.
1: Jadi Rasul khawatir ya. Rasul khawatir jangan sampai umatku ini punya perut buncit karena kekenyangan.
0: Karena kekenyangan. Iya.
1: Jadi orang yang demikian seringkali malas dalam beribadah itu disebabkan karena
0: habis makan
1: kekenyangan itu.
0: Kekenyangan.
1: Jadi perut buncit itu atau lompo batang itu, lompo batang ya.
0: Iya, lompo
1: batang itu sangat berpotensi menjadikan seseorang mengulur-ulur melakukan kebaikan atau selalu tinggalkan kebaikan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan malah.
0: Di sini kita bisa memberikan arti perut bunci ini karena misalnya kebanyakan harta mungkin juga Ustaz. Sehingga dengan itu saja yang kita urus sehingga melupakan.
1: Betul Renan. Jadi itu dalam bahasa Mangkasarnya lompo batang perut buncit yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jangan sampai umatku ini lebih banyak makannya. Padahal dalam agama itu sulusun li ta'ami sepertiga untuk makan. Ini perut ini dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, wasulusun li syarbi, sepertiga untuk minum, kemudian
2: untuk bernapas,
1: wasulusun li nafsi, dan sepertiga untuk bernapas.
2: Iya.
1: Jadi bagaimana tidak lompo batang?
2: Nah iya, kalau
1: perutnya ini dia cuma bagi dua.
2: Makanan banyak nih.
1: Makanan dengan makanan dengan ini apa namanya? Minum ya.
2: Minum. Iya jelas. Kalau perut bunci artinya itu kekenyangan, Ustaz.
1: Iya.
2: Kekenyangan.
1: Jadi Nabi khawatir Denangga, umatku ini nanti jangan sampai terlalu banyak makannya membuat dia kekenyangan lalu dia malas beribadah.
2: Kurang ibadahnya ya.
1: Kurang ibadahnya.
2: Memang Ustaz. Ya. Saya sendiri merasakan kalau terlalu kekenyangan biasa kita mengundur waktu untuk merasakan bagus-bagus.
1: Dalam surah Al-A'raf Denangga ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
2: Artinya Ustaz,
1: makan dan minumlah kalian namun jangan berlebihan.
2: Iya.
1: Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Ini. Jadi orang yang terlalu banyak makannya, berlebih-lebihan, yang jelas Allah tidak suka orang yang makan berlebih-lebihan. Tetapi yang kita khawatirkan itu dampak dari makan berlebih-lebihan itu.
2: Betul, dari kesehatan.
1: Iya.
2: Dari
1: segi kesehatan dan enggak. Dari segi kesehatan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la darara wa la dirar.
2: Ya. Artinya
1: janganlah melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Karena ada orang maupun orang lain ya. Ada orang yang makan sampai kekenyangan karena dia ikuti nafsu makannya. Maka hal itu dapat membahayakan diri.
2: Ini dan artinya di sini waspadalah.
1: Waspadalah dalam makan.
2: Jangan berlebihan.
1: Itu dan enggak. Jadi Nabi khawatir jangan sampai umatku ini terlalu kuat makannya, akhirnya menyebabkan dia malas dalam beraktivitas, terutama malas dalam beribadah. Karena dia mau sholat, tapi karena dia memilih makan dulu, makannya kekenyangan. Akhirnya sampai ketiduran. Ini. Maka kekhawatiran Nabi yang kedua, yaitu saya khawatir umatku ini sering tidur.
2: Lompotin Rostas.
1: Itu bahasa Mangkasar ya? Bahasa Mangkasar.
2: Sering tidur.
1: Lompotin Ro ya?
2: Sedikit. Tapi sejalan itu kalau biasa kekenyangan, mata juga biasa mau tidur.
1: Itu dia. Jadi kekhawatiran Nabi ini jangan sampai umatku ini lebih banyak tidurnya. Nabi mengkhawatirkan umatnya sering tidur sebab dapat menjadi sebab seseorang meninggalkan hal-hal yang manfaat dalam hidupnya. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan agar umatnya tidur secukupnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, la samara illa limusallin au musafir. Tidak ada obrolan setelah sholat isya kecuali bagi orang yang sedang sholat atau orang yang bepergian. Kalau kita selesai sholat isya, Nabi bilang tidak ada obrolan setelah sholat isya. Tidak ada cerita-cerita orang duduk-duduk cerita setelah sholat isya. Tapi kita ini setelah sholat isya kita duduk cerita-cerita sampai jauh malam. Akhirnya pada saat kita tidur, ketiduran subuhnya bagaimana Midan?
2: Itu pesannya Nabi.
1: Pesan Nabi ini. Artinya, jangan ada cerita-cerita. Sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya karena peluang orang tidak tidur pada saat itu begadang hingga ketiduran pada waktu subuh.
2: Ini yang
1: dikhawatirkan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya dan enggak. Nabi khawatirkan umatnya sering tidur. Jangan sampai tidurnya itu membuat pekerjaannya terbengkalai.
2: Iya.
1: Membuat kewajiban-kewajibannya tidak terlaksanakan
2: karena banyak tidur.
1: Iya. Membuat pekerjaannya tidak tuntas. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir.
2: Iya.
1: Saya khawatir umatku nanti lebih banyak tidurnya daripada daripada dia beraktivitas.
2: Iya, kalau banyak tidur tanpa kurang aktivitas, kita mau makan apa juga, Ustaz?
1: Insyaallah. Ah, ini juga. Jadi itu tadi, enggak, karena iya, orang yang sering tidur itu juga dapat merugikan dirinya sendiri. Betul, dan iya, bisa juga merugikan orang lain, sama dengan orang yang terlalu banyak makannya itu tadi. Tetapi yang kedua ini, orang yang sering tidur, kebanyakan tidur, yang paling utama di sini dikhawatirkan oleh Nabi adalah tertinggallah seluruh pekerjaannya, kewajibannya, ibadahnya.
2: Nah,
1: itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jadi bayangkan itu, dan itu terjadi pada hari ini. Umat, keadaan umat seperti itu. Nah, itu yang Nabi sampaikan berapa tahun yang lalu, Denang?
2: Iya.
1: 1400 abad, 14 abad yang silam, Nabi sudah sampaikan. Ini sekarang tahun berapa? 1443.
2: Sekarang, Ustaz.
1: Sekarang ini. Iya. Jadi kalau dihitung mulai tahun Hijriah, hijrahnya Nabi, berarti 1443 tahun yang lalu Nabi sudah sampaikan,
2: sampai pesannya sampai hari ini.
1: Iya. Jangan sampai umatku ini besar perutnya karena kuat makannya. Jangan sampai umatku ini lebih banyak tidurnya, lompotindron.
2: Nah, ini Ustaz, kan pesan Nabi juga, apakah itu hadis ya, keseimbangan dunia akhir, keseimbangan kehidupan dunia akhir ini yang di i'mali dunia.
1: Ya, i'mali dunia kaka annaka ta'ishu abadan, wa amali akhirati kaka annaka tamutu ghadan. Ini ada yang mengatakan bukan hadis. Ada juga yang mengatakan ini kata-kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Tapi yang kita ambil ini, siapapun yang berkata seperti ini, apakah memang bukan dari Nabi, tetapi yang kita ambil adalah isinya ini, Denang.
2: Isinya.
1: Ya, i'mali dunya kaka annaka ta'ishu abadan. Beramalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya.
2: Iya.
1: Wa amali akhirati kaka annaka tamutu ghadan. Dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Kita ambil isinya, Denang. Nah, kita tidak tahu jelas sumbernya dari mana, apakah dari Nabi, dari para sahabat, ataukah dari para ulama. Yang jelas kita ambil isinya ini bahwa betul tahu menjaga keseimbangan itu. Kalau bekerja, soal bekerja silakan bekerja, tapi jangan pikir mati. Nah, ketika kita sholat, jangan pikir kerja.
2: Artinya ada semangat ini, Ustaz.
1: Kalau kita lagi, supaya ada semangat. Kita lagi kerja, jangan sampai ingat mati. Akhirnya malas, kerja-kerja juga mati.
2: Nah, ini Ustaz, kan termasuk ada kata-kata dari orang tua itu pesannya bahwa jangan tidur sampai matahari sudah tinggi.
1: Betul, biasa.
2: Orang sudah pada bekerja, kita masih dalam
1: keadaan tidur.
2: Jadi betul-betul Ustaz, pesannya Nabi itu berlaku sampai khawatirannya
1: sampai akhir zaman. Ada pesan juga yang perlu kita ambil hikmahnya itu. Kalau kau pergi kerja, jangan sampai terkena kau matahari. Jangan sampai terkena matahari. Kau berangkat kerja, jangan sampai kau terkena matahari. Kau pulang dari kerja juga jangan sampai kau terkena matahari.
2: Oh, begitu, Ustaz.
1: Iya.
2: Artinya keterlambatan di sini.
1: Ini kalau kamu pergi bekerja, pergi cari nafkah, usahakan supaya jangan kamu terkena matahari. Maksudnya berangkat kerja sebelum matahari terbit. Supaya tidak terkena ke matahari.
2: Betul.
1: Pulang dari kerja nanti sampai malam dulu baru pulang. Supaya tidak terkena matahari.
2: Anu juga itu. Ustaz sekarang ini karena ya tak kalah sibuk-sibuknya kalau kita apa sudah jam-jam 8-9 begitu sudah keterlambatan sudah peluang kita karena banyak yang sibuk Ustaz.
1: Betul.
2: Jadi sebaiknya jam-jam 6-7 sudah berangkat barangkali.
1: Betul. Kemudian Danaga, Nabi juga khawatir. Nabi juga khawatir akan terjadi pada umatnya itu pemalas. Rasa malas. Rasa malas itu. Itu dalam bahasa Makassarnya itu apa?
2: Kutu.
1: Ini.
2: Iya.
1: Dalam bahasa Makassarnya kutu. Ini.
2: Iya. Iya Ustaz, kutu itu kalau
1: jangan sampai itu. Umatnya ini kutu. Dikhawatirkan, Nabi khawatirkan, Rasulullah khawatir bahwa jangan sampai umat yang akan datang itu umat-umat yang kutu.
2: Tapi mohon maaf, bahasa kutu ini Ustaz, kalau dari bahasa ta dari sana itu lokalnya apa itu? Karena ini sudah benar bahasa lokalnya dari Makassar, kutu itu malas. Nah kalau dari bahasa
1: kalau bahasa dari sana itu, saya kalau di sana itu biasa dibilang malas juga, tapi
2: Tapi kan ada intinya daripada bahasa itu.
1: Ini saya ingat ini Danaga.
2: Iya.
1: Kalau orang disuruh Danaga, orang disuruh lalu tidak cepat bergerak, dia tidak cepat bergerak itu pawai namanya.
2: Pawai.
1: Bukan pawai tapi pawai.
2: Lambat
1: itu.
2: Lambat bergerak.
1: Lambat bergerak. Itu kita kategorikan pemalas itu. Kutu itu. Ini orang ini pawai. Dalam bahasa di sana itu pawai itu artinya malas bergerak ya. Malas, pemalas, kutu ya.
2: Kalau pawai di sini Ustaz kue itu. kita bercanda ini Ustaz.
1: Jadi Rasulullah itu khawatir umat-umatnya menjadi umat yang pemalas.
2: Kutu.
1: Itu malas itu amat sangat dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada umatnya. Karena rasa malas itu Danaga dapat menyebabkan seseorang lepas kontrol dari tanggung jawabnya. Sebagai hamba Allah untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi, menyembah, beribadah kepada Allah, dan malas bertanggung jawab dari kewajibannya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak.
2: Makanya Ustaz,
1: lepas tanggung jawabnya semua itu Danaga.
2: Makanya saya sangat bergembira mendengar Ustaz kalau pergi memancing, selain pancing ada juga jaring Ustaz.
1: Jadi apa namanya itu sekali mendayung dua tiga pulau terlampau itu Danaga.
2: Betul. Sangat menarik ini Ustaz.
1: Kemudian ada lagi Danaga yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling utama sebenarnya.
2: Apa itu Ustaz?
1: Lemahnya akidah Danaga.
2: Masa akidah yang paling dikhawatirkan juga.
1: Iya, dikhawatirkan itu adalah akidah. Jangan sampai dia tinggalkan umat ini punya akidah yang lemah. Ini
2: keyakinan
1: yang lemah. Jangan sampai itu terjadi karena lemahnya keyakinan, lemahnya iman, lemahnya iman menjadikan seseorang lemah dalam amar ma'ruf nahi mungkar.
2: Jadi berjuang ini menegakkan amar ma'ruf.
1: Bagaimana dia mau mengajak orang untuk menyembah hanya kepada Allah sementara dia orangnya lemah akidah, lemah keyakinan, lemah iman. Bagaimana dia bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar? Bagaimana dia bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar sementara dia orangnya lemah keyakinannya bahwa perbuatan keji dan mungkar itu balasannya adalah neraka? itu dia tidak punya keyakinan soal itu. Karena dia tidak punya keyakinan soal itu, bahwa mungkar, kejahatan itu akan menghantarkan seseorang ke neraka, itu tidak punya keyakinan seperti itu. Makanya dia tidak peduli orang berbuat mungkar, orang berbuat maksiat, dia masa bodoh.
2: Nah, kalau
1: apalagi mau disuruh untuk mengajak kepada yang ma'ruf.
2: Nah, ini Ustaz, kan kita ini kalau kategori lemah keyakinan ini, tentu apa imbasnya, bahayanya bisa terkena secara menyeluruh.
1: Menyeluruh, Denangga. Yeah. Kalau ini, kalau lemah akidah, Denangga, bisa juga orang jadi pemalas. Bisa juga orang ya bisa sering tidur, karena memang orang tidak punya akidah. Kerjanya tidur saja. Tidak sholat, tidak ibadah.
2: Nah, ini Ustaz, kan tingkatan-tingkatan memperkuat keyakinan ini. Ada cukup dengan doa, cukup kekuatan, cukup dengan ya apa perbuatan lah. Nah, ini kita sangat mengharapkan kepada yang berwenang, Ustaz, ini.
1: Iya, kalau begini, Denaga, ini dalam mencegah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 125. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mauizatil hasanah. Dengan pelajaran yang baik, dengan contoh teladan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik.
2: Iya.
1: Itu dalam surah An-Nahl ayat 125. Kemudian Nabi juga memberikan tuntunan.
2: Iya.
1: Bagaimana menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Marra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani.
2: Iya, iya.
1: Wa in lam yastati fa bi qalbi. Cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Kekuasaan. Ah, ini pemerintah kita butuh.
2: Iya, iya.
1: Kalau ada kejahatan, kemaksiatan, pelanggaran, penganiayaan, kita butuh pemerintah untuk mencegah. Bagi yang punya kekuasaan, pemerintah, pak polisi, pak tentara, punya kekuatan, bisa mencegah dengan kekuatannya. Pejabat punya kekuatan, pak RT, para RW, pak lurah, punya kekuatan semua itu. Biadihi, cegahlah dengan kekuasaanmu. Kalau tidak bisa, fa illam yastati fabilisani. Ustadz yang punya kewajiban
2: dakwanya
1: menyampaikan dengan lisannya. Fa illam yastati fabiqalbi. Kalau tidak bisa, ya cegahlah dengan hati. Cukup membenci saja kemungkaran itu. Jadi ada tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tetapi kalau orang yang sudah lemah akidahnya, lemah keyakinannya, lemah imannya, tidak peduli dia ada kemungkaran, ada kejahatan, dia tidak ada peduli. Mau mengajak kepada yang ma'ruf juga tidak. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi.
2: Dikhawatirkan
1: oleh Rasulullah. Jadi ini kesempatan kali ini, Denaga, ada empat hal yang dikhawatirkan oleh Nabi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semualah, bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang lemah keyakinan, orang yang malas. Kutuk. Orang yang suka tidur,
2: lompotindro.
1: Kemudian jangan sampai orang yang terlalu besar perutnya karena kuat makannya, lompobatar.
2: Nah, ini buncit.
1: Jadi sekali lagi jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, jangan sampai kita menjadi orang yang lemah keyakinan, jangan sampai kita menjadi orang yang lemah keyakinan. Kemudian Rasulullah khawatirkan jangan sampai kita menjadi umat yang kutu. Umat yang kutu, umat yang lompotindrona. Dan jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, jangan sampai kita umat yang lompobatang.
2: Iya.
1: Karena kuat makannya.
2: artinya
1: karena kekenyangan.
2: Kekenyangan.
1: Ah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Katanya orang kalau ada semua itu tanjaria jama-jamang,
1: apa itu?
2: Tidak ada jadi pekerjaan.
1: Tidak ada jadi-jadi pekerjaan. Iya.
2: Baik Ustaz,
1: iya.
2: Sangat menarik ini. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikhawatirkan kepada umatnya. Semoga kita selalu bangkit Ustaz,
1: iya.
2: Bersemangat, kuat, sehat walafiat Ustaz. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita di acara Nuansa Fajar. Ja'alanallahu iyyakum minal mu'mininal kamilin. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, kita menuju ke pukul 6 pagi sekarang untuk menghadirkan program Info Kabarana.
1: Santara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Kabarana Pro 4.
0: Monumen Puputan Baduk. Monumen Puputan Badung ini memperingati perjuangan heroik rakyat Bali melawan Belanda pada tahun 1906, terletak di pusat Denpasar. Puputan Badung terjadi pada 20 September 1906 sebagai perlawanan total raja-raja dan rakyat Badung terhadap ekspedisi militer Belanda kelima. Dipicu insiden kapal Padang Tionghoa pada tahun 1904, monumen dibangun untuk menghormati I Gusti Ngurah Made Agung dan para pahlawan, juga berfungsi sebagai simbol keberanian, tempat edukasi sejarah dengan diorama serta area taman publik yang asri untuk mengenang gugurnya para pahlawan.
2: Demikian Kabarana Pro 4.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun berada. Ya, senang sekali Chat Ferdinand hadir kembali di Ruang Dengarta. Kita sekarang sudah di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Langsung menghadirkan informasi pertama dari ri.co.id Makassar. BMKG wilayah 4 Makassar mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di kota Makassar dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Prakirawan BMKG wilayah 4 Makassar Retno Noviana ini mengatakan masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Berdasarkan perkiraan BMKG, sebagian besar wilayah Sulsel masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada 18-19 Mei 2026. Sementara dari data perkiraan cuaca BMKG wilayah 4 Makassar, potensi hujan ringan sejak pagi diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Baru, Panggep, Maros, Goa, Takalar, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan Kota Makassar. Sementara pada siang hingga sore hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Baru, Panggep, Bulukumba, Luhut Timur, Luhut Utara, Tanah Toraja, dan juga Bone. Nah, sahabat budaya, ini harus diwaspadai di mana kecepatan angin umumnya bergerak dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. BMKG tetap mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Nanti kita masih berlanjut lagi di karibu berikutnya. Selamat pagi, halo yang baru bergabung, terima kasih banyak. Semangat untuk semuanya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Tahu nggak? Tadi gue di perjalanan ke sini waktu lagi bawa motor, hampir jatuh gara-gara orang merokok sambil bawa motor. Untung tadi gue menghindar. Jadi gak kena.
4: Ih, itu kan bahaya banget ya. Bara rokoknya kalau kena mata bisa bikin buta loh.
5: Permisi kak, bisa masuk konten bentar gak?
4: Oh, boleh.
5: Kakak namanya siapa?
4: Nama saya Farhan.
5: Oke kak Farhan. Kak Farhan pilih saya kasih 50 ribu secara cuma-cuma atau 100 ribu tapi kasih kata-kata.
4: 100 ribu aja deh, tapi kasih kata-kata.
5: Oke. Kata-katanya hari ini, Kak Farhan.
4: Oke, singkat saja. Ubur-ubur ikan lele.
5: Cakep.
4: Sesuai pasal 283 LLAJ.
5: Apaan tuh?
4: Dilarang nyetir sambil merokok, Le.

Sahabat Budaya dari ri.co.id Neo, ini informasi dari luar negeri Sahabat Budaya. Kelompok pengawas global mengingatkan bahwa dunia kini berada di ambang kerusakan pandemi yang jauh lebih besar. Risiko pandemi global dilaporkan meningkat pesat namun tidak diimbangi dengan investasi yang memadai oleh banyak warga. Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global merilis laporan berjudul World on the Edge, Senin 18 Mei 2006. Laporan ini menyoroti kerentanan dunia terhadap wabah penyakit menular yang terus tumbuh secara frekuensi dan kerusakan. Lembaga internasional tersebut juga mencatat bahwa kesenjangan kesehatan, ekonomi, politik hingga sosial kini semakin lebar akibat krisis global. Sementara negara-negara untuk pulih ya dari berbagai dampak pandemi saat ini juga dinilai sangat jauh lebih rendah. Upaya global dalam memperkuat sistem kesehatan seringkali terhambat oleh fragmentasi geopolitikal serta berbagai gangguan ekologis yang terjadi. Kondisi tersebut diperburuk oleh penurunan bantuan pembangunan internasional yang mencapai titik terendah sejak tahun 2009 lalu. Laporan ini juga menganalisis darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional oleh Public Health Emergencies of International Concern. Rentang waktu analisis tersebut mencakup satu dekade terakhir mulai dari wabah Ebola hingga pandemi COVID-19 global. Nah, selain itu negara-negara juga diminta untuk mempercepat akses vaksin melalui kesepakatan pandemi global serta mengamankan pembiayaan untuk kesiapsiagaan masa depan. Laporan ini Sahabat Budaya diluncurkan bertepatan dengan pelaksanaan sidang Majelis Kesehatan Dunia yang ke-79 untuk memastikan adanya komitmen nyata politik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kak.

Oke, sahabat muda, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 7, sebentar ada info kabar Ana. Kemudian berlanjut di program Bari Bahasa. Sedang sekali Richard masih terus bersama dengan sahabat budaya semuanya. Tetap semangat dan ayo kita semarakan program sepak bola Piala Dunia di RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sin pati nama, angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan. Cukup jauh berada di kota pelatih.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya ritual Sang Hyang. Ritual Sang Hyang merupakan tradisi sakral Prahindu dari Bali yang menjadi cikal bakal tari kecak. Dilakukan sebagai upacara penolak bala untuk melindungi desa dari penyakit, bencana alam atau roh jahat melalui komunikasi spiritual dengan Tuhan, roh leluhur atau makhluk gaib. Ritual ini sahabat budaya bersifat kerauhan dengan unsur penting seperti api, asap, gending Sang Hyang dan medium atau perawan yang sering diiringi tetabuhan atau gamelan Palegongan di beberapa daerah seperti Sumawati Gianyar serta bertujuan memohon keselamatan secara keseluruhan.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
3: Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai.

0: Iya, sahabat Bunda dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali Richard Ferdinand hadir kembali. Kita sekarang sudah di program Bakri Basa, edisi Alo Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan pada kesempatan pagi ini, sahabat Bunda, kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sebentar lagi akan mengguncang, ya, mengguncang seluruh dunia. Ya, tepatnya adalah sepak bola. Hari ini kita membahas bahwa RRI peduli, RRI juga sangat perhatian pada saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Nah, hari ini kita akan membahas, sahabat budaya, mengenai tema kita pagi hari ini adalah RRI Makassar akan berkolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulawesi Selatan dalam Dengar Bareng Debar Sepak Bola Piala Dunia 2026, ya. Nah, sebentar sahabat budaya yang mau bergabung di chat tunggu, silakan bergabung di 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Nah, untuk menyemarakan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, RRI menyelenggarakan berbagai program siaran. Salah satunya akan menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 tersebut. Dalam siaran Piala Dunia ini, RRI akan mengupayakan adanya kegiatan Dengar Bareng atau Debar. Hal itu disampaikan Kepala RRI Makassar Anom Andadari dalam audiens dengan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan di Sekretariat Pertuni kemarin. Dikatakan dalam Debar Piala Dunia ini, RRI akan mengajak Pertuni untuk ikut meramaikannya. Anom Andadari selaku Kepala RRI Makassar mengajak Pertuni untuk ikut meramaikan sekaligus juga akan mengupayakan yang bertanding pada siang hari. Hal ini juga untuk memudahkan anggota Pertuni ikut hadir untuk meramaikan debar atau dengar bareng. Pada kesempatan itu, Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan Yoga Indar Dewa menyatakan siap memeriahkan dengar bareng debar Piala 2026 di RRI. Karena itu ia akan mengajak anggota Pertuni khususnya penggemar boleh untuk ikut dalam debar tersebut. Nah, sementara itu anggota komunitas bola Pertuni Sulawesi Selatan, ya, Ahmad Ilham menyatakan senang dengan adanya debar yang akan diselenggarakan di RRI Makassar. Namun Ilham berharap dalam siaran bola nanti reporternya lebih detail dalam melaporkan jalannya pertandingan. Ditambahkan juga dengan mendeskripsikan pemain dalam siaran radio, maka pendengar akan lebih detail mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Hal ini juga akan menimbulkan imajinasi dari pendengar seakan-akan menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan. Oke, jadi tema kita hari ini sahabat budaya, RRI gandeng Pertuni debar Piala Dunia 2026. Selamat pagi, Bari Basa.
1: Halo.
0: Selamat pagi, dengan Bung Richard di sini.
1: Alhamdulillah, ya. Kita ketemu lagi, Kak Rejat.
0: Oke, siapa ini? Siapa ini?
1: Hah?
0: Ada dengan siapa, Kak? Oh, yang dari ini, Bulu Rokeng.
1: Dari Salantika 5, Kak Hasmina ini.
0: Oh, aduh. Apa kabar, Kak Kandaku?
1: Ya,
0: aduh. Lama lagi ya, Bang. Mari, mari. Boleh, boleh.
1: Sering masuk Ibu Niar, toh?
0: Oke, selalu, iya. Iya, iya, iya.
1: Iya, soalnya saya mau bisa jalan nomor ke
0: apa itu?
1: Saya nomor di raja, bisa sih.
0: Untuk apa itu?
1: Untuk Bu Nia, semua ada monitor.
0: Oh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, ini untuk Bu Nia, ya, boleh di monitor.
0: Iya.
1: 081.
0: Iya.
1: 356. 350251.
0: Oke. Okay. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Gimana, Kak? Ini mengganggu pagi-pagi. 081 356 350251.
0: Oke. Okay. Dengan Kakak siapa ini?
1: Hasmina.
0: Oh, Kakak Hasmina. Di mana, Ki?
1: Di Palantikan 5.
0: Oh, Palantikan 5. Berarti di Goa, ya? Di Goa, ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Cuaca pagi ini di Goa bagaimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik cerah ya?
2: Baik cerah ya.
0: Oke, iya, kakak cuman, nanti cuman, kalau cuman, iya kalau ada acara ya? Kalau ada acara RRI
1: hujan.
0: Oh iya. Betul. Iya.
1: Sebentar.
0: Iya. Nanti kalau ada acaranya RRI boleh datang jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Supaya kita ketemu. Iya, soalnya Richard sudah lupa-lupa yang mana ini orangnya. Orang cantik ini yang mana, saya sudah lupa-lupa mi muka cantik ta. Iya. Oke, amin. Terima kasih kita juga. Iya. Oke.
1: Iya,
0: terima kasih. Amin. Oke, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia pendengar lama kita ya. Kakak Hasmina di Palantikan 5. Aduh, ini orangnya cantik loh sahabat budaya. Ya. Semoga sehat selalu. Mari silakan 0811 400 9250 atau 0812 4401 9250. Selamat pagi Bari Basa.
3: Pagi.
0: Iya. Selamat pagi. Oh iya, oke. Apa kabarnya? Kabar bahagia, amin.
3: Kabar
0: bahagia. Kita
3: alhamdulillah.
0: Amin.
3: Sama, Bu Richard.
0: Oke.
3: Saya aja tidak ketemu tuh hari Minggu nih.
0: Hari Minggu.
3: Dari sana kawan tuh hari Minggu. Tadi
0: iya.
3: Sebentar aja.
0: Oh iya.
3: Hari Minggunya baru pulang.
0: Oh iya. Hari Minggu Richard malam, siaran malam jam 8.
3: Iya. Dengar kabar ke Minggu ya?
0: Ya?
3: Dengar kabar ke Minggu gimana?
0: Oh iya, kasihan. Bu Rija juga baru tahu. Kurang tahu juga itu. Iya, kita turut berduka cita ya, semoga almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
3: Iya, kasihan. Karena itu juga itu anak itu aktif ke dari memang.
0: Iya.
3: Tertutupkan di perusahaan, di perompak.
0: Cuman belum pernah ketemu orangnya.
3: Iya, itu juga. Itu kebilang bagaimana orangnya. Aku udah kena. Kasepa juga masuk di perusahaan itu waktu malam Minggu.
0: Sebelum, oh.
3: Saya pernah dengar di perusahaan itu disampaikan. Itu malam Minggu itu. Tidak menyiar itu waktu malam Minggu itu kali
0: kan. Iya.
3: Di perompak itu ambo waktu malam Minggu.
0: Iya.
3: Jadi mudah-mudahan itu apa itu mudah-mudahan arwah itu jadi orang Allah.
0: Amin.
3: Apa dibahas ini kali hari ini?
0: Oke, hari ini kita bahas mengenai RRI Makassar gandeng Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia Sulawesi Selatan, supaya mereka bisa mendengarkan juga bersama-sama mendengarkan Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat Pak?
3: Ini RRI Makassar menggandeng Pertuni Makassar.
0: Iya.
3: Yang itu beralamat di KTP Pertendean Blok E nomor 7 Makassar.
0: Oh, PR Tendean.
3: Iya. KTP Pertendean Blok E nomor 7 Makassar.
0: Daerah mana itu?
3: Ujung Pandanbaru, Karijan.
0: Oh, Ujung Pandanbaru. Oke.
3: Nanti kalau ada teman-teman saya mau diwawancarai.
0: Oh, boleh, iya. Iya.
3: Saya bisa juga kalau mau.
0: Boleh. Nanti kita undang.
3: Iya.
0: Kita undang ke perompak, terus nanti kita wawancara bareng.
3: Iya, kalau masalah ini apalagi kalau tolong telepon saya kalau ada berhubung itu. Karena ini juga kata sekarang saat pengurus sekarang karena saya tidak tahu. Karena dulu itu waktu saya sudah tinggal saya harus sekolah Karicar itu.
0: Oh iya.
3: Di SLB Ayap di Makassar.
0: Oke.
3: Karena sekolah mulai sampai SMP. Jadi SMA itu pindah ke Nuri Baru Makassar.
0: Oh iya, ketuanya sekarang Bapak Yoga Indar Dewa.
3: Iya, betul.
0: Pak Yoga, iya.
3: Ya. Mudah-mudahan itu mendengar ini, perampak tidak bisa masuk berkomentar di sini.
0: Boleh,
3: karena
0: boleh,
3: ini setiap satu hal satu kerja itu di persatu itu ada memang khusus jam 11 sampai jam 12.
0: Wih, mantap itu.
3: Iya. Jadi ini saya pernah di perampak untuk membahas itu masalah. Penyandang disabilitas waktu saya itu hari acara KP.
0: Oh iya iya.
3: Sama Limbaji. Saya pernah bahas itu masalah penyandang disabilitas.
0: Oke.
3: Jadi alhamdulillah kalau misalnya ada respon bilang RRI bersatu dengan Pertuni Makassar. Ya sangat bersyukur.
0: Senang ya?
3: Iya sangat bersyukur karena saya juga. Kalau menurut saya naik kereta ini RRI tanpa untuk kita semua.
0: Iya, amin, terima kasih.
3: Iya, tidak bisa orang membela-belakan.
0: Iya.
3: Karena ini
0: mantap,
3: milik kita bersama.
0: Mantap.
3: Iya. Jadi oke, Karjar.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi.
3: Tidak salah jadi pendapat pun, Karjar.
0: Amin, terima kasih.
3: Tidak salah jadi.
0: Yes.
3: Jadi tolong yang kita bertuni masuk juga, bergabung.
0: Iya.
3: Supaya kita... Nanti insya Allah ini... Piala Dunia nanti saya menutup al juga.
0: Oke.
3: Tapi ini pro ini. Dan bergabung kapan di situ? Piala Dunia ini di Portugal di kapan?
0: Apa itu?
3: Piala Dunia.
0: Oh ada.
3: Oh ada nanti.
0: Ada.
3: Iya jadi ada acara kilat pak.
0: Ya?
3: Ada acara kilat nanti.
0: Tetap ada. Tetap ada.
3: Iya oke.
0: Nanti kita tinggal menyesuaikan saja toh.
3: Iya.
0: Tinggal menyesuaikan saja dengan jam siaran sepak bola.
3: Iya. Kalau saya tuh suka apalagi begana biasanya tuh kalau nanti dengar
0: itu kerja itu. Luar biasa.
3: Luar biasa kan saya bola juga kerja.
0: Oke.
3: Iya nanti saya.
0: Mantap.
3: Kalau ada waktu, kalau ya bisa wawancara perampak, tolong paham sah, menelpon.
0: Oke.
3: Masuk di perampak.
0: Iya.
3: Atau kebingung. Pak Yoga bisa juga bergabung.
0: Iya.
3: Jangan kalah dengan orang-orang awas lah.
0: Yes.
3: Iya. Oke.
0: Iya. Terima kasih. Iya.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bang Jono.
2: Selamat pagi.
0: Ya,
2: apa kabar?
0: Kabar
2: ini?
0: Bahagia. Amin. Terima kasih.
2: Amin.
0: Iya. Sudah siap untuk Piala Dunia?
2: Iya, mudah-mudahan ada nonton bareng di RRI.
0: Oh iya, amin. Sudah punya
2: di tahun 2018 ya.
0: Oh iya, ada major sita. Iya.
2: Hah?
0: Ada major sita?
2: Tidak ada.
0: Iya, coba dulu stop dulu siapa tahu ada yang dari apa namanya? Dari
2: saya juga lagi cari.
0: Ah, itu. Siapa tahu dia mendengar atau beliau mendengar. Terus tiba-tiba tanya berapa ukuran ta? Kalau bisa ditanya berapa ukuran ta ini?
2: Ah, kebetulan dia tidak suka sepak bola kayak.
0: Iya, tidak apa-apa. Tapi siapa tahu misalnya kita bisa dengar-dengar tergerak hatinya beliau toh?
2: Iya. Bisa juga.
0: Apa ini? MLS?
2: Masa XXXL.
0: Sadap. Kira-kira nanti ini jagoannya yang mana ini?
2: Oh, saya tetap. Dari dulu Argentina lah.
0: Oh dari dulu?
2: Ya Argentina.
0: Oh.
2: Dari dulu.
0: Oke.
2: Sampai sekarang.
0: Ah.
2: Indonesia saya mengandalkan tapi tidak lolos.
0: Iya. Siapa tahu yang rapo kaling dengar di. Iya ini ada pendengar setia tak.
2: Iya.
0: Siapa tahu mau ya apa namanya.
2: Merasa tersinggol.
0: Nah itu dia.
2: Iya.
0: Beliau juga suka ini. Beliau juga suka dengar Piala Dunia itu.
2: Oh. Bisnis itu.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan bisa ikut.
0: Amin. Iya. Oke, bagaimana ini pendapatnya mengenai RRI Gandeng Pertuni Debar Piala Dunia 2020?
2: Sebenarnya dari dulu kan, secara tidak langsung kan dari dulu memang teman-teman kita dari penyancuran netra itu dari dulu diberi ruang sama RRI. Dari dulu sebenarnya. Apalagi tentang waktu awal-awal ada perompak itu, wah banyak sekali teman-teman dari tenaga itu yang bergabung itu.
0: Oh.
2: Saya masih ingat dulu ada yang namanya Pak Ferry.
0: Oh iya betul ya, betul.
2: Kan? Pak Ferry itu Pak Ferry, pernah datang di studio itu orangnya kayak Sumbro. dia gemuk.
0: Oh iya.
2: Jadi agak beda itu.
0: Aha.
2: Nah. Tapi tidak pernah lagi saya dengar namanya.
0: Iya, siapa tahu mungkin beliau bisa apa namanya ya. Bisa.
2: Begini saja ya, apa namanya untuk Deliwa mungkin bisa dihubungi itu ketuanya.
0: Oh iya.
2: Supaya bisa itu di acara IKT.
0: Nah, oh iya, iya kan? betul.
2: Iya.
0: Betul. Oh iya.
2: Itu konfirmasinya.
0: Pak Yoga.
2: Iya, Pak Yoga. Itu konfirmasinya.
0: Nah.
2: Benar-benar dia bisa hadir di acara IKT.
0: Betul.
2: Iya kan?
0: Betul.
2: Jadi nanti dia ada nomornya Pak Yoga, bisa dihubungi.
0: Nah, itu dia.
2: Iya kan? Seperti itu. Okay.
0: Nah, harapan tak ini maksudnya dalam acara ini kemasannya mau seperti apa?
2: Yang mana?
0: Di acara nonton dengar bareng nanti.
2: Oh ya, kalau dengar bareng mungkin juga ada semacam anu ya. Apa namanya? Kuis-kuis bagi mereka.
0: Ah, iya.
2: Teman-teman kita yang tunanetra lah.
0: Betul.
2: Iya kan?
0: Betul.
2: Supaya bisa mereka lebih semangat lagi kepada mereka.
0: Setuju.
2: Lebih semangat betul, lebih mungkin.

0: Betul, betul.
1: Iya.
0: Betul, boleh, boleh, boleh.
1: Mudah-mudahan ini
0: iya.
1: Deli Wang bisa mengkonfirmasikan kepada teman-temannya
0: iya.
1: yang lain. Kita sempat untuk lebih lihat latihan lah.
0: Iya, kalau gitu kita mau sekalian juga siapa tahu abang mungkin bisa menyuarakan, siapa tahu mungkin ada yang mau ikut mensponsori begitu ya.
1: Iya, itu. Karena dulu itu pada dulu kita pernah Ibu Nurse itu kalau nasan itu juara berapa ya?
0: Oh ya. Oh iya. boleh program itu iya.
1: Betul betul. Betul. Dapat gelar itu.
0: Iya, siapa tahu kota fans dengar ini tuh Opa Din, siapa tahu mau ya sebagai
1: sponsor.
0: Itu dia.
1: Betul. Teman-teman kita yang tunanetra.
0: Yes.
1: Jadi
0: Itu di ya, setuju.
1: Jangan dicampurkan.
0: Betul.
1: Jadi khusus untuk mereka.
0: Untuk mereka. Ya.
1: Kerugiannya.
0: Oke. Boleh. Siapa tahu juga Dembaji bisa dengar di monitor di.
1: Ya. Mudah-mudahan ini ada teman-teman kita mungkin yang bisa mendengar.
0: Saya sudah membayangkan ini seru sekali
1: sponsor.
0: Nih. Ya.
1: Ya. Khusus untuk dia lah.
0: Iya.
1: Untuk teman-teman kita yang dari tunanetra lah.
0: Iya, wih, ya, seru, kan? Seru, betul.
1: Sponsor lah.
0: Seru sekali.
1: Ibu Nursia, Pak Umar, ada Pak Ahmad, ada Pak Arjuna.
0: Ya, itu dia.
1: Ada Pak Ferry misalnya, itu ada Dima juga, Pak Adil, Dimas. Itu supaya bisa ikut memeriahkan lah.
0: Ya, ya kan? Betul.
1: Sebenarnya nanti, terutama nanti di Piala Dunia.
0: Sebelum Piala Dunia ya?
1: Iya, sebelum
0: Piala Dunia.
1: Dan nanti mungkin pada 17 Agustus mungkin ada lomba karaoke.
0: Nah, itu dia. Ya,
1: mungkin kita usahakan. Insya Allah kita usahakan.
0: Amin.
1: Ada lomba karaoke khusus untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita.
0: Setuju sekali. Iya.
1: Ya kan?
0: Ya, siapa tahu yang dari Rapokaling juga mau ini berdonatur juga.
1: Ya, bisa. Bisa semua terbuka lah.
0: Iya. Kan terbuka lumayan tuh bisa dapat.
1: Iya.
0: Siapa tahu misal ada yang bisa menyumbang jersey 6.
1: Iya.
0: 6 baju begitu kan lumayan.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Jadi yang sebesar hadiahnya mungkin tidak terlalu besar, terlalu mahal. Yang penting ini ada sebagai untuk penyempit bagi mereka lah.
0: Setuju. Ya kan? Setuju.
1: Jadi kepada teman-teman yang tunanetra ya.
0: Iya.
1: Artinya jangan berkecil hati.
0: Iya.
1: Hari ini terbuka untuk Anda semua.
0: Mantap.
1: Siapapun Anda, dimanapun Anda, kumpul status Anda terbuka untuk Anda semua. Jadi makanya itu kita usahakan.
0: Iya.
1: supaya tidak diskriminasi kenapa hanya orang tertentu yang dikasih
0: betul.
1: Kita usahakan ini tahun ini mudah-mudahan ada yang sponsor,
0: amin ya,
1: biar hadiah tidak seberapa lah,
0: iya
1: ya kan, seperti itu. Jadi tetap semangat lah ya kan, Deli Wang mungkin bisa diberikan kepada teman-temannya yang lain.
0: Yes.
1: Karena banyak sebenarnya yang cari itu yang dari Goa sana. Ada itu.
0: Oke, boleh didata dulu mungkin ya?
1: Saya lupa namanya itu juga itu. Banyak dari mana-mana itu. Termasuk itu seperti apa namanya itu, ada Reza, apa dan sebagainya. Kita pintar menyanyi semua itu.
0: Dimas.
1: Kita pintar semua itu. Sebenarnya yang biasa gabung itu, ya mungkin tidak seberapa yang mendengar itu. Mungkin lebih banyak yang mendengar itu. Tidak bisa masuk. Dia mendengar saja, tapi banyak lah. Banyak gitu nanti, mudah-mudahan ini dalam rak ini nanti Piala Dunia mereka bisa gabung ya, ternyata nanti kemasan acaranya nanti semudah-mudahan ada yang namanya kuis untuk khusus mereka. Jadi sebagai penyemangat bagaimana motivasi bagi mereka untuk tetap mendengar mereka. Ini terus terang ya, emang juga dulu sebenarnya itu supaya RRI ada secara langsung misalnya sepak bola dari teman-teman kita yang di sini tersebarnya.
0: Iya,
1: ada yang dari Boni itu namanya Pak Bahar itu, dari Wajo Timur. Terus pada ini diusulkan supaya RRI kembali seperti dulu menyiarkan itu secara langsung itu. Tetap pertandingannya PSM dulu, iya kan seperti dulu. Karena mereka kan hanya mendengar situ. Tapi alhamdulillah tahun ini akhirnya RRI melalui Piala Dunia. Ya bisa menyiarkan langsung pertandingan Piala Dunia.
0: Oke deh.
1: Ya mudah-mudahan teman-teman kita tunanetra bisa lebih bersemangat dan lebih anu lagi untuk mendengar RRI lah.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iya.
0: Mantap
1: lah.
0: Oke. Ya. Saya
1: apalagi
0: setuju.
1: Apalagi sudah ada kerjasama antara dengan
0: Pertuni.
1: Persatuan Tunanetra.
0: Iya.
1: Pertuni itu ya. Kita lebih memang ini sekolahnya ada di sini, dekat-dekat sini.
0: Oh, di mana itu?
1: Kecamatan Talo, Pusat Talo di sini.
0: Oh.
1: bisa dari Gatot Subroto masuk ke situ.
0: Iya, boleh tuh.

0: lompat jalan-jalan ke sana ya?
1: Iya, bisa di situ.
0: Betul.
1: Ada memang sekolah di situ.
0: Oh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada juga fans dulu tinggal di situ namanya Budi Arwan.
0: Oh, ya, iya.
1: Bisa tinggal.
0: Iya, boleh itu. Boleh
1: iya,
0: kita ini.
1: Bisa.
0: Audiens ke sana kan?
1: Iya, bisa audiensi. Juga dari Jalan Suruh masuk.
0: Mm-hmm. Terus
1: Suruh bisa masuk ke dalam itu.
0: Oh.
1: Ada dari Pontiku masuk.
0: Iya.
1: Itu bisa ada di situ.
0: Oke.
1: Gampang di akses alamat di situ.
0: Oke, terima kasih Abang.
1: Iya. Oke, Cak.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Iya,
0: amin. Semoga
1: sukses terus.
0: Semoga tadi apa yang disampaikan itu bisa menggerakkan hati yang mau ini berdonatur ya.
1: Yang mau berdonatur dan menjadi sponsor.
0: Amin.
1: Khusus untuk teman-teman kita yang
0: lain. Oke, berempat Piala Dunia tembus pagi.
1: Iya. Maju terus. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke, terima kasih Abang Jono, silakan. Oh iya. Oke, yuk. Mari silakan yang mau bergabung Rica tunggu di 0811 409 250. Oke. Mari silakan sahabat budaya. Oke. Selamat pagi. Halo.
2: Halo pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di mana Gi? Oh, aduh, saya sudah kalau dengar suaranya yang ketawa sudah dibaca.
3: Saya lagi nyuci tas.
0: Oh, begitu.
3: Kalau nyambung.
0: Asik. Mantap.
3: Sebelumnya dibahas topik ini, saya mau anu dulu. Yeah. Makasih buat teman kecilku yang tadi kasih nomor telepon.
0: Oh iya.
3: Ya, itu dia saya seleting dengan kakaknya.
0: Oh iya. Nah,
3: dulu dia tinggal di Sungai Sadang Baru, Sungai Sadang 1 itu.
0: Oh iya, iya.
3: Depan Hotel Istana. Makasih, nanti saya telepon ke Dek. Alhamdulillah dia masih sehat. Kurang saya kira di mana ada hilang kontak itu.
0: Yeah.
3: Bung Richard lama sekali enggak ada komunikasi dengan Hasmian Diwati. Hasmina Putri Goa. Iya, Hasmina Putri Goa yang cantik jelita. Alhamdulillah sehat-sehat di Kodong.
0: Iya. Saya waktu hari Minggu ketemu sama Bapak.
3: Oh iya, dia Aifa cerita ketemu Mama ketemu sama itu Om penyiar, lari-lari kata joget.
0: Iya.
3: apalagi ini tadi tentang ini ya
0: RRI kita, ya. Gandeng Pertuni Debar atau dengar bareng Piala Dunia 2020.
3: Bagus tahu singkatannya Debar. Debar-debar tak menentu.
0: Asik.
3: Alhamdulillah bagus itu Bung Richard. Cocok yang Pak Jono tadi bilang dari dulu.
0: Iya, saya setuju itu.
3: Begitu ya. Memang orang-orang teman-teman kita yang tunanetra itu memang dia radio saran komunikasinya buat dengar acara apapun. Apalagi kalau Piala Dunia, Bung Richard.
0: Iya.
3: Dulu waktu zaman-zaman dulu itu saya masih kecil, ada tetangga itu memang seru juga kita dengar radio sama-sama. Waktu belum ada TV kan?
0: Iya.
3: Jadi radio betul-betul itu kita ngumpul keliling di depan radio anak kecil, orang tua, gabung-gabung sama tetangga yang tunanetra. Seru. Seru Bung Richard. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa gabung-gabung di RRI. Terus yang kedua tadi usulannya itu lomba karaoke.
0: Iya, saya setuju sekali itu.
3: Setuju banget. Mudah-mudahan ada rezeki bisa berpartisipasi
0: amin.
3: Walaupun enggak seberapa yang penting buat senang-senang mereka.
0: Saya mau colek dulu Opa Din. Halo Opa Din.
3: Ya Opa Din.
0: Iya.
3: Saya juga mau Opa Din. Saya juga mau kasih hadiah tapi saya juga mau dikasih hadiah.
0: Asik.
3: Oke ya Bung Richard, mudah-mudahan nanti acaranya RRI yang akan diselenggarakan itu sukses.
0: Amin.
3: Dan semua pendengar kita dimanapun berada bisa menikmati. Cara bekas saya juga penggemar bola ini.
0: Ya.
3: Jerman. Ini Jerman, saya Argentina.
0: Oh begitu. Aduh.
3: Mestinya dua sih Bung Richard, Italia suka juga dari dulu itu, cuman dia enggak lolos. Jadi untung Argentina lolos.
0: Mudah-mudahan
3: bisa juara kayak
0: Oke, Pak. Iya, terima kasih Bu Gus. Selamat pagi. Halo Pak Is.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Opa Is ya. Ya,
1: dengan cuaca yang enak, adem,
0: sadar.
1: Cuaca pagi ini.
0: Aha.
1: Kemudian saya laporkan dulu jalan Petarani dan Blofar ini aman dan terkendali, lancar.
0: Amin, amin. Airnya sudah turun? Ya. Airnya sudah surut?
1: Ya.
0: Air sudah surut?
1: Air,
0: aman. Oh, aman.
1: Ya, aman.
0: Aman. Oke. Okay. Ya. Bagaimana ini pendapatnya RRI
1: jadi
0: menggandeng?
1: Jadi saya pendapatku cocok itu kalau nanti lo nonton bareng di RRI.
0: Ya.
1: Memang dari RRI-nya lah membuka kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk menjadi sponsor.
0: Amin.
1: Saya pikir kalau tiap hari RRI menyampaikan menerima pendaftaran sponsor untuk nonton bareng di RRI, saya kira ada beberapa lah ya. Kan iklannya kan akan heboh pada saat orang nonton bareng. Bisa-bisa jualan produknya juga kan akan banyak laris.
0: Amin.
1: Sehingga dia salah satu sponsor lah, apalagi kalau ada yang berani sponsor utama.
0: Okay deh.
1: Nanti ya minimal lah dia kasih
0: jersey.
1: Kostum.
0: Ah.
1: Ya ingat mami kayak Dek Richard, okay. Saya SL.
0: Kalau ada
1: pembagian nanti saya SL. Selnya apa ya, kaosnya atau minimal itu yang selnya apa namanya yang dikat-dikat di leher.
0: Iya.
1: Iya, itu kan biasa dikasih anu juga, kasih meriah-meriah kalau ada yang
0: golki,
1: orang.
0: Betul.
1: Selnya yang dia putar-putar.
0: Betul.
1: Ya, tapi insyaallah saya nanti akan sumbang kalau pasangan nonton bareng. Kalau bukan kopi.
0: Amin. Wih, sadar.
1: Ya, saya akan ikut nonton bareng juga.
0: Okay.
1: Karena saya Jerman.
0: Luar biasa.
1: Lolos itu Jerman, kalau lolos sih.
0: Ya, kita berdoa saja. Lolos aja, masuk.
1: Lolos
0: masuk.
1: Yang jelasnya Jerman lagi mau kupilih.
0: Asik.
1: Ya.
0: Itu
1: jadi,
0: saja.
1: Ya, itu tadi usulan mengenai saudara kita yang di tunanetra ya nanti boleh juga diperlombakan karena memang jago-jago semua menyanyi itu.
0: Oh,
1: apalagi nih keluarganya Pak Umar itu jago-jago menyanyi semua.
0: Oh iya, Jerman lolos juga ada Jerman.
1: Iya,
0: Jerman lolos sama Eropa.
1: Lainnya juga teman-teman kita yang biasa masuk di perempat jago-jago semua menyanyi.
0: Pantas.
1: Iya. Insyaallah pasti ada lah itu nanti yang akan menjadi donatur atau sponsor.
0: Amin.
1: Tadi sudah disebut Opa Din, saya punya teman baik Opa Din.
0: Iya.
1: Kalau Opa Is hanya nanti ya sumbangkan hanya kopi teh atau
0: luar biasa itu. Mantap.
1: Huhui.
0: Iya.
1: Oke, dari saya itu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini. Ayahanda Dayang Limpo, tahan dulu ya, saya terima dulu yang sebelumnya. Halo, selamat pagi, Baribasa.
4: Selamat pagi.
0: Hei, selamat pagi ayahandaku. Iya, sudah siap?
4: Ya.
0: Sudah siap?
4: Insyaallah.
0: Oke, siapa ini? Siapa jagoanta ini?
4: Argentina.
0: Argentina. Oh iya. Kalau ibu?
4: Oke.
0: Ibu Nursia, jagoannya siapa?
4: Jagoannya Ibu Nursia.
0: Oh, kita mana?
5: Apa nih kamu kompetisinya? Apakah?
0: Ah? Kan
5: pemain bola dunia.
6: Oh, pemain bola Argentina.
0: Sama Ki.
6: Iya,
0: sama. Oh, Argentina. Oh, iya saya.
6: Senang juga itu.
0: Oh, gitu.
6: Anunya, caranya bermain.
0: Oh, kalau saya Sulawesi Selatan mau pale. Bagaimana kita setuju pendapatnya ini RRI gandeng Pertuni debar Piala Dunia? Setuju?
4: Bagus.
0: Oke.
4: Saya duluan Richard. Argentina apa namanya itu?
0: Yeah.
4: Maradona.
0: Oh, Maradona. Oh. Maradona Argentina. Maradona Argentina.
4: Iya dulu tuh.
0: Iya. Maradona sekarang dia sudah jadi ini sudah suspensi pensiun tuh dia. Sudah pensiun Maradona.
4: Betul lah, saya tinggal di yayasan tuh. Pernah juga diadakan main bola tunanetra.
0: Oh iya.
4: Itu okay, dulu di pertama saya itu masuk di Yayasan Yukartuni itu dulu. Iya pekat cendi namanya itu. Iya pekat cendi Jalan Nuri itu.
0: Iya.
4: Iya baru pindah lagi ke ada lagi di lantai itu Yukartuni.
0: Iya.
4: Jadi saya sudah Yayasan Masuki.
0: Iya.
4: Pertama di juga di pekat cendi. Baru pindah lagi ke Yukartuni belajar pijat. Jadi di situ di Yukartuni itu.
0: Iya.
4: Jadi akan main bola di daerah.
0: Oh.
4: Ya, khusus tenaga trans.
0: Iya.
4: Jadi pertama kita main atau saya masuk pertama di Donggala.
0: Donggala.
4: Iya Donggala. Jadi sudah lagi pindah lagi ke klub apa namanya Kopalopo. Jadi saya heran itu tunggu masuk di ini di yayasan.
0: Iya.
4: Cuma bagaimana caranya ini mau main bola tunanetra ini? Nah kita ini tuh tak mau lihat main bola biasa baku tap berapa tuh?
0: Iya.
4: Tapi ada caranya.
0: Oh.
4: Nah itu lucunya tuh.
0: Oh iya.
4: Itu bolanya pakai giring.
0: Oh iya.
4: Itu dulu ditayang tuh sampai ke kertas. Saya bilang bagaimana caranya pak? Bila itu bola dikasih giring.
0: Oh.
4: Jadi kalau bunyi jalan itu kan, bunyi di giring.
0: Oh.
4: Ditendang itu tuh.
0: Oke.
4: Ah itu dicari. Di situ itu ketawa orang mulia atau menonton ketawa. Saya bilang betul kasihan tunanetra
0: dipermainkan. Tapi seru.
4: Baru itu gawanya pakai gendang.
0: Oh iya.
4: Dua gawat, dua gendang tuh.
0: Betul.
4: Yurinya orang mulia. Nah baru kita pakai ini heling kepala diikat ke kepala
0: iya,
4: kata.
0: Iya betul.
4: Dari kita begitu tidak ada sakit.
0: Tidak ada. Iya.
4: Memang lucu sekali itu.
0: Iya. Tapi seru.
4: Iya.
0: Seru. Jadi setuju ya?
4: Itu masuk yayasan ada dua yayasan saya masuki di PTNJ dan Yukartuni dia harus itu dapat keterampilan pijat.
0: Oke.
4: Dipanggil lagi sosial lagi mempermain saya punya pijat ini tuh.
0: Iya,
4: saya buka panti karena kebetulan itu guru saya dibilang saya tuh mau ini pak kalau memang guruku langsung kuperat seluruh badan supaya bisa dibetis sebelah ini curah bagi caramu nah bukan kata panti kalau ada di tempatmu nah oke pak. Saya upor kepada ibu saya ini dulu.
0: Oke. Bagaimana ibu mau pesan apa? Mau pesan basang kah atau nasi kuning atau apa nih?
7: Ya mau ucapkan dulu.
0: Iya.
7: Turut berduka cita.
0: Oh iya betul kasihan.
7: Atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Maya.
0: Iya aduh.
7: Ya saya dengar juga informasi tadi malam.
0: Iya sedih ya.
7: Iya.
0: Kaget juga.
7: Iya kita dengar dulu waktunya malam minggu kan acaranya. Pak Mbok Ruso yang bawakan.
0: Masih ada?
7: Dia masuk.
0: Oh.
7: Lagu keroncong.
0: Oh ya?
7: Terakhir itu saya dengar. Baru dua malam yang lalu.
0: Iya.
7: Jadi kemungkinan itu hari Minggu dia meninggal kesian. Atau malam Minggu.
0: Iya. Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan yang Maha Kuasa.
7: Saya mengucapkan dulu turut berkasih atas berpulangnya ke rahmatullah.
0: Amin.
7: Ibu Maya. Mudah-mudahan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa
0: taala.
7: Dan amal-amal baiknya diterima di sisinya. Dan keluarga yang ditinggalkan tabat kita.
0: Amin.
7: Iya.
0: Amin. Ya, itu saja.
7: Jadi, apa ilmu lagi yang di ini? Masalah
0: RRI
7: ya
0: semoga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Sudah siap Maki?
7: Ya.
0: Sudah siap?
7: Masih bisa masuk kan?
0: Boleh tapi temanya lagu rock.
7: Bilang lagu blues.
0: Boleh. Rock and blues.
7: Iya, bisa didaftar juga
0: desanya. Boleh, nanti kita daftar semua. Semua teman-teman Bertuni nanti kita usahakan mudah-mudahan.
7: Iya,
0: makanya mudah-mudahan ada yang bisa mensponsori kita bikin acaranya.
7: Iya,
0: insyaallah. Dor gitu.
7: Ya, saya kira itu.
0: Oke, terima kasih ibuku. Amin.
7: Selamat pagi.
0: Ayahanda Deng Limpo Tabe. Selamat pagi. Terima kasih sudah sabar menunggu.
8: Iya, Pak, harus begitu.
0: Iya, silakan Ayah.
8: Para apalagi kalau pencinta bola itu harus sabar.
0: Jadi kita ini yang mana ini yang kita jagokan?
8: Kalau saya itu tim yang tidak pernah juara Holland, Belanda, Netherlands.
0: Oh, oke.
9: Okay. Itu hampir 10 kali itu masuk final tapi tidak pernah juara.
0: Oke.
9: Okay. Tapi saya tidak lari, saya konsekuen kok.
0: Wih, luar biasa.
9: Kemudian kedua berhasil. Iya,
0: oh,
9: sama.
0: Iya, iya.
9: Itu dua saya punya. Iya, jadi ini nonton
0: dengar
9: bareng ini apakah dengar atau melihat?
0: Dengar bareng.
9: Nyimak atau melihat?
0: Debar-debar dengar bareng.
9: Itu akan diadakan subuh ya.
0: Iya.
9: Jam 3.
0: Iya.
9: Itu pertandingan pertama itu jam 3. Kemudian partai kedua itu jam 10 pagi. Iya, jadi tabe untuk pendengar RRI yang cinta bola bahwa ini waktu nonton ini bukan seperti biasanya.
0: Iya.
9: Kan dulu di Qatar itu ya.
0: Oh iya.
9: Di Qatar biasa kita nonton jam 10, jam 11.
0: Iya.
9: Sampai sholat subuh selesai. Kalau ini lain. Itu jam 3 subuh. Setelah itu dilanjutkan pertandingan kedua. Itu jam 10 pagi.
0: Oke.
9: Iya, jadi kita yang punya kerjaan ini ya mudah-mudahan kita punya bos ngerti. Artinya pencinta bola juga.
0: Iya.
9: Iya. Seperti nanti pembukaan ini di Piala Dunia di Meksiko, itu Meksiko dulu lawan Afrika Selatan jam 3.
0: Iya.
9: Hari pertama ini ya pembukaan. Kemudian pertandingan kedua Korsel dengan Ceko.
0: Oh.
9: Itu jam 10 pagi.
0: Iya.
9: Ya jadi beda dari biasanya ini. Jadi kalau kenapa saya katakan lain daripada lain? Karena tidak mungkin kita semalaman tidak tidur.
0: Oh, iya.
9: Pasti kalau kita cerdas, selesai sholat isya tidur, sampai jam 2 lewat bangun maki, bagaimana maki nonton sampai pagi, sampai jam 10 lagi pagi.
0: Oke. Okay,
9: ya itu karena ini waktu Amerika.
0: Iya.
9: Sama dengan kalau kita nonton tinju itu, Mama Ali dulu dengan Mike Tyson itu biasa jam 10 pagi nonton ya.
0: Iya.
9: Dengan ini. Jadi mudah-mudahan saya kira 1-2 hari pertandingan itu kita sedikit tidak bisa beradaptasi, artinya pasti perasaan lain. Tapi mungkin pertengahan ini kan 1 bulan penuh.
0: Iya.
9: Jadi mungkin pertengahan pertandingan itu mungkin masuk di babak putaran ke apa namanya ya? Ya babak kedua masuk pada putaran kedua. Itu sudah enak. Sudah terbiasa tak?
0: Oke.
9: Ya, jadi saya salut komentar-komentar tadi bahwa ada Bang yang siapkan apa itu cama-camanya itu kalau mau nonton ya. Jadi saya kira di RR ini kan ada koordinator fans. Jadi saya maunya kita ini yang di luar pengurus ini kan ikut. Iya. Jadi tentu yang punya kompeten dulu. Pak Cini kan orang tahu atau? Bahwa tahu pengurus ngapain sekarang.
0: Amin.
9: Allah itu. Ya, amin. Siapkan kopi.
0: Iya.
9: Nah, nanti kita ini ikut-ikut. Karena di radio lain begitu.
0: Menyemarakan. Ada
9: pengurusnya baru ikut itu yang anggota-anggota.
0: Menyemarakan
9: iya. Ya, jadi saya kira bagus itu. Tapi harus ada motivasi ya.
0: Iya, amin.
9: Ya, itu orang itu tertarik kalau ada motivasi.
0: Iya.
9: Ya, jadi saya kira itu. Kemudian kedua pertanyaan saya. Ini kan radio kita ini di RRI ada 4 ya. Pro 1, 2, 3, 4.
0: Iya.
9: Cocok.
0: Iya.
9: Yang menyiarkan ini yang mana Bunda Richard? Tapi Dindakro. Pro 4 atau Pro 1?
0: Pro 1 hanya.
9: Iya, ini harus diekspos ini. Kan tidak mungkin semuanya itu mau menyiarkan, paling cukup satu saja kan.
0: Tapi mudah-mudahan bisa semua sih.
9: Oh, semua.
0: Mudah-mudahan, iya.
9: Iya, Pro 1, 2, 3, 4. Oke.
0: Iya.
9: Jadi saya kira teman saya ini dari komunitasnya Pak Umar.
0: Iya,
9: alhamdulillah. Kita amin. Bisa menikmati dengan baik.
0: Amin.
9: Jadi saya kira ini bukan pekerjaan ringan ini buat RRI.
0: Oh iya.
9: Karena pasti yang dikirim ke sana itu setiap lapangan pasti ada orangnya RRI standby di sana.
0: Iya.
9: Iya, ini kan tentu dalam siaran langsung nyimak itu atau dengar itu bahasa Indonesia kita pun bisa.
0: Iya, iya.
9: Iya, bahasa Indonesia. Jadi berarti dari Indonesia semua itu yang dikirim ke sana ini luar biasa.
0: Iya.
9: Jadi saya mewakili teman-teman dari Tunanetra ucapkan banyak terima kasih untuk RRI karena ini pedulinya luar biasa. Ya, jadi saya kira peliputan pertandingan Piala Dunia untuk 2016 ini semua dari pemerintah. Amin. Ya, TPRI juga untuk secara langsungnya dan secara langsung untuk nyimaknya di RRI.
0: Iya.
9: Jadi semua pemerintah ini.
0: Amin.
9: Jadi saya kira terima kasih untuk pemerintah tahu. Karena adanya peduli seperti ini ya. Ya, kalau kita normal-normal begini kan alhamdulillah.
0: Amin.
9: Bisa nonton TV. Tapi ini yang satu teman saya ini karena banyak juga pencinta bola seperti Pak Umar tadi dan Liwan Tawa.
0: Aduh.
9: Ya ada lainnya dong. Ya syukur ki karena bisa menikmati juga pertandingan sepak bola akbar atau dunia.
0: Amin, amin, amin.
9: Ya, saya kira itu saja, Andiko.
0: Sama-sama.
9: Mudah-mudahan kita punya keinginan semua sukses, sehat. Ya, sukses sampai mulainya tanggal 13 ya, tanggal 12.
0: 12 Juni.
9: Tanggal 12 mulai bulan 6 jam 3 subuh.
0: Iya.
9: Sampai final, insyaallah.
0: Amin.
9: Saya kira itu saja, Bondo.
0: Iya.
9: Terima kasih banyak, Andiko. Sukses, sehat, Ki.
0: Amin, amin.
9: Iya, terima kasih untuk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Halo, selamat. Oke. Okay. Mari silakan yang sudah bergabung di Facebook kita, saya lihat siapa dulu, siapakah ini? Ada, oh, Kakanda Ati di Pangkep, selamat pagi kakak. Kemudian juga ada Bunda Kurnia Adi, selamat pagi, terima kasih sudah memberikan jempolnya buat Facebook Perompat RRI Makassar. Ini Richard live di Facebook ya. Selamat pagi Pak Arjuna.
10: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
10: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Bagaimana kabar?
10: Alhamdulillah. Senang sekali rasanya dengar ini.
0: Amin, amin, amin.
10: Komentar tentang Sekret Bundar.
0: Amin.
10: Termasuk juga ini kan termasuk apa ya? Salah satu komunitas juga dari Pertuni Bundar ya.
0: Betul, iya.
10: Di kemarin itu hari Senin saya dapat undangan dari RRI memang.
0: Oh, amin.
10: Pertuni, tapi enggak sempat hadir karena kemarin kan hujan seharian.
0: Hujan. Wih, luar biasa. Sama
10: kemarin.
0: Iya.
10: Cara ketemu dari RRI itu tapi enggak sempat. Yang kemarin sorry. Terima kasih Opai sudah bersedia untuk menyiapkan ya kopi dan lain-lainnya.
0: Amin.
10: Iya. Dan Limpo juga ya turut mendukunglah.
0: Amin. Iya.
10: Terlaksananya ini debar dengar bareng.
0: Iya, yeah. Debar. Yeah. Debar.
10: Ya dengar bareng.
0: Iya.
10: Itu mencecah ya. Jadi ya bagus juga kalau mungkin ada yang mau ambil apa namil bagian untuk cari sponsor pada semacam kenang-kenangan lah.
0: Betul.
10: Di Piala Dunia.
0: Iya.
10: Ini kan sekali 4 tahun jemput.
0: Betul.
10: Setiap tahunnya.
0: Betul.
10: Kenang-kenangan untuk kita semua ini yang suka bola.
0: Iya.
10: Mungkin demikian dulu Mirjana.
0: Oke, okay, terima
10: karena
0: kasih.
10: Yang mau masuk lagi yang dari Pangkep itu pasti juga masuk itu.
0: Oke, okay, terima
10: dari
0: kasih.
10: Dari Bontopera itu.
0: Iya.
10: Ada ayamnya. Bu Fatma juga ya, juga masuk.
0: Iye.
10: Buat Bunda Ica, sehat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selamat pagi Pak Radin.
11: Pagi.
0: Selamat pagi. Mari silakan.
11: Apa dibahas ini Bunda Ica?
0: Oke. Okay. RRI menggandeng Persatuan Tunanetra yang ada Sulawesi Selatan supaya mereka bisa mendengarkan juga Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat Ta?
11: Ya itu bagus.
0: Amin.
11: Lagi ya nih. Supaya mendengar juga Tunanetra ya.
0: Iya.
11: Oke. Kita ini kita ini dalam grup itu aja. Mending Tunanetra ini.
0: Kita jaga wanita yang mana?
11: Oh, saya Prancis sama Jepang.
0: Wah, mantap. Oke. Okay. Iya.
11: Ini Irene di radio kah, atau televisi? Ada televisi.
0: Ada juga, ada televisi juga, ada ini juga, ada radio juga.
11: Iya, langsung juga di radio lah.
0: Iya. Iya.